umroh. Syarat dan ketentuan berlaku. Ayo, ayo, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri dan keluarga Anda sekarang juga. 100% keuntungan untuk dakwah Islam. Informasi dan pendaftaran kunjungi kantor Radio Fajri atau hubungi 08121-2222-993. 08121-2222-993. Fajri Umrah, amanah dan sesuai sunnah. InsyaAllah.

Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Pendengar yang budiman, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan membahas tentang pembahasan penting, yaitu membina keluarga Islami. Semoga dengan pembahasan ini bisa menambah keilmuan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta menjadikan keluarga kita keluarga Islami yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang budiman, keluarga adalah unsur terpenting dalam membentuk sebuah masyarakat. Jika mayoritas keluarga yang ada pada sebuah masyarakat salih, pastilah masyarakat itu salih juga. Oleh karena itu, Islam sangat memperhatikan masalah keluarga. Tak ada satu agama pun di dunia ini yang memperhatikan keluarga sebagaimana Islam. Dan bukti nyata hal ini, kita bisa lihat dari beberapa surat dalam Al-Quran yang membahas tentang seputar keluarga sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, An-Nur, Al-Ahzab, Al-Mujadilah, atau bahkan At-Talaq. Pendengar yang budiman, keluarga Islami adalah keluarga yang senantiasa berpedoman kepada Al-Quran dan sunnah dalam kehidupan sehari-harinya. Keluarga inilah yang diperintahkan tatkala seorang muslim menikah dan membina keluarga. Di antara keutamaan membina keluarga Islami adalah sebagai berikut. Yang pertama, keluarga Islami pasti akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan surga kepada keluarga yang komitmen dengan aturan Islam. Orang tua dan anak-anak kelak akan bertemu di surga, meskipun tingkatan amalan yang telah mereka kerjakan di dunia berbeda-beda. Dan ini adalah salah satu rahmat besar dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Tur ayat ke-21. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terkait atau terikat dengan apa yang dikerjakannya. Yang kedua, keluarga Islami akan meraih kebahagiaan hidup di dunia. Pendengar yang budiman, kebahagiaan sebuah keluarga bukanlah semata-mata terletak pada banyaknya harta, keindahan, dan kecantikan fisik pasangan mereka, atau jabatan yang menggiurkan, dan bukan pula karena keturunan. Kebahagiaan sejati keluarga terletak pada keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka sejauh mana kualitas seseorang memahami dan mempraktikkan ajaran agama Islam, sejauh itu pula kebahagiaan keluarga akan tercapai. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat yang ke-97. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh

0: baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Pendengar yang budiman, Syekh Abdurrahman As-Sa'di, rahimahullah, beliau berkata, kami berikan kepadanya kehidupan baik. Maksudnya adalah kehidupan yang baik dan diperoleh dengan adanya ketentraman hati, ketenangan jiwa, tidak menoleh kepada perkara-perkara yang mengacaukan hati, serta Allah menganugerahkan kepadanya rizki yang halal lagi baik dari arah yang tidak disangka-sangka.
1: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Fatwa, fatwa-fatwa seputar keislaman.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan fatwa yang dikutip dari Majelis Ulama Indonesia tentang aliran Ghafatar. Nah pendengar, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI setelah menimbang, pertama, bahwa di tengah masyarakat telah berkembang organisasi bernama Gerakan Fajar Nusantara atau disingkat Ghafatar yang bergerak di bidang sosial. Namun pada faktanya, mereka mengajarkan keyakinan dan pemahaman keagamaan yang meresahkan masyarakat Muslim. Kedua, bahwa di antara keyakinan dan pemahaman keagamaan yang meresahkan tersebut berasal dari ajaran Al-Qiyadah Al-Islamiyah dan Millah Abraham, yakni meyakini adanya pembawa risalah dari Tuhan Yang Maha Esa setelah Nabi Muhammad SAW, yaitu Ahmad Musaddiq alias Abdussalam Messi sebagai Mesias dan Juru Selamat. Mereka mengingkari kewajiban sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan juga haji, serta mencampur adukan pokok-pokok ajaran Islam, Nasrani, dan Yahudi dengan cara menafsirkan ayat-ayat Al-Quran tidak sesuai dengan kaidah tafsir. Ketiga, bahwa aliran ini berkembang di beberapa daerah yang kemudian menimbulkan keresahan masyarakat, sehingga sebagian organisasi, lembaga, termasuk Kejaksaan Agung RI mengajukan permintaan fatwa tentang masalah tersebut. Bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang aliran Ghafatar guna dijadikan sebagai pedoman. Dengan bertawakal kepada Allah, memutuskan menetapkan fatwa tentang aliran Ghafatar. Poin pertama, aliran Ghafatar adalah sesat dan menyesatkan karena pertama, ia merupakan metamorfosis dari aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah yang sudah difatwakan sesat melalui fatwa MUI nomor 4 tahun 2007. Kedua, ia mengajarkan paham dan keyakinan Millah Abraham yang sesat dan menyesatkan karena mencampur adukan antara ajaran Islam, Nasrani, dan Yahudi dengan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang tidak sesuai dengan kaidah tafsir. Poin kedua, setiap Muslim pengikut aliran Ghafatar dikelompokkan sebagai berikut. Pertama, yang meyakini paham dan ajaran keagamaan Ghafatar adalah murtad keluar dari Islam, wajib bertaubat dan segera kembali kepada ajaran Islam. Kedua, yang mengikuti kegiatan sosial tetapi tidak meyakini ajaran keagamaannya, maka ia tidak murtad, tetapi wajib keluar dari komunitas Ghafatar untuk mencegah tertular atau terpapar ajaran yang menyimpang. Ketiga, pemerintah wajib melarang penyebaran aliran Ghafatar serta setiap paham dan keyakinan yang serupa, dan melakukan penindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap pimpinan Gavatar yang terus menyebarkan keyakinan dan ajaran keagamaannya. Dan keempat, pemerintah wajib melakukan rehabilitasi dan pembinaan secara terus-menerus terhadap pengikut, anggota, dan pengurus ex-Gavatar. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta 23 Rabiul Akhir 1437 Hijriah atau 3 Februari 2016 Masehi. Mengetahui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AFMA dan Sekretaris Dr. Haji Muhammad Asraruni Amsoleh MA. Demikian pendengar fatwa yang bisa dibacakan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد. Para pendengar yang budiman dimanapun antum semua berada, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan karunia nikmat iman dan Islam kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masih menikmati sisa-sisa dari hidup kita yang mudah-mudahan kita bisa memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sehingga termasuklah kita kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mendapatkan warisan yang mulia yaitu jannah Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang budiman dimanapun antum semua berada, mendoakan orang yang mendzalimi kita agar dia sadar, ya langsung memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang membolak-balikkan hati manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalikkan hatinya yang tadinya mendzalimi kita berbalik 180 derajat sehingga bisa berbuat baik kepada kita. Hal itu bisa dilaksanakan dengan kita memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang membolak-balikkan hati manusia. Mudah-mudahan Allah membalikkan hati orang yang mendzalimi kita menjadi orang yang berbuat baik kepada kita. Mungkin tiga hal itu menjadi solusi bagi kita, ya, ketika kita diberikan atau didzalimi oleh orang lain. Yang pertama tadi kan mengingatkan, yang kedua adalah memaafkan, dan yang ketiga adalah mendoakan agar dia, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia tidak terus berbuat zalim, ya. Dan yang keempat, hati-hati, bukan hanya bagi siapa, bagi mereka, bagi kita pun, ketika kita berbuat zalim kepada orang lain, orang yang kita zalimi itu adalah doanya mustajabah. Ini yang harus kita hindari. Orang yang kita zalimi, dia sakit hatinya, terus dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kejelekan kepada kita, orang yang menzalimi, itu doanya mustajabah, diijabah apa langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan. Kalau ketika orang yang kita zalimi mendoakan kita sengsara dunia dan akhirat, kita akan sengsara dunia dan akhirat karena doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena doanya serius benar-benar. Waktu orang terzalimi itu orang yang memang hatinya sedang sempit, sedang sakit. Ketika mohon kepada Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar dengan keikhlasan total, sehingga doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pun tahdzir bagi kita, ya, peringatan bagi kita, kehati-hatian kita, jangan menzalimi orang lain. Karena tadi resikonya ketika kita menzalimi orang lain, doa orang yang terzalimi itu adalah mustajabah, diijabah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, kita rugi dunia dan akhirat, ya. Kita memberikan peringatan kepada tetangga ataupun kepada yang lainnya, tapi malah kita mendapat cacian, makian atau olok-olok dari target kita, gitu ya. Ya kita mungkin sudahlah berhenti. Dan tadi tolong didoakan kaum kita sebagaimana Rasulullah SAW ketika dakwah ke Taif, gitu kan. Rasulullah SAW bukan malah dapat sambutan pada waktu itu, tapi malah dapat sambitan, ya, lemparan sambit. Sampai anak kecil pun ikut melempari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang dilakukan Rasul? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tolong berikan hidayah kepada kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Kalau kita sekarang orang-orang yang mengetahui sedikit ilmu syariah, ilmu agama, ya, kita sudah mulai melaksanakan berbagai macam kebaikan, tentunya tetangga-tetangga kita belum seperti kita. Artinya mereka belum mengetahui apa yang sudah kita ketahui, sehingga doakan oleh kita agar mereka pun bisa kembali seperti kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala secara sempurna, bisa melaksanakan ketaatan dan menjauhi kezaliman.
1: Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wala rasula ba'dah. Hadirin kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan akhlakul karimah, akhlak yang mulia, yang terpuji. Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi akhlak. Akhlak adalah satu ukuran tentang kedalaman ilmu seseorang. Akhlak merupakan ukuran juga tentang kedalaman iman seseorang. Tidak dipisahkan antara ilmu, iman dan akhlak. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan rasulnya, mengutus rasulnya untuk dijadikan teladan di dalam akhlak beliau. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswah, uswatun hasanah. Sebab ada juga uswah yang sayyi'ah, ya. Uswah itu maksudnya qudwah, teladan, ya. Orang yang dijadikan sosok untuk ditiru, diikuti. Dan manusia itu secara fitrahnya dia suka meniru. Baik di yang ditiru itu yang positif atau yang negatif. Apalagi anak-anak. Anak-anak itu semuanya plek, ya, tiruan. Kalau yang tidak jauh dari perilaku bapak ibunya, dari segi bicaranya, itu biasanya mengcopy paste dari gaya bicaranya siapa? Orang tuanya. Atau kalau tidak, tetangga dan teman-teman dekatnya. Oleh karena itu, para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan kita. Maka apa saja dari perbuatan kita, perkataan kita, ya, kita tinjau, kita berkaca, bercermin dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan tentang betapa agungnya akhlak mulia. An Anas radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas khuluqan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebaik-baik manusia akhlaknya. Enggak ada yang lebih santun, lebih berbudi pekerti, lebih ramah, lebih lembut, ya, lebih pengertian daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah testimoni dari orang yang salah satu orang yang paling dekat, ya, pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis yang lain, An Anas radhiyallahu taala anhu aidan, dari Anas juga radhiyallahu taala anhu, ma masistu dibajan wala hariran alyanu min kafi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah menyentuh beludru, begitu juga yang tebal ataupun yang tipis, ya, yang lebih lembut daripada telapak tangannya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu meskipun badannya kuat, kekar, ya, tapi tangannya lembut. Bahkan lebih lembut daripada sutra. Wala syamamtu raihatan qattu atyabu min raihati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku enggak pernah mencium satu aroma yang lebih wangi, lebih enak daripada aromanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahkan ketika para sahabat itu melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seolah-olah seperti bulan purnama yang bersinar. Enggak ada sama sekali alamat kebencian, rasa hasad, kedengkian dalam wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bergaul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaqad khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyra sinin. Aku telah melayani, menjadi pembantu di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Bukan waktu yang singkat nih, ya, 10 tahun itu lama. Apa yang terjadi? Fama qala liqad uff, enggak pernah mengatakan ini itu wala qala li syai', ya, fa'atuhu, ya, lima fa'atahu, kenapa engkau begini, kenapa engkau begitu. Artinya enggak banyak protes, enggak banyak komplain apa yang dikerjakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Wala li syai'in lam af'alhu, ya, ala fa'ata kadza, dengan sesuatu yang aku tidak mengerjakannya. Beliau sallallahu alaihi wasallam dia bertanya, kenapa engkau enggak begini dan begitu. Artinya apa? Ini sangat ramah sekali akhlak beliau kepada pembantu, kepada pelayan. Ini perlu kita apa namanya contoh ya. Ya, demikian mudah-mudahan bisa bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: أخي مقيما شمال الجنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهدي.
1: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah At-Tahrim ayat ke-6.

0: Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah, barakallahu fiik.
2: Kenapa, akh?
1: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
2: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
1: Udah daftar belum?
3: Lebih dekat dengan Radio Fajri, belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda. Update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993. 0811 11 10 993.
2: Wah, kudu langsung daftar nih.
1: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa, pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
4: Baiklah pendengar, itulah tadi baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Ada rubrik keluarga islami, dilanjutkan dengan targhib wa tarhib, pembacaan fatwa-fatwa MUI, dan diakhiri dengan adab islami dan panduan zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Bagi yang bergabung dengan kami, selamat bergabung, dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan kami sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya yang pertama, ada rubrik kuliah Islam. Adapun kali ini yang akan menyampaikan ceramahnya adalah Ustadz Abu Said Supendi. Kemudian yang berikutnya adalah rubrik akidah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim Bafadol. Dan dilanjutkan dengan rubrik adab islami dan zikir, kali ini bersama Ustadz Abu Said Supendi. Bagi yang sedang beraktivitas atau yang sedang berkendara, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baik mendengar, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
5: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Ayol ikhwah masyarakat muslimin azan yallahu wa iyyakum. Semua kita tentunya memiliki yang namanya cita-cita, keinginan atau harapan di dunia ini. ada yang ingin mendapatkan rezeki yang banyak, ada yang ingin disembuhkan penyakitnya, ada yang ingin diterima kerja, ada yang ingin naik jabatan, ada yang ingin naik gaji, ada yang ingin nikah, ada yang ingin hutangnya lunas, ada yang ingin punya anak, ada yang ingin lulus ujian, ada yang ingin diberikan kemenangan, dan beragam keinginan dan harapan di dunia ini. Dan kaum muslimin itu berbeda-beda dalam mengupayakan terwujudnya keinginan-keinginan tersebut. Sebagian orang mengupayakan yaitu dengan cara berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia di kuburan-kuburan keramat atau juga kepada para jin. Baik itu jin di lautan atau jin di pegunungan-pegunungan di mana. Ya. Dan tentu ini masuk ke dalam yang namanya syirkul akbar. Syirik yang besar yang dapat mengeluarkan pelakunya keluar dari Islam. Karena itu Allah Subhanahu wa taala melarang perbuatan ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wala yadhurruka. Janganlah engkau menyembah berdoa kepada selain Allah, karena mereka tuhan-tuhan itu la yanfa'uka, tidak bisa memberikan manfaat kepadamu, wala yadhurruka, dan juga tidak bisa mencelakakanmu. Jadi percuma berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bisa mengabulkannya. Fa in fa'alta, jika engkau tetap melakukan berdoa kepada selain Allah, fa innaka idzam minadz zalimin. Berarti kamu termasuk bagian dari yang telah berbuat zalim dengan kezaliman yang besar. Apa kezaliman terbesar? Yaitu syirkul akbar. Sebagian yang lain untuk mewujudkan keinginannya supaya keinginannya cepat terwujud, mereka melakukan yang namanya bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mewajibkan dirinya sendiri untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal yang pada hakikatnya tidak wajib buat dia. Seperti misalnya seseorang yang bernazar dengan mengatakan, ya Allah, kalau engkau menyembuhkan penyakit saya, kalau engkau memberikan anak kepada saya, maka saya akan bersedekah kepada fakir miskin. Bersedekah kepada fakir miskin sunnah. Tetapi ketika dia bernazar, maka berarti itu mewajibkan dirinya sendiri untuk melaksanakan itu. Sehingga bersedekah itu menjadi wajib bagi dia ketika apa? Ketika terpenuhi keinginannya. Ini nazar. Mereka kira bahwa dengan bernazar keinginannya akan cepat terwujud, karena mereka yakin bahwa nazar bagian dari salah satu sebab terwujudnya apa yang mereka inginkan. Padahal nazar sama sekali tidak memberikan pengaruh terhadap takdir, tidak bisa mempercepat apa yang mereka inginkan, tidak bisa menjadi sebab terkabulnya apa yang mereka inginkan. Sehingga yang namanya hajat, kebutuhan, kesembuhan dari penyakit tidak bisa dipercepat dengan bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ada justru dengan bernazar itu dirinya telah menambah beban syariat wajib yang hakikatnya tidak wajib bagi dia. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya. La tanzuru, janganlah kalian bernazar, fa innan nazra la yuni minal qadari syai'a, karena yang namanya nazar itu tidak bisa menolak takdir sedikit pun. Wa innama yustakhraju bihi minal bakhili, yang ada adalah bahwa nazar itu hanya lahir dari orang-orang yang bakhil. Bakhil beramal saleh, ingin beramal saleh tetapi dengan syaratnya, Syaratnya apa? Kalau Allah mengabulkan apa yang diinginkan, barulah dia beramal soleh. Kalau tidak, ya tidak. Ini yang namanya bernazar. Sebagian lagi, untuk mewujudkan apa yang mereka inginkan, adalah dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dan inilah cara yang diperintahkan dalam agama Islam ini. Ayuhal ikhwa azani Allahu wa iyyakum. Mengapa kita diharuskan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi apapun? Yang pertama, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyuruh kita berdoa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, mintalah kalian kepadaku, astajib lakum, pasti aku akan kabulkan permintaan kalian, aku akan kabulkan doa-doa kalian. Kalimat ini menggunakan yang namanya perintah, dan perintah secara asal adalah wajib. Siapa yang melaksanakannya, dia akan mendapatkan pahalanya, dan siapa yang tidak melaksanakannya, maka dia akan diiqab, diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, pada lanjutan ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, tidak mau berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannam madakhirin, dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam dengan keadaan terhina. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang tidak menjalankannya, Allah murka kepada dia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Siapa yang tidak berdoa kepada Allah, maka Allah akan murka kepada dia. Ini yang pertama. Kenapa kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi apapun? Yang kedua, karena doa adalah ibadah yang agung, ibadah yang besar. Ini berarti saat kita berdoa, kita sedang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berarti adalah ibadah. Hal ini sebagaimana juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah, bahwa doa itu merupakan ibadah. Bahkan doa, kata beliau, laisa syai'un akramu 'alallahi ta'ala minad du'a. Tidak ada sesuatu yang paling mulia bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada berdoa kepadanya. Jadi ketika berdoa merupakan ibadah yang mulia, maka sudah seharusnya kita tidak disibukkan dengan memikirkan apakah doa kita akan dikabulkan atau tidak. Pokoknya berdoa saja yang banyak. Meminta, berdoa. Karena dengan berdoa kita sedang menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama halnya seperti ibadah-ibadah yang lainnya. Tidak perlu disibukkan dengan pikiran-pikiran apakah ibadah kita diterima atau tidak. Tidak perlu. Yang paling terpenting adalah kita melaksanakan ibadah itu sesuai dengan standar yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Misalnya seseorang yang mau sholat, gimana ya? Sholat apa tidak? Takutnya kalau saya sholat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat apa? Ini jebakan setan. Tidak perlu memikirkan sholat kita diterima apa tidak. Ya, yang paling terpenting keyakinan kita kepada Allah. Kemudian kita sholatnya sesuai dengan sunnah Nabi. Kemudian setelah itu fatawakkal 'alallah. Kita serahkan, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau sedekah juga demikian. Tidak perlu kita disibukkan dengan pikiran apakah sedekah kita diterima atau tidak, apakah sedekah kita itu akan tepat sasaran apa tidak. Jangan disibukkan dengan pikiran itu. Berinfaklah fi sabilillah, setelah itu tawakkal 'alallah. Ya, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga ketika kita berdoa. Berdoalah yang banyak. Jangan disibukkan dengan pikiran apakah doa kita akan dikabulkan atau tidak. Karena ini adalah ibadah yang besar. Siapa yang paling banyak berdoanya, dialah yang paling banyak beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, Kenapa kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena orang-orang besar pun berdoa. Ya. Para al-anbiya wa rasul pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihi salam berdoa. Ketika beliau mendakwahi kaumnya selama 950 tahun siang malam, ya, beliau berdakwah kepada kaumnya. Saat mereka sendiri, saat mereka berkumpul didakwahi oleh Nabi Nuh alaihi salam, tapi hanya sedikit sekali yang beriman. Mayoritasnya menolak dakwah beliau. Bahkan mereka melakukan kedzaliman-kedzaliman yang besar sekali kepada Nabi Nuh alaihi salam. Hingga puncaknya sudah tidak bisa dilawan lagi oleh Nabi Nuh alaihi salam. Apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihi salam? Berdoa kepada Allahu Rabbul Alamin. Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Rabb, jangan kau biarkan orang-orang kafir itu hidup di atas muka bumi ini. Apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Fastajabna lahu. Kami kabulkan permintaannya, kami kabulkan doanya. Fanajainahu wa ahlahu minal karbil azim. Ya, kami selamatkan dia dan keluarganya, orang-orang yang beriman, dari bencana yang besar. Nabi Ayyub alaihi salam. Wa Ayyub iznada rabbahu. Ya, ketika beliau berdoa kepada Rabbnya, inni massaniyadhur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku sedang sakit sekarang dan Engkaulah yang Maha Penyayang dari semua penyayang. Ya Allah. Berdoa kepada Allah. Beliau sakit selama 18 tahun lamanya. Hartanya habis. Anak-anaknya meninggal dunia, tetapi tidak putus asa. Beliau berdoa kepada Allahu Rabbul Alamin. Apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika beliau berdoa? Fastajabna lahu. Kami kabulkan doanya. Fakashafna ma bihi minadurrin. Fakashafna. Kami sembuhkan penyakitnya itu. Wa atainahu ahlahu wa mislahu ma'ahum. Dan kami kembalikan keluarganya, hartanya, semuanya dikembalikan. Bahkan dengan jumlah yang berlipat. Rahmatan min indina wa dzikra lil abidin. Itu semua sebagai rahmat dari sisi kami dan sebagai pengingat bagi orang-orang yang beribadah kepada Allah. 18 tahun diberikan sakit. Setelah itu berdoa kepada Allah, lantas Allah pun mengabulkan doanya. Di sisi yang lain, berapa banyak orang yang sakit, ya, begitu yakin sekali dengan kemampuan seorang dokter, yang juga lemah sebagai manusia, potensi salahnya besar. Apakah salah analisa? Apakah salah resep? Dan ketika sang dokter mengatakan bahwa ini tidak akan sembuh, artinya divonis mati, ya, semua putus asa atas keputusan sang dokter itu. Berbanding berbalik dengan keyakinan kepada Allahu Rabbul Alamin yang ala kulli syai'in qadir, maha berkuasa atas segala sesuatu. Terlebih ketika Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya adalah Asy-Syafi, Allah yang maha menyembuhkan, tetapi kurang yakin kepadanya. Berapa banyak ketika diberikan sakit kita berdoa langsung kepada Allahu Rabbul Alamin. Berapa banyak dari kita ketika sakit pertama kali yang teringat bukan Allah, tapi obat-obat, tapi dokter-dokter. Bukan Allahu Rabbul Alamin yang menyembuhkan kita. Ya? Karena itu jangan ragukan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita inginkan, mintalah selalu kepadanya. Berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, terus berdoa, berdoa, berdoa. Ya? Selain itu adalah ibadah kepada Allahu Rabbul Alamin, juga Allah Subhanahu wa taala insyaallah taala akan mengabulkan doa, keinginan, cita-cita yang kita inginkan, ya. Jangan ragukan itu. Demikian yang bisa kita kaji pada kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan berfaedah, bermanfaat buat kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa nastahdih. Na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kaum muslimin rahimakumullah.
8: Ketika mayat atau jenazah telah diletakkan di dalam kuburnya, maka ketika itu pula kuburan itu akan menghimpitnya, yadumuhu dhammah. Kuburan itu akan memeluknya atau menghimpitnya. Dan tidak ada yang selamat dari himpitan kuburan ini seorang pun. Baik orang dewasa ataupun anak-anak. Baik orang saleh atau orang fasik. Semua akan merasakan dhammatul qabr, himpitan atau pelukan kubur ini. Dan ini bukan azab kubur. Dan ini bukan termasuk azab kubur yang disediakan Allah bagi orang-orang yang kafir atau yang fasik. Lain lagi. Disebutkan dalam beberapa hadis-hadis bahwasanya kuburan telah menghimpit Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Dan Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu adalah Sayyidul Ansar, penghulu kaum Ansar. Dan kedudukan Sa'ad bin Mu'ad di kalangan Ansar sebagaimana kedudukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di kalangan kaum Quraisy. Dan ketika meninggalnya Sa'ad bin Mu'ath, taharraka li mautihi al-arsh. Arsh Allah bergerak, bergoncang karena kematian Sa'ad bin Mu'ath radhiyallahu anhu. Wa futihat lahu abwabus sama', dan pintu-pintu langit dibuka ketika meninggalnya Sa'ad. Wa syahidahu 70,000 min al-malaikah, dan 70,000 malaikat ikut menghadiri jenazahnya dan memikul jenazahnya ke kuburan. Subhanallah, Sa'ad bin Mu'ad adalah seorang syahid dan seorang mukmin yang saleh, yang telah berjuang dan telah membela Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam hingga syahid. Maka ketika meninggalnya, 70,000 malaikat turun dari langit untuk menghadiri jenazah dan memikul jenazah Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Pintu-pintu langit dibukakan oleh Allah baginya, bagi rohnya, dan arasy Allah bergoncang karena kematian Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwa Sa'ad termasuk penghuni surga. Diriwayatkan dalam Sunan An-Nasa'i dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hadza alladhi taharraka lahu al-'arsy wa futihat lahu abwabus sama' wa shahidahu 70,000 min al-mala'ikah laqad dhumma dhammatan thumma furija 'anhu." Inilah sahabat, inilah seorang yang arasy Allah bergoncang karena kematiannya. Dan pintu-pintu langit dibukakan baginya. Dan jenazahnya dihadiri oleh 70,000 malaikat. Sungguh dia telah dihimpit dengan sekali himpitan, kemudian dilepaskan kembali. Hadis riwayat An-Nasa'i. Dan hadis ini sahih, sesuai dengan persyaratan sahih Muslim. Kemudian Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lil qabri dhaghtatan, law kana ahadun najiyan minha naja Sa'du ibn Mu'ath." Sesungguhnya kuburan itu memiliki dhaghtah, ini tekanan, menekan, menghimpit, menjepit siapa saja yang dimasukkan ke dalamnya. Seandainya ada seseorang yang selamat dari himpitan kubur tersebut, niscaya akan selamat Sa'ad bin Mu'ath radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Ahmad, dan hadis ini sahih. Kemudian At-Tabrani meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau naja ahadun min dhammatil qabr, la naja Sa'd ibn Mu'ath, wa laqad dhumma dhammatan thumma rukhiya anhu." Seandainya seseorang selamat dari himpitan kubur, niscaya akan selamat Sa'ad bin Mu'ath radhiyallahu anhu. Sungguh dia telah dihimpit dengan sekali himpitan, kemudian dilonggarkan kembali. Hadis riwayat At-Tabrani, dan hadis ini sahih. Termasuk dalil bahwa himpitan kubur ini akan menimpa siapa saja, ya, manusia, baik anak kecil ataupun dewasa. Anak-anak kecil pun juga tidak selamat darinya. Adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu dengan sanad yang sahih, dan juga dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau aflata ahadun min dhammatil qabr la naja hadzal sabi." Seandainya seseorang bisa lolos dari himpitan kubur, niscaya akan lolos anak kecil ini. Dan ketika itu, beliau sedang menghadiri pemakaman seorang anak kecil, mungkin balita. dikuburkan. Kemudian beliau bersabda, seandainya ada seorang yang selamat dari himpitan kubur, niscaya akan selamat anak kecil ini. Hadis riwayat Al-Tabrani dan juga Ibnu Adi dalam Al-Kamil, dan hadis ini sahih. Ini semua menunjukkan bahwa himpitan kubur ini akan menimpa setiap manusia, baik bayi atau dewasa, baik orang mukmin, orang yang saleh maupun orang yang fasik. Semua akan merasakan himpitan ini, dan ini bukan azab kubur yang akan dibahas nanti. Sebelum seseorang mendapati kenikmatan di dalam kuburnya atau azab penderitaan di dalam kuburnya, na'udzubillah min dzalik, terlebih dahulu akan didatangi oleh dua malaikat. Jika seorang hamba telah diletakkan dalam kuburnya, maka datanglah kepadanya malaikat dalam bentuk yang tidak lazim dikenal, ala suratin munkarah, dengan bentuk yang menakutkan, yang mengerikan, dan tidak lazim dilihat oleh manusia. Disebutkan dalam Sunan At-Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan gharib, dan hadis ini dihasankan oleh sebagian ulama. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qubira al-mayyit aw qala ahadukum atahu malakani azraqani yuqalu li ahadihima al-munkar wa lil-akhar an-nakir fayaqulan ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul fayaqulu ma kana yaqul huwa 'abdullah wa rasuluhu ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa in kana munafiqan qala sami'tu an-nasa yaquluna qawlan faqultu mithlah la adri." Sesungguhnya jika salah seorang di antara kalian telah diletakkan di dalam kuburnya, maka datanglah kepadanya dua malaikat yang hitam kebiru-biruan. Dua malaikat ini hitam dan azraqan, biru kebiru-biruan. Yang satu disebut Munkar dan yang satu disebut Nakir. Jadi kedua malaikat itu disebut namanya. Yang pertama adalah Munkar dan yang kedua Nakir. Dan dari namanya kita mengetahui tentang kedahsyatannya. Karena Munkar dan Nakir itu maknanya hampir sama. Itu sesuatu yang mengerikan atau menakutkan. Maka keduanya berkata, kedua malaikat itu berkata, apa yang kau katakan tentang orang laki-laki ini? Yang dimaksud adalah tentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia akan mengucapkan apa yang dahulu dia ucapkan. Orang laki-laki ini yang ditanya, dia akan menjawab dengan apa yang dahulu dia yakini dan dia ikrarkan ketika di dunia. Dia akan menjawab, huwa Abdullah wa rasuluh. Dia adalah hamba Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya. Jadi begini jawaban seorang mukmin ketika ditanya tentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia menjawab dengan tegas, dengan mantap, dia adalah hamba Allah dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang hak disembah kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tapi jika yang ditanya itu seorang munafik yang berpura-pura muslim tetapi dalam hatinya kafir, ketika ditanya oleh dua malaikat itu, dia menjawab seperti ini, aku mendengar orang-orang mengucapkan sesuatu, lalu aku ikut-ikutan mengucapkan seperti itu. Aku tidak tahu bagaimana harus menjawabnya. Begini jawaban seorang munafik. Bagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan hadis ini hasan. Inilah yang dimaksud dengan fitnah qabr. Fitnah qabr, yakni ujian di dalam kubur, dan ini adalah ujian terakhir yang akan dialami oleh seorang mukmin. Ketika seorang mukmin selamat lulus dari ujian ini, maka sudah tidak akan ada lagi ujian setelah itu. Kemudian juga diriwayatkan dalam hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, tentang jenazah, tentang seorang mukmin yang diletakkan di dalam kuburnya. Beliau bersabda, "Fayatihi malakan syadida al-intihar fayantahiranihi wa yujlisanihi fayaqulani lahu man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyyuk wa hiya akhiru fitnatin tu'radu 'ala al-mu'min." Maka lalu datanglah kepadanya dua malaikat yang sangat dahsyat hardikannya. Dua malaikat yang sangat menggelegar hardikannya. Lalu keduanya ini menghardiknya. Kedua malaikat ini menghardik orang tersebut. Seraya mendudukkannya. Lalu bertanya kepada orang tadi. Man rabbuk? Wa ma dinuk? Wa man nabiyuk? Siapa Rabbmu? Apa dinmu? Dan siapa nabimu? Dan ini adalah ujian terakhir yang akan dialami oleh seorang mukmin. Maka ketika itu, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jal, يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. Maka ketika itu, terjadilah apa yang difirmankan Allah Ta'ala dalam surah Ibrahim ayat 27, Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh. Itu kalimat tauhid, baik ketika di dunia maupun di akhirat. Jadi orang-orang mukmin akan diteguhkan hatinya dengan perkataan tauhid di atas kalimat tauhid, baik ketika hidup di dunia maupun ketika di akhirat, yaitu di alam barzakh ini. Maka orang tersebut berkata, Rabbi Allah wa dini al-Islam wa nabiyyi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dia akan menjawab, Rabbku adalah Allah, dinku adalah Islam, dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lalu ada penyeru dari langit, terdengar seruan dari langit, an sadaqa abdi, bahwa jawaban hambaku benar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang seorang hamba yang kafir atau yang fajir. Fajir yakni fasik. Lalu datanglah kepadanya dua malaikat yang sangat keras hardikannya. Keduanya menghardik orang tersebut seraya mendudukkannya. Lalu bertanya kepadanya, Man Rabbuk? Siapa Rabbmu? Maka dia menjawab, La adri. Dia menjawab, Aku tidak tahu. Maka malaikat itu bertanya lagi, Ma dinuk? Apa dinmu? Dia menjawab, Aku tidak tahu. Maka kedua malaikat bertanya lagi, apa yang kau katakan tentang seorang laki-laki yang diutus di tengah-tengah kalian? Maka orang itu tidak tahu siapa namanya. Siapa yang dimaksud oleh kedua malaikat tadi? Maka kedua malaikat menjawab, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka si laki-laki itu berkata atau menjawab, aku tidak tahu. Aku mendengar orang-orang mengucapkan sesuatu, tapi aku tidak tahu. Maka kedua malaikat itu berkata, engkau tidak tahu dan tidak juga membaca. La daraita wala talaut. Ini engkau tidak tahu dan engkau juga tidak mengikuti manusia yang mengucapkan sesuatu tersebut. Maka kemudian terdengar seruan dari langit, an kadzaba abdi, bahwa hambaku berdusta. Nah, inilah jawaban yang akan dijawab oleh seorang mukmin ketika ditanya oleh kedua malaikat tadi. Ini Allah akan memberikan taufik, Allah akan meneguhkan hatinya sehingga dia bisa menjawab dengan tegas, ya, dengan mantap pertanyaan malaikat tadi dengan benar. Tetapi seorang kafir akan disesatkan oleh Allah. Seorang yang kafir atau seorang yang fasik, dia tidak akan ditunjuki, tidak akan diberi taufik oleh Allah untuk menjawab dengan benar. Sebagaimana ketika dia di dunia kufur kepada Allah. Ketika di dunia dia kufur kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka ketika ditanya, maka apa yang diyakini oleh hatinya itu yang keluar jawabannya. Ketika ditanya siapa Rabbmu, dia menjawab, saya tidak tahu. Ditanya apa agamamu, dia menjawab, saya tidak tahu. Ketika ditanya siapakah laki-laki yang diutus di tengah-tengah kalian itu, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia menjawab, saya tidak tahu. Saya hanya mendengar manusia mengucapkan sesuatu. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, inilah suatu peristiwa yang akan dialami oleh setiap seorang yang telah dikuburkan, yaitu fitnatul qabr, pertanyaan di dalam kubur. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah meneguhkan hati-hati kita semua dan meneguhkan akidah dan keimanan kita semua dengan kalimat yang hak, baik ketika hidup di dunia maupun ketika mati dan ketika dibangkitkan di akhirat kelak.

فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. إخواتي في الله رحمني الله وإياكم. Tentang adabus safar, adab-adab bepergian. Di antara adab-adab safar, yaitu seseorang yang ingin safar, hendaknya dia berpamitan terlebih dahulu kepada keluarganya dan mendoakan mereka. Ini sebagaimana kebiasaan Nabi Muhammad SAW ketika hendak bepergian jauh. Beliau selalu mendoakan kepada orang-orang yang ditinggalkannya. Beliau mendoakan astaudi'ukumullah alladzi la tadhi'u wada'i'u. Aku titipkan kalian kepada Allah yang tidak akan hilang titipannya. Ya, dititipkan oleh orang yang safar kepada Allah Subhanahu wa taala dari orang yang ditinggalkannya. Kalau kita mau meninggalkan keluarga kita, istri, anak, dalam rangka berdakwah, dalam rangka berjuang di jalan Allah, fisabilillah, maka doakan mereka. Titipkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jamin, Allah akan jaga titipannya. Jangan ragukan itu. Seorang da'i ilallah ta'ala tidak boleh, tidak perlu khawatir keluarga-keluarga yang ditinggalkannya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sudah menjadi tanggungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang yakin ketika dia membela agama Allah, dia titipkan kepada Allah semua keperluannya, semua hartanya, maka Allah akan cukupkan keperluan keluarga yang dititipkannya. Demikian juga dalam safar-safar yang lain. Dibiasakan untuk menitipkan orang-orang yang ditinggalkan oleh kita itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sementara orang yang ditinggalkan kepada orang yang safar, hendaknya juga dianjurkan untuk mendoakan astaudiullaha dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Aku menitipkan agamamu, amanahmu, dan perbuatanmu yang terakhir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saling menitipkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pihak keluarga juga menitipkan orang yang meninggalkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dijaga hartanya, dijaga perjalanannya, dijaga semua urusannya, dimudahkan dan lain sebagainya. Ini keluarga yang baik ini. Kalau suaminya safar, istrinya, anak-anaknya menitipkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dimudahkan perjalanannya. Jadi jangan-jangan baru sampai keluar pintu, sudah sampai mana? Sudah ini, sudah itu, sudah ini, khawatir terus. Titipkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selesai urusan. Apalagi harus mengganggu sedang bertugas. Semua keperluan di SMS kan. Semua kendala yang ada di rumah diinformasikan. Pak, anak sakit, panas, pilek, gitu kan? Pak, kompor atau gas habis. Mas, ini bikin apa? Orang yang bertugas, seorang suami yang bertugas menjadi khawatir keadaan-keadaan yang di keluarganya. Jadi saling mendoakan, menitipkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah ketika kita menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai jaminan, maka pasti semua akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika kita safar, kemudian kita mendapatkan sesuatu yang kita takutkan, gangguan-gangguan dan lain sebagainya, Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita untuk berdoa, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min syururihim. Ya Allah, kami jadikan engkau sebagai

0: tameng
1: di hadapan mereka, dan kami berlindung kepadamu dari kejahatan mereka. Ini jangan lupakan ini. Jadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung-pelindung kita saat kita safar. Jadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang bisa diandalkan oleh kita dalam setiap problematika, terkhusus dalam safar, dalam pembahasan ini. Berapa banyak tragedi-tragedi yang terjadi, kecelakaan-kecelakaan yang terjadi pada saat safar, ini biasanya melupakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Mutiara Syair.

kalau kau tahu taruna, kalau kau tahu tugasmu yang sejati, pasti kau rasa apa yang kurasa. Kalau kau tahu bahaya apa yang mengancam, oh kalau saja kau tahu derita umat ini, pasti kau rasa apa yang kurasa. Hatiku tercekam, jiwaku berguncang, kudukku berdiri, jantungku berdebar, darahku tersendat di arus bergejolak. Apakah gerangan yang terjadi jika kau, ya kau wahai taruna, kau gagal di medan bakti? Lautan manusia akan terjatuh ke jurang derita. Matahari huda kan padam meredup. Siang pun kan gelap bagaikan malam. Jangan menyerah wahai taruna, oh jangan. Kaulah jundi ilahi meruak rimba kenistaan. Kaulah obor ilahi pemancar cahaya penawar kegelapan malam kedustaan nan pekat gulita. Aku tahu kau lelah sekali. Aku tahu kau terluka parah. Wajahmu pucat, tubuhmu lemah, rumahmu tertinggal, istrimu mengeluh, anakmu meratap. Tapi kaulah, kaulah pertolongan ilahi untuk umat yang terluka ini. Siapa lagi kalau bukan kau taruna? Siapa lagi? Jangan menoleh ke dunia. Jangan berhenti. Jangan. Jangan. Jangan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan mengkaji fikih Islam tentang macam-macam najis. Semoga pembahasan bermanfaat dan menjadi bekal berharga dalam memahami dan mengamalkan Islam sesuai dengan pemahaman dan pengamalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maksud dari istilah najis dalam pembahasan fikih adalah sesuatu yang kotor dan diperintahkan oleh syariat untuk suci darinya dan menghilangkannya. Imam Ibnu Hajar Al-Haitami rahimahullah taala dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj menjelaskan bahwa najis adalah suatu kotoran yang mencegah sahnya salat. Syekh Said Sabiq rahimahullah taala dalam kitabnya Fiqih Sunnah berkata, najis adalah kotoran yang wajib dibersihkan dan disucikan oleh setiap muslim jika kotoran itu mengenai tubuh atau pakaiannya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim yang berakal lagi balig hendaknya memahami jenis-jenis yang dikategorikan sebagai najis. Karena suci dari najis merupakan syarat sahnya salat atau ibadah-ibadah lainnya yang mewajibkan suci dari hadas dan najis. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang dikategorikan sebagai najis dalam fikih Islam cukup banyak. Di antaranya adalah sesuatu yang keluar dari dubur atau kemaluan manusia. Termasuk najis dalam kategori ini adalah tinja atau kotoran manusia, air kencing, madi, wadi, dan darah haid. Berkaitan dengan najisnya kotoran manusia, Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuang tinja kering dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya itu adalah najis. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan najisnya air kencing manusia, Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Qama a'rabiyyun fabala fil masjid fatanawaluhun nas, faqala lahun nabi sallallahu alaihi wasallam ta'uhu wa hariqu ala baulihi sajlan min ma'in." Seorang Arab Badui berdiri dan buang air kecil di dalam masjid. Maka orang-orang mencelanya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Biarkanlah dan tuangkanlah satu ember air untuk menyiram kencingnya tersebut." Dari hadis ini dapat dipahami bahwa air kencing manusia adalah najis yang harus dibersihkan. Dalam hadis tersebut juga dipahami bahwa untuk membersihkan air kencing di tanah dengan cara dituang air dan tidak harus memindahkan tanah dari tempat tersebut. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jenis najis lainnya yang keluar dari kemaluan manusia adalah wadi. Yang dimaksud dengan wadi adalah air berwarna putih kental yang keluar mengiringi air kencing. Para ulama sepakat dan tidak ada perbedaan di antara mereka bahwa wadi hukumnya adalah najis. Berkaitan dengan hal ini, Imam Ibnul Munzir meriwayatkan athar bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata, wadi keluar setelah kencing. Karena itu hendaknya seseorang mencuci kemaluannya lalu wudu dan tidak perlu mandi. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jenis najis lainnya yang masih keluar dari kemaluan manusia adalah madi. Yang dimaksud dengan madi adalah cairan kental berwarna bening, berlendir, keluar ketika seseorang menghayalkan sesuatu yang erotis. Dan atau ia keluar ketika seorang suami bercumbu rayu dengan istrinya serta belum berhubungan seksual. Terkadang, seseorang tidak merasakan saat keluar madi dari kemaluannya. Madi dapat keluar dari kaum laki-laki dan perempuan. Tapi biasanya kaum perempuan lebih banyak mengeluarkan madi. Berkaitan dengan hukum madi, para ulama sepakat bahwa madi hukumnya najis. Jika mengenai anggota badan, maka wajib dicuci. Jika terkena pakaian atau celana, maka cara menyucikannya cukup dengan memercikkan air padanya. Sebab madi termasuk najis yang sulit dihindari. Dalil yang menyatakan najisnya madi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab Sahihnya. An Aliyin qala kuntu rajulan madza'an wa kuntu astahi an as'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lima kan ibnatihi fa amartul Miqdad ibn al-Aswad fa sa'alahu fa qala yaghsilu dhakarahu wa yatawaddo. Ali radhiyallahu anhu berkata, aku adalah lelaki yang sering keluar madi, tetapi aku malu untuk bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena putri beliau adalah istriku sendiri. Maka aku suruh Al-Miqdad bin Al-Aswad supaya bertanya beliau. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah dia membasuh kemaluannya dan berwudu. Berkaitan dengan hadis tentang madi tersebut, Syekh Abdullah Al-Ubassam menjelaskan bahwa air madi adalah najis dan wajib dicuci. Namun, bisa ditolerir jika hanya sedikit, karena tentu akan memberatkan jika terus-menerus dicuci, sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian para ulama. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkaitan dengan sesuatu yang keluar dari kemaluan manusia yang lainnya adalah mani atau yang disebut dengan air sperma. Sebagian ulama berpendapat bahwa air sperma adalah najis. Sebagian yang lain, dan ini yang paling kuat, adalah pendapat yang mengatakan bahwa air sperma adalah suci. Meskipun demikian, tetap dianjurkan untuk mencuci jika masih basah, dan jika sudah mengering, hendaknya dikorek. Berkaitan dengan sucinya sperma, Imam Ad-Daraqutni, Imam Abu Awanah, Imam Al-Bazzar meriwayatkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kuntu afrukul maniyya min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, idza kana yabisan wa aghsiluhu aw amsahuhu idza kana ratban." Aku sering membersihkan bekas sperma dari pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika sudah kering, dan aku mencucinya jika masih basah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah pembahasan beberapa jenis najis pada kesempatan ini. Kita hanya membahas najis yang keluar dari dubur dan kemaluan manusia, seperti tinja atau kotoran manusia, air kencing, wadi, dan madi. Adapun mani bukanlah termasuk najis menurut pendapat yang tepat sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Pembahasan jenis-jenis lainnya akan disampaikan pada kesempatan yang lain. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Mutiara Ayat. Sifat-sifat penghuni neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 178 dan 179.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ.
1: Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah orang yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang merugi. Dan sesungguhnya telah kami ciptakan untuk isi neraka Jahannam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu bagaikan binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai.
2: Fajri, suara kebangkitan Islam.
3: أخي يا مقيما شمال الجنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهتي.
4: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah At-Tahrim ayat ke-6,

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barakallahu Fik.
1: Kenapa, Akh?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri, belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda, update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video Islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993, 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Mau umroh sesuai sunnah bersama keluarga? Mau umroh sekaligus dapat pahala dakwah? Mau umroh dengan harga ekonomis? Wujudkan keinginan umroh Anda bersama Fajri Umroh. Telah dibuka musim umroh 1448 Hijriah. Insya Allah, keberangkatan setiap bulan dimulai Juni 2026 hingga April 2027. Harga mulai 27 jutaan dan 33 jutaan untuk paket bintang 5 plus Thaif dan kereta cepat Haramain. Harga sudah all in, termasuk koper dan perlengkapan umroh, dengan fasilitas tiket pesawat internasional PP, hotel, resto, dan akomodasi selama di Mekah Madinah. Dibimbing sesuai sunnah oleh Ustadz berpengalaman plus City Tour Thaif dengan kereta cepat sesuai program. Tersedia program 2 kali Jumat dan 12 hari PP, serta program 9 hari PP. Tersedia paket hemat hingga paket bintang 5 di depan pelataran Haramain. Tersedia pula paket umroh plus Turki, Dubai atau Al-Aqsa. Dapatkan diskon menarik khusus pendengar setia Radio Fajri dan alumni jamaah Fajri Umroh. Syarat dan ketentuan berlaku. Ayo, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri dan keluarga Anda sekarang juga. 100% keuntungan untuk dakwah Islam. Informasi dan pendaftaran, kunjungi kantor Radio Fajri atau hubungi 08121-2222-993, 08121-2222-993. Fajri Umroh, amanah dan sesuai sunnah. Insya Allah.
1: Ya, masih di frekuensi yang sama bersama saya menemani Anda. Tentunya saya juga ucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih menyimak radio ini. Bagaimana tadi rubrik yang sudah kita simak? Menarik bukan? Menarik ya. Dilanjutkan dengan fikih dan sirah nabawiyah. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Baik pendengar, saya masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan, yaitu menyimak rubrik Tarikh Islam, Biografi Salaf, Tafsir. Berikutnya kita akan menyimak ceramah tentang Targhib wa Tarhib bersama Ustaz Abu Azam Hawari. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan bagi yang sudah tidak sabar menyimak, langsung saja berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
4: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah, semoga hari ini kita semua berada dalam rahmat dan lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita memuji Allah atas segala nikmat dan hidayah yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu bab penting dalam sejarah Islam, yaitu masa pemerintahan Sultan Mahmud Malik Shah. Masa ini dikenal sebagai awal mula melemahnya Kesultanan Bani Saljuk, yang sebelumnya merupakan salah satu kekuatan besar dalam dunia Islam. Kisah ini mengandung pelajaran berharga bagi kita semua. Pendengar yang mulia, Kesultanan Bani Saljuk mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Alf Arslan dan Sultan Malik Shah. Di bawah kepemimpinan mereka, wilayah Saljuk meluas dari Asia Tengah hingga Anatolia, mencakup Persia, Irak, dan wilayah Syam. Keberhasilan ini didukung oleh pemerintahan yang kuat, administrasi yang efisien, serta dukungan ulama dan rakyat. Namun setelah wafatnya Sultan Malik Shah pada tahun 1092 Masehi, Kesultanan Saljuk mulai mengalami kemunduran. Salah satu faktor utama adalah konflik internal yang melibatkan perebutan kekuasaan di antara anggota keluarga kerajaan. Konflik ini membuka jalan bagi musuh-musuh Islam untuk melemahkan kesultanan dari dalam dan luar. Pendengar yang dirahmati Allah, Sultan Mahmud Malik Shah adalah salah satu putra dari Sultan Malik Shah. Ia naik tahta pada usia yang masih sangat muda setelah kematian ayahnya. Karena usianya yang belum matang, Sultan Mahmud menghadapi berbagai tantangan besar untuk mengelola pemerintahan, terutama dengan adanya konflik internal di antara para pangeran Saljuk dan pejabat tinggi kerajaan. Berikut ini adalah rinciannya. 1. Perebutan kekuasaan. Wafatnya Sultan Malik Shah memicu perebutan kekuasaan di antara putra-putranya. Selain Sultan Mahmud, ada dua saudara lainnya, yaitu Barkiyaruk dan Muhammad Tafar, yang juga mengklaim hak atas tahta. Persaingan ini menyebabkan pecahnya Kesultanan Saljuk menjadi beberapa wilayah yang dipimpin oleh penguasa yang saling bersaing. 2. Keterlibatan wazir dan pejabat. Pada masa Sultan Mahmud, peran wazir dan pejabat kerajaan menjadi sangat dominan. Salah satu tokoh penting pada masa itu adalah Nizamul Mulk, wazir yang setia pada Sultan Malik Shah. Namun setelah Nizamul Mulk wafat, Kesultanan kehilangan seorang administrator yang mampu menjaga stabilitas pemerintahan. Kekosongan ini membuka peluang bagi individu-individu yang lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kesejahteraan negara. 3. Ancaman dari luar. Selain konflik internal, Kesultanan Saljuk juga menghadapi ancaman dari luar. Salah satunya adalah serangan dari Kekaisaran Bizantium yang berusaha merebut kembali wilayah Anatolia. Selain itu, munculnya gerakan Perang Salib menambah tekanan terhadap Kesultanan Saljuk. Tentara Salib memanfaatkan kelemahan internal untuk menyerang wilayah-wilayah strategis milik Saljuk. 4. Kekacauan di wilayah-wilayah. Wilayah-wilayah yang dahulunya berada di bawah kendali ketat Kesultanan Saljuk mulai memberontak atau memisahkan diri. Hal ini menciptakan fragmentasi yang lebih parah, di mana gubernur-gubernur lokal mulai bertindak sebagai penguasa independen yang mengabaikan otoritas pusat. Pendengar yang budiman, masa pemerintahan Sultan Mahmud Malik Shah menjadi awal mula melemahnya Kesultanan Saljuk. Berikut ini adalah beberapa faktor yang menyebabkan kelemahan ini. 1. Fragmentasi kekuasaan. Perebutan kekuasaan di antara anggota keluarga kerajaan menyebabkan Kesultanan terpecah belah menjadi beberapa wilayah yang dipimpin oleh sultan-sultan kecil. Fragmentasi atau perpecahan itu melemahkan otoritas pusat dan mempermudah musuh untuk menyerang. Selain itu, persaingan di antara para pangeran menghabiskan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk mempertahankan wilayah dari serangan eksternal. 2. Kemunduran administrasi. Setelah wafatnya Nizamul Mulk, administrasi Kesultanan Saljuk mengalami kemunduran. Tidak ada lagi tokoh yang mampu menyatukan para pejabat dan memastikan jalannya pemerintahan secara efisien. Para wazir berikutnya seringkali tidak memiliki pengaruh besar sebesar Nizamul Mulk, sehingga sulit bagi mereka untuk menjaga stabilitas. 3. Tekanan eksternal. Serangan dari Bizantium dan Perang Salib memberikan tekanan besar terhadap Kesultanan Saljuk. Kekalahan di beberapa medan perang melemahkan kekuatan militer dan merusak kepercayaan rakyat kepada pemerintahan. Selain itu, wilayah timur Saljuk juga menghadapi ancaman dari suku-suku nomaden seperti Karakitai dan juga Ghaznawiyah. 4. Kerusakan ekonomi. Konflik internal dan perang yang berkepanjangan menyebabkan kerusakan ekonomi. Perdagangan terganggu dan pajak yang tinggi membebani rakyat sehingga menimbulkan ketidakpuasan yang meluas. kota-kota besar seperti Baghdad dan Isfahan kehilangan daya tarik ekonominya akibat ketidakstabilan politik. 5. Melemahnya dukungan rakyat. Ketidakstabilan politik dan ekonomi ditambah dengan korupsi di kalangan pejabat mengurangi kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan pusat. Rakyat mulai mencari perlindungan kepada penguasa lokal atau bahkan pihak-pihak yang berseberangan dengan salju. Pendengar terhormati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah uraian di mana ketika itu dinasti Bani Seljuk mulai mengalami kelemahan. Kisah ini mengajarkan kepada kita beberapa pelajaran. Pertama, pentingnya persatuan. Perpecahan kekuasaan menjadi salah satu penyebab utama melemahnya Kesultanan Seljuk. Kisah ini mengingatkan kita akan pentingnya persatuan, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun pemerintahan. Tanpa persatuan, kekuatan umat Islam akan mudah dihancurkan oleh musuh. 2. Kepemimpinan yang kuat. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan dan kematangan untuk menghadapi tantangan-tantangan. Sultan Mahmud yang masih muda menghadapi kesulitan besar karena kurangnya pengalaman dan dukungan yang kuat. Hal ini menunjukkan pentingnya mempersiapkan pemimpin dengan baik sebelum mereka memikul tanggung jawab yang besar. 3. Pentingnya dukungan ulama dan administrasi. Wafatnya Nizamul Mulk menunjukkan betapa pentingnya peran ulama dan administrator yang kompeten untuk menjaga stabilitas pemerintahan. Pemimpin yang bijaksana harus memastikan bahwa ia dikelilingi orang-orang yang amanah dan berkemampuan tinggi. Kehilangan tokoh seperti Nizamul Mulk menjadi pukulan besar bagi Kesultanan Seljuk. 4. Mengelola ancaman internal dan eksternal. Kesultanan Seljuk tidak hanya menghadapi musuh dari luar, tetapi juga dari dalam. Hal ini mengajarkan kepada kita pentingnya kewaspadaan terhadap ancaman internal yang dapat melemahkan kekuatan umat. Konflik internal seringkali lebih merusak daripada serangan eksternal. 5. Pentingnya dukungan rakyat. Rakyat adalah pilar kekuatan suatu pemerintahan. Ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah seringkali menjadi awal dari sebuah kehancuran negara. Pemimpin harus memastikan bahwa kebijakan yang ia ambil membawa kesejahteraan bagi rakyat, bukan malah membebani mereka. Pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masa pemerintahan Sultan Mahmud Malik Shah adalah babak penting dalam sejarah Islam yang mengingatkan kita akan pentingnya persatuan, kepemimpinan yang kuat dan kerjasama dalam menghadapi tantangan. Meskipun masa ini merupakan awal dari kelemahan Kesultanan Seljuk, banyak pelajaran berharga yang dapat kita ambil untuk membangun masa depan yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk menjaga persatuan dan meneladani kepemimpinan yang bijaksana. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, kesempatan ini kita akan ulas kisah hidup seorang ulama generasi tabi'in yang luar biasa. Beliau bernama Atha' As-Salimi, salah seorang ulama salafus saleh yang terkenal dengan ketakwaannya. Beliau juga dikenal dengan rasa takutnya kepada Allah Ta'ala dan pengabdiannya yang total dalam beribadah. Beliau merupakan salah satu generasi tabi'in yang berasal dari kota Basrah, sebuah kota yang terkenal dengan ulama dan ahli ibadahnya. Nama Atha' As-Salimi sering disebut dalam berbagai riwayat, meskipun ia lebih dikenal karena pengamalan ilmunya daripada jumlah hadis yang diriwayatkannya. Atha' As-Salimi hidup pada masa tabi'in, bertemu dengan sejumlah sahabat Nabi Muhammad SAW dan meriwayatkan hadis dari mereka. Di antara gurunya adalah Anas bin Malik, seorang sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Atha' As-Salimi juga menerima ilmu dari Hasan Al-Basri, seorang ulama besar, dengan nasihat-nasihat bijaknya. Kemudian Atha' juga berguru dengan Abdullah bin Ghalib Az-Zahid, Meskipun Atto As-Salimi berkesempatan mendengar hadis dari para sahabat, ia lebih banyak menyibukkan diri dalam ibadah kepada Allah Ta'ala. Hal ini menyebabkan riwayat hadis darinya lebih sedikit dibandingkan dengan ulama lain pada zamannya. Namun, pengaruh spiritual Atto As-Salimi dalam dunia Islam tetap besar, terutama melalui kisah-kisah tentang ketakwaannya. Atto As-Salimi dikenal sebagai seorang ahli ibadah yang memiliki rasa takut kepada Allah Ta'ala yang sangat mendalam. Banyak kisah yang menunjukkan betapa seriusnya ia dalam mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Salah satu kisah terkenal adalah ketika Bishr bin Mansur bertanya kepada Atto As-Salimi tentang keimanan dan keberanian manusia. Ia berkata, "Bagaimana pendapatmu, wahai Atto? Jika ada api yang dinyalakan, kemudian dikatakan bahwa siapa yang melompat ke dalamnya akan selamat, apakah ada orang yang akan melakukannya?" Maka Atto As-Salimi menjawab, "Jika hal itu dikatakan, aku khawatir jiwaku akan melayang karena kegembiraan sebelum aku sempat sampai ke api tersebut." Rasa takutnya kepada Allah begitu mendalam hingga ia seringkali menangis dalam doa-doanya. Salah satu doanya yang terkenal adalah, "Ya Allah, rahmatilah keterasinganku di dunia. Rahmatilah saat aku menghadapi kematian, dan rahmatilah saat aku berdiri di hadapanmu." Pendengar yang dirahmati Allah, selama 40 tahun, Atto As-Salimi dikenal sebagai seorang yang konsisten dalam ibadahnya. Diriwayatkan bahwa ia berdiri di atas tempat tidurnya selama 4 dekade karena rasa takutnya kepada Allah Ta'ala. Ia bahkan tidak sanggup meninggalkan tempat tidurnya untuk melakukan aktivitas lain kecuali ibadah. Selama waktu itu, ia tetap berwudu dan melaksanakan sholat di tempat yang sama. Diriwayatkan pula bahwa ia sangat jarang makan karena menganggap dunia sebagai sesuatu yang fana. Salah seorang sahabatnya, yakni Saleh Al-Murri, pernah menasehatinya untuk menjaga kekuatannya dengan makan dan minum agar bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Namun, Atto As-Salimi menjawab bahwa mengingat neraka sudah cukup membuatnya kehilangan nafsu makan. Rasa takut Atto As-Salimi kepada Allah begitu besar hingga membuatnya seringkali lupa akan hal-hal duniawi, termasuk menghafal Al-Quran. Ia pernah meminta sahabat-sahabatnya untuk membacakan hadis-hadis tentang keringanan atau rukhsah agar bisa merasa lebih ringan menghadapi rasa takut. Saat mendengar nasihat atau peringatan tentang kematian, Atto As-Salimi sering pingsan. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa ia pernah menghadiri pemakaman dan jatuh pingsan sebanyak 4 kali karena memikirkan kematian dan adab akhirat. Khulaid bin Da'lij meriwayatkan bahwa pada saat kematiannya, Atto As-Salimi meninggal setelah mendengar kabar tentang pembunuhan massal di kota Damaskus. Ketika seseorang menceritakan peristiwa tersebut, ia menghela napas panjang dan langsung wafat. Pendengar yang budiman, meskipun Atto As-Salimi lebih banyak dikenal sebagai seorang ahli ibadah daripada seorang perawi hadis, nasihat-nasihatnya memiliki pengaruh besar pada orang-orang di sekitarnya. Ia sering mengingatkan mereka tentang pentingnya introspeksi diri dan menjauhi sifat sombong. Salah satu nasihatnya yang terkenal adalah tentang tawakal kepada Allah Ta'ala. Ia berkata, "Jika aku mengingat neraka, aku tidak sanggup makan dan minum. Jika aku mengingat surga, aku tidak sanggup menahan rasa harap. Tetapi jika aku mengingat dosa-dosaku, aku merasa seperti tidak layak hidup di dunia ini." Atto As-Salimi juga dikenal karena penghinaan dirinya sendiri. Ia seringkali berkata, "Andai saja ibuku tidak pernah melahirkan Atto." Mengungkapkan rasa rendah dirinya di hadapan Allah Ta'ala. Begitulah Atha As-Salimi yang sangat takut kepada Allah dan merendahkan dirinya di hadapannya. Pendengar yang berbahagia, Atha wafat pada tahun 140 Hijriah. Beliau meninggalkan warisan spiritual yang mendalam. Kisah-kisah tentang ibadah, tentang rasa takutnya kepada Allah Ta'ala, dan nasihat-nasihatnya tetap menjadi inspirasi bagi generasi setelahnya. Dalam kehidupan Atha As-Salimi, kita melihat contoh nyata tentang bagaimana seorang hamba bisa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan sepenuh hatinya. Ia menunjukkan bahwa ketakwaan bukan hanya tentang berapa banyak ilmu yang dimiliki, tetapi juga tentang sejauh mana seseorang dapat mengamalkan ilmunya dengan penuh keikhlasan. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, dari kisah hidup Atha As-Salimi ini ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil. Di antaranya yang pertama tentang ketakwaan yang mendalam. Atha As-Salimi mengajarkan pentingnya rasa takut kepada Allah Ta'ala sebagai motivasi utama dalam menjalankan ibadah dan meninggalkan kemaksiatan. Kemudian pelajaran yang kedua tentang kesungguhan dalam ibadah. Ketekunannya dalam beribadah bahkan hingga 4 dekade di atas tempat tidurnya karena rasa takutnya kepada Allah Ta'ala menunjukkan komitmen yang totalitas dalam mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kemudian pelajaran yang ketiga tentang kerendahan hati. Atha As-Salimi selalu merasa rendah diri di hadapan Allah Ta'ala. Ia sering menganggap dirinya tidak layak untuk hidup di dunia sehingga menjadi contoh keikhlasan dan ketawaduan. Pelajaran yang keempat tentang keutamaan mengingat akhirat. Atha As-Salimi senantiasa mengingat kematian. Ia juga selalu mengingat neraka dan hari akhir sehingga hal itu menjadikannya fokus pada persiapan menuju kehidupan yang abadi. Pelajaran yang kelima tentang hidup yang sederhana. Atha As-Salimi mengajarkan untuk menjauhkan diri dari kesenangan duniawi yang berlebihan dan lebih mementingkan bekal untuk akhirat. Pelajaran yang keenam tentang pentingnya nasihat dan introspeksi. Atha As-Salimi sering menasehati orang lain untuk berintrospeksi diri, sekaligus menjadi teladan tentang pentingnya bermuhasabah. Terakhir, pelajaran yang ketujuh yang dapat kita petik dari kehidupan Atha As-Salimi adalah tentang rasa tawakal yang tinggi. Atha As-Salimi menunjukkan bahwa tawakal kepada Allah Ta'ala adalah kunci ketenangan dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan dunia. Kisah hidup Atha As-Salimi menjadi pengingat untuk memperbaiki hubungan dengan Allah Ta'ala melalui ibadah, ketakwaan, dan kerendahan hati. Semoga Allah Ta'ala merahmati Atha As-Salimi dan menjadikannya teladan bagi kita dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan pengabdian kepadanya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa kembali bersua melalui jalinan udara di radio kesayangan kita untuk kembali mengkaji ayat-ayat Allah yang mulia. Dan pendengar, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji tafsir ringkas Quran Surat Al-Baqarah, tepatnya ayat ke-229, di mana dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan wa la yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an illa ay yakhafa an la yuqima hududallah. فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا wa may yata'adda hududallahi fa ulaika humudz zalimun. Artinya, talak yang dapat dirujuki itu dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kalian mengambil sesuatu dari yang telah kalian berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kalian khawatir bahwa suami istri tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kalian melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, ayat yang mulia ini menghapus tradisi yang berlaku sebelumnya, yaitu seorang laki-laki berhak merujuk istrinya setelah mentalaknya meskipun 100 kali selama masih dalam menjalani masa iddah. Maka Allah membatasi mereka dengan 3 talak saja dan membolehkan mereka untuk merujuknya kembali pada talak pertama dan kedua saja, dan tidak memungkinkan untuk rujuk atau kembali lagi setelah talak yang ketiga. Nah, pendengar, mengenai firman Allah, fa imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik. Artinya di sini, jika seorang suami mengucapkan kalimat talak kepada istrinya pada saat yang pertama kalinya atau pada saat yang kedua kalinya, maka dia mempunyai 2 pilihan selama masa iddahnya masih tersisa, yakni merujuknya kembali dengan niat mengadakan islah atau perbaikan dengan berbuat baik kepadanya, atau membiarkannya menyelesaikan masa iddahnya hingga akhirnya dia memilih untuk menceraikannya. Maka ceraikanlah dengan cara yang baik, dengan tidak menzalimi haknya sedikit pun dan juga tidak merugikan si wanita tersebut. Kemudian firman Allah selanjutnya, wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a. Tidak halal bagi kalian mengambil kembali dari sesuatu yang telah kalian berikan kepada mereka. Artinya, kalian tidak boleh menyusahkan, membuat mengeluh atau mempersulit wanita dengan tujuan supaya mereka menebus apa yang telah kalian berikan kepada mereka, sebagian atau seluruhnya. Hal ini sebagaimana firman Allah di Quran surat An-Nisa ayat 19. Wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'dhi ma ataitumuhunna illa ay ya'tina bi fahishatin mubayyinah. Dan janganlah kalian menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kalian berikan kepada mereka, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Akan tetapi pendengar, jika suami istri saling berselisih, di mana si istri tidak melaksanakan hak suaminya dan dia sangat membencinya serta tidak mampu menggaulinya, maka seorang istri bisa memberikan tebusan kepada suaminya atas apa yang pernah diberikan suaminya kepadanya, dan tidak ada dosa baginya untuk mengeluarkan tebusan itu kepada suaminya, dan juga tidak ada dosa bagi suami untuk menerima tebusan itu dari istrinya. Oleh karenanya Allah berfirman, tidak halal bagi kalian mengambil kembali sesuatu yang telah kalian berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kalian khawatir bahwa suami istri tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Tapi pendengar, jika tidak ada alasan bagi istri, lalu dia meminta tebusan dari suaminya, artinya menebus dirinya kepada suaminya, maka mengenai hal ini, Ibnu Jarir meriwayatkan dari Thauban bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, wanita mana saja yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, maka diharamkan baginya bau harum surga. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Tirmidzi dan mengatakan hadisnya hasan. Kemudian pendengar, banyak kelompok dari kalangan ulama salaf dan khalaf yang menyatakan bahwa tidak dibolehkan khulu atau talak yang ditebus oleh si istri kecuali terjadi syiqaq, yaitu perselisihan, dan nusyuz, yaitu kedurhakaan dari pihak istri. maka pada saat itu bagi suami diperbolehkan untuk menerima fidyah atau tebusan dari istrinya. Dalam hal ini, mereka berlandaskan pada firman Allah di ayat ini, surat Al-Baqarah ayat ke-229. Lebih lanjut mereka mengemukakan bahwa khulu itu tidak disyariatkan kecuali dalam kondisi seperti ini saja, sehingga tidak diperbolehkan dalam kondisi lain kecuali dengan adanya dalil. Kenapa? Karena kata mereka pada dasarnya khulu atau meminta cerai dari pihak istri kepada suami ini pada asalnya tidak ada. Dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Jalil rahimahullah menyebutkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Thabit bin Qais bin Syamash dengan istrinya Habibah binti Sahal, yaitu yang tercantum dalam kitab Al-Muwatta, di mana Imam Malik meriwayatkan dari Habibah binti Sahal Al-Ansari bahwa ia pernah menjadi istri Thabit bin Qais bin Syamash. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak berangkat mengerjakan salat subuh, lalu beliau menemukan Habibah binti Sahal berada di pintunya pada saat gelap gulita di akhir malam. Maka beliau bertanya, "Siapa ini?" Lalu ia menjawab, "Aku Habibah binti Sahal." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Apa gerangan yang terjadi padamu?" Habibah menjawab, "Aku bukan istri Thabit lagi." Nah, ketika suaminya datang, yaitu Thabit bin Qais datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepadanya, "Ini adalah Habibah binti Sahal. Ia telah menceritakan apa yang menjadi masalahnya." Maka Habibah pun berkata, "Wahai Rasulullah, semua yang ia berikan kepadaku masih berada padaku." Kemudian beliau berkata kepada Thabit, "Ambillah darinya." Maka dia pun mengambil tebusan darinya, dan Habibah pun berkumpul bersama keluarganya pulang ke rumah orang tuanya. Dan ini pun diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, dan An-Nasa'i. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan singkat Quran surat Al-Baqarah ayat ke-229 yang insyaallah pembahasan ini akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang insyaallah. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Tafsir ayat. Tafsir ayat.
6: Fajri, suara kebangkitan Islam. Mutiara hadis.
11: Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menghormati tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini berbicara tentang akhlak yang mulia dan adab sopan santun yang tinggi, yaitu perintah kepada orang-orang yang beriman apabila berbicara hendaknya berfikir terlebih dahulu apakah pembicaraan itu baik atau buruk. Apabila buruk, ia memilih diam daripada berbicara, karena perkataan orang-orang yang beriman tiada lain adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak kepada kebaikan dan melarang kepada keburukan atau kemungkaran, serta yang dapat menuju kepada tegaknya agama Islam. Hadis ini juga menjelaskan hak tetangga dan tamu, keharusan berbuat baik kepada mereka dan menjauhi perlakuan yang tidak baik terhadap mereka. Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan di dalam kitabnya agar berbuat baik kepada tetangga. Penulis Al-Ifsah berkata, hadis ini mengandung hukum. Hendaklah kita berkeyakinan bahwa menghormati tamu itu suatu ibadah yang tidak boleh dikurangi nilai ibadahnya, apakah tamu tersebut orang kaya ataukah yang lain, juga dianjurkan untuk menjamu tamunya dengan apa yang ia mampu. Hendaknya bersegera menjambutnya dengan wajah ceria, tutur kata yang baik, dan menghidangkan makanan untuknya, serta bersegera memberikan pelayanan sesuai dengan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya tanpa memperberat diri.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'dah thumma amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda kini berada, sedekah merupakan satu syariat Islam yang sangat agung sekali, yang manfaatnya tidak hanya bagi orang yang bersedekah, akan tetapi bagi orang yang kita berikan sedekah tersebut. Oleh karena itu, para pendengar yang beriman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dalil-dalil yang memotivasi kita, yang menyemangati kita agar kita berbagi, agar kita berbagi kepada saudara-saudara kita, agar kita bersedekah. Manfaat kita gemar bersedekah, mendapatkan berkah dengan sedekah adalah bisa menghapuskan dosa dan kesalahan kita, ya. Dalilnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasaddaqu walau bitamrah fa innaha tasuddu minal ja'i wa tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'u an-nara." Ya, bersedekahlah kalian meski hanya dengan sebiji kurma. Sudahkah kita terapkan, ya? Ini satu hal yang sifatnya remeh, ya, satu biji kurma. Mari kita terapkan bersedekah walau misalnya, ya, walaupun misalnya 100 perak, ya, setiap hari, ya. Setiap hari, ataupun bersedekah dengan satu biji buah misalnya, itu akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Fa inna tasuddu minal ja'i, maka ya sedekah tersebut dapat memenuhi kebutuhan orang yang kelaparan jika itu berupa makanan ataupun uang. Wa tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar, dan bisa memadamkan kesalahan, menghapus kesalahan, dosa-dosa kecil seseorang sebagaimana air yang memadamkan api. Jadi dengan bersedekah, seseorang akan mendapatkan pahala sekaligus akan menghapus dosa-dosa dia, ya. Kemudian yang kelima adalah menjadikan harta seseorang justru bertambah berkah dan berkembang dengan apa? Bersedekah. Ketika seorang rajin bersedekah, maka Allah akan memberikan banyak berkah dalam hartanya, begitu juga akan bertambah berkembang. Allah SWT menjelaskan akan hal tersebut di dalam surat Saba ayat yang ke-39, ya. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdirulah wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Katakanlah, sesungguhnya Rabbku, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang melapangkan rezeki bagi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga yang menyempitkan rezeki

0: Karena yang memberikan rizki hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jelas sekali ayat ini bahwa yang memberikan, meluaskan rizki dan melapangkan rizki, begitu juga mempersempit rizki, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Ini apa? Dalil bahwasanya ketika seseorang bersedekah, berinfak, maka Allah akan ganti harta tersebut, ya. Allah akan ganti. Mungkin kalau tidak di dunia, maka di akhirat, ya. Wa huwa khairur raziqin. Dan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pemberi rizki. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Allahu a'lam bishawab.
1: Doa membalikan tubuh ketika tidur malam. La ilaha illallahul wahidul qahhar, rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al azizul ghaffar. La ilaha illallahul wahidul qahhar, rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al azizul ghaffar. Artinya, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah yang Maha Esa, yang Maha Perkasa, Rabb yang menguasai langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Mulia lagi Maha Pengampun. Hadis Sahih riwayat Al-Hakim. Doa apabila terkejut dan takut ketika tidur. A'udzu bikalimatillahit tammati min ghadabihi wa 'iqabihi wa syarri 'ibadihi wa min hamazatis syayatin wa an yahdhurun. A'udzu bikalimatillahit tammati min ghadabihi wa 'iqabihi wa syarri 'ibadihi wa min hamazatis syayatin wa an yahdhurun. Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kemarahan dan siksanya, serta dari kejahatan hamba-hambanya, dan dari godaan atau bisikan setan, serta jangan sampai mereka hadir kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam. Zikir malam. Kumpulkan kedua telapak tangan, lalu ditiupkan dan membaca kepada keduanya beberapa surat berikut.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ

0: Lalu dengan kedua telapak tangan, usaplah anggota tubuh yang bisa dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan anggota tubuh yang paling depan. Lakukanlah sebanyak 3 kali. Kemudian membaca ayat kursi.
1: Allahu la ilaha illa huwal hayy.

0: Kemudian mengibaskan kasur dengan ujung kain sarung atau selimut sebanyak 3 kali dan setelah berbaring kemudian membaca.
1: Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka salihin.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfazha wa in amattaha faghfir laha Allahumma inni as'aluka al-afiyah.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma qini azabaka yawma tab'asu ibadak.
0: Kemudian membaca.
1: Bismika Allahumma amutu wa ahya.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta.
0: Selain bacaan-bacaan yang kami sebutkan, banyak lagi amalan zikir dan doa lainnya yang tidak bisa semuanya kami bacakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seraya mengucap syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita segala karunia dan nikmat tak terhingga dari awal pagi hari hingga malam ini. Kini telah tiba waktunya bagi kita berpisah. Setelah bersama mengisi hari, menimba ilmu agama, memberi informasi, merajut ukhuwah dan berbagi tausiah. Sahabat, malam telah menyelimuti, dingin telah menyentuh diri, membuat kita hendak menuju alam mimpi. Akan tetapi, pikirkan terlebih dahulu bagaimana amal yang telah kita perbuat di hari ini. Sahabat, sebelum kita memejamkan mata, marilah sejenak kita bermuhasabah atas berbagai amal di hari ini, agar kita bertobat sebelum tidur dan tidak mengulanginya di esok hari. Hingga esok hari, kita tidak merugi. Semoga amal dan ibadah kita dari awal hingga akhir hari senantiasa memberikan manfaat bagi diri pribadi, keluarga, dan juga umat. Serta kita berharap semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang bernilai pahala. Telah lelah jasad bekerja, telah letih akal berpikir, jiwa pun terasa lesu. Kini saatnya kita beristirahat guna memulihkan energi di esok hari. Sahabat, mari kita saling memaafkan bila ada perkataan yang kurang berkenan, baik sengaja maupun karena lupa, dari awal pagi hari hingga malam ini. Ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Tetap semangat dalam beribadah dan istiqomah dengan sunnah. Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa esok hari di frekuensi dan waktu yang sama. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Al-Quran dan
1: Surah Al-Baqarah. Tiga golongan manusia menghadapi Al-Quran. Golongan mukmin.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, mendirikan solat, dan menafkahkan sebagian rizki yang telah kami berikan kepada mereka.

dan mereka yang beriman kepada apa saja yang telah diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat.

Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Rob mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Golongan kafir.

0: Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan kepada mereka ataupun tidak, mereka tidak akan beriman.
1: خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ

di antara manusia ada yang berkata, "Kami telah beriman kepada Allah dan hari kiamat." Padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman.

Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Mereka tidak menipu siapapun kecuali diri mereka sendiri, sedang mereka tidak sadar.

Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi dengan kekufuran dan kemaksiatan. Mereka menjawab, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan.

Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar.

apabila dikatakan kepada mereka, "Berimanlah kalian sebagaimana berimannya para sahabat." Mereka menjawab, "Apakah kami harus beriman sebagaimana berimannya orang-orang yang bodoh itu? Ingatlah, sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh itu, tetapi mereka tidak tahu."

Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, "Kami telah beriman." Dan bila mereka kembali kepada setan-setan mereka, yaitu pembesar orang-orang kafir, mereka mengatakan, "Sesungguhnya kami bersama agama kalian, kami hanyalah mengolok-olok kaum mukminin."

Allah akan mengolok-olok mereka dan membiarkan terombang-ambing dalam kesesatan.

Mereka itulah orang-orang yang menukar kesesatan dengan petunjuk. Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka yang telah menjual hidayah dengan kesesatan, dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.

perumpamaan mereka adalah seperti yang menyalakan api di tempat yang gelap. Maka setelah api itu menerangi sekeliling-sekelilingnya, Allah menghilangkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat.

Mereka itu tuli untuk mendengarkan kebenaran, bisu dari bicara yang hak, dan buta dari melihat petunjuk yang benar. Lalu tidaklah mereka kembali ke jalan yang benar.

atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, disertai gelap gulita, guruh, dan kilat. Mereka meletakkan jari-jarinya di telinga-telinga mereka karena mendengar suara petir, sebab takut akan mati. Dan Allah Maha mengetahui apa yang diperbuat oleh orang-orang kafir.

Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan apabila kegelapan menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Keesaan dan kekuasaan Allah. Perintah menyembah Allah yang Maha Esa.

Wahai manusia, sembahlah Rob kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa.

Dialah yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagi kalian, dan langit sebagai atap, dan Dia telah menurunkan air hujan dari langit. Lalu dengan hujan itu Dia keluarkan dari bumi segala buah-buahan sebagai rizki untuk kalian. Karena itu, janganlah kalian mengada-adakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kalian mengetahui keesaan Allah. Tantangan kepada kaum musyrikin mengenai Al-Quran.

Dan jika kalian tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolong kalian selain Allah, jika kalian orang-orang yang benar.

maka jika kalian tidak mampu membuatnya, dan pasti kalian tidak akan mampu membuatnya, maka peliharalah diri kalian dari neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.

Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Setiap kali mereka diberi rizki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan, "Inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu." Dan mereka diberi buah-buahan yang serupa, tetapi berbeda rasanya. Dan bagi mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci dari segala kotoran dan akhlak yang buruk, sedangkan mereka kekal di dalamnya. Perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran dan hikmahnya.

Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perumpamaan yang benar berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Rob mereka. Tetapi orang-orang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini sebagai perumpamaan? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang disesatkan Allah. Dan dengan perumpamaan itu pula, banyak orang yang diberinya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah dengan perumpamaan itu, kecuali orang-orang yang fasik.

yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk menyambungnya, serta mereka membuat kerusakan di muka bumi dengan kekufuran dan kemaksiatan. Mereka itulah orang-orang yang rugi di dunia dan di akhirat. Bukti-bukti kekuasaan Allah.

bagaimana bisa kalian kafir kepada Allah? Padahal kalian tadinya tidak ada di muka bumi. Lalu Allah menghidupkan kalian. Kemudian kalian dimatikan. Kemudian dibangkitkan dari alam kubur. Kemudian kepadanyalah kalian dikembalikan.

0: Dialah Allah yang telah menciptakan segala yang ada di bumi untuk kalian. Kemudian Allah berkehendak menciptakan langit. Lalu Dia menyempurnakannya menjadi 7 lapis langit. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Penciptaan manusia dan penguasaannya di bumi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Ingatlah, ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah, suatu kaum yang saling menggantikan dari generasi ke generasi di muka bumi." Mereka berkata, "Apakah hikmahnya engkau menciptakan di muka bumi orang yang akan membuat kerusakan di dalamnya dengan kekufuran dan kemaksiatan, dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu?" Allah berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui."

dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, "Sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kalian orang-orang yang benar."

Mereka menjawab, "Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui kecuali apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana."

Allah berfirman, "Hei Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini." Maka setelah Adam memberitahukannya kepada para malaikat, nama-nama benda itu, Allah berfirman, "Bukankah sudah kukatakan kepada kalian? Sesungguhnya aku mengetahui semua perkara yang gaib di langit dan di bumi. Dan aku juga mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan."

Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian sebagai penghormatan kepada Adam. Maka mereka bersujud kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan ia termasuk golongan orang-orang kafir.

dan kami berfirman, "Hei Adam, tinggallah kamu dan istrimu Hawa di dalam surga, dan makanlah dari makanannya yang banyak lagi baik dari jenis apa saja yang kalian berdua sukai. Dan janganlah kalian berdua mendekati pohon ini, sehingga kalian termasuk orang-orang yang zalim."

Lalu setan menjermuskan keduanya untuk memakan pohon itu, yang menyebabkan mereka berdua dikeluarkan dari keadaan semula berupa kenikmatan surga. Dan kami berfirman, "Turunlah kalian ke muka bumi." Sebagian kalian menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kalian ada tempat kediaman di bumi, dan kesenangan hidup hingga waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat taubat dan istighfar dari Rabb-nya. Maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Dia Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

kami berfirman, "Turunlah kalian semua dari surga itu. Kemudian jika datang petunjukku kepada kalian, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati."

Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Peringatan Allah kepada Bani Israel. Beberapa perintah dan larangan Allah kepada Bani Israel.

Dan berimanlah kalian kepada apa yang telah aku turunkan, yaitu Al-Quran, yang membenarkan apa yang ada pada kalian, yaitu Taurat. Dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang pertama kafir kepada Al-Quran dan Nabi Muhammad. Dan janganlah kalian menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah berupa perhiasan dunia. Dan hanya kepada akulah kalian harus bertakwa.

dan janganlah kalian mencampur adukan yang benar, ajaran Islam, dengan yang batil, ajaran Yahudi dan Nasrani, dan janganlah kalian menyembunyikan yang benar itu, sedangkan kalian mengetahui kebenaran Nabi Muhammad.

0: أفلا تعقلون.
1: Apakah pantas bagi kalian menyeru orang lain mengerjakan amal kebaikan, sedangkan kalian melupakan kewajiban terhadap diri kalian sendiri, padahal kalian membaca Alkitab, yaitu Taurat? Apakah kalian tidak berpikir,

dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Dan sesungguhnya perkara solat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.

yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Rob mereka di hari kiamat nanti, dan bahwa mereka akan kembali kepadanya.

0: Wahai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepada kalian, dan ingatlah pula bahwa aku telah melebihkan kalian atas segala umat yang diutusnya banyak nabi dari bangsa kalian dan diberikan kerajaan.
1: Wattaqu

Dan takutlah kalian terhadap azab hari kiamat yang mana pada hari itu seseorang tidak dapat membela orang lain, walau sedikit pun, dan begitu pula tidak diterima syafaat dan tebusan daripadanya, dan tidaklah mereka akan ditolong. Perincian nikmat Allah kepada Bani Israel.

0: Dan ingatlah nikmat kami kepada kalian ketika kami selamatkan kalian dari kezaliman Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, di saat mereka menimpakan kepada kalian siksaan yang seberat-beratnya. Mereka menyembelih anak-anak kalian yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anak kalian yang perempuan. Dan pada yang demikian itu merupakan nikmat yang besar dari Rabb kalian.
1: وَإِذْ

Dan ingatlah nikmat kami kepada kalian. Ketika Fir'aun dan tentaranya mengejar kalian, kami belah laut untuk kalian, lalu kami selamatkan kalian dengan menyeberangi lautan itu. Dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, sedang kalian sendiri menyaksikannya.

Dan ingatlah nikmat kami kepada kalian ketika kami berjanji kepada Musa untuk menurunkan Taurat sesudah 40 malam. Lalu kalian menjadikan anak lembu sebagai sesembahan selain Allah setelah kepergian Musa. Dan kalian adalah orang-orang yang zalim.

Dan ingatlah nikmat kami kepada kalian ketika kami memberikan kepada Musa Alkitab, yaitu Taurat dan Al-Furqan, yang membedakan antara yang hak dan yang batil, agar kalian mendapat petunjuk.

Dan ingatlah nikmat kami kepada kalian ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Hei kaumku, sesungguhnya kalian telah berbuat zalim terhadap diri kalian sendiri karena kalian telah menjadikan anak lembu sebagai sesembahan selain Allah. Maka bertaubatlah kalian kepada Rabb yang telah menciptakan kalian dan bunuhlah diri kalian. Hal itu lebih baik bagi kalian di sisi Rabb kalian. Maka Allah akan menerima taubat kalian. Sesungguhnya Dialah yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang."

Dan ingatlah nikmat kami kepada kalian. Ketika kalian berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah secara nyata." Karena itu kalian disambar halilintar, sedang kalian menyaksikannya.

Dan ingatlah nikmat kami kepada kalian. Ketika kalian tersesat di padang tih, kami naungi kalian dengan awan agar terhindar dari sengatan matahari. Dan kami turunkan kepada kalian manna, yaitu sejenis manisan seperti madu, dan salwa, yaitu sejenis burung puyuh yang enak dagingnya. Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepada kalian. Apa yang mereka perbuat berupa kemaksiatan itu sama sekali tiadalah menzalimi kami, akan tetapi menzalimi diri mereka sendiri.

0: وسنزيد المحسنين.
1: Dan ingatlah nikmat kami kepada kalian. Ketika kami berfirman, masuklah kalian ke negeri ini, yaitu Baitul Maqdis, dan makanlah dari hasil buminya, yang banyak dan enak lagi kalian sukai, dan masukilah pintu gerbangnya dengan membungkuk.

Lalu orang-orang yang zalim di antara mereka mengganti perkataan yang diperintahkan Allah, yaitu kalimat hittah, dengan perkataan yang tidak pernah diperintahkan kepada mereka, yaitu kalimat hintah atau biji gandum. Sebagai bentuk olok-olokan dan ejekan, maka kami timpakan azab dari langit atas orang-orang yang zalim disebabkan kefasikan mereka.

0: Dan ingatlah nikmat kami kepada kalian ketika Musa memohon air untuk kaumnya yang sedang kehausan di padang Tih. Lalu kami kabulkan permohonannya dan berfirman, "Pukullah batu itu dengan tongkatmu." Maka memancarlah daripadanya 12 mata air, yakni sesuai dengan jumlah kabilah Bani Israel. Sungguh tiap-tiap kabilah telah mengetahui tempat minumnya masing-masing, sehingga tidak berselisih. Kami katakan, "Makan dan minumlah kalian dari rizki yang diberikan Allah, dan janganlah kalian berkeliaran di muka bumi dengan membuat kerusakan." Pembalasan terhadap sikap dan perbuatan Bani Israel.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan ingatlah nikmat kami kepada kalian. Ketika kalian berkata, "Hei Musa, kami tidak bisa bersabar dengan satu jenis makanan saja, yaitu manna dan salwa. Sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Rabbmu, agar dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, berupa sayur mayur, ketimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merahnya." Musa berkata, "Apakah kalian

rela mengambil sesuatu yang rendah, yaitu sayur mayur, sebagai pengganti sesuatu yang lebih baik, yaitu manna dan salwa. Pergilah kalian ke suatu kota, karena yang demikian itu banyak terdapat di sana. Pasti kalian memperoleh apa yang kalian minta. Lalu ditimpakanlah kepada mereka kehinaan dan kemiskinan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu disebabkan mereka selalu kufur terhadap ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Demikian itu disebabkan mereka selalu berbuat maksiat dan melampaui batas, yaitu dengan melanggar apa yang diperintahkan Allah. Pahala orang yang beriman.

0: Sesungguhnya orang-orang mukmin dari umat ini, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, yaitu kelompok yang bukan Yahudi dan bukan Nasrani, mereka tetap dalam fitrah mereka. Siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah, hari akhirat, dan beramal saleh, dan mereka dari tiga golongan yang terakhir ini meninggal sebelum diutusnya Nabi Muhammad, maka mereka akan menerima pahala dari Rob mereka, dan tidak ada kekhawatiran kepada mereka, serta tidak pula mereka bersedih hati. Pembalasan terhadap Bani Israel yang melanggar perjanjian Allah.
1: Wa'idh.

Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji dari kalian untuk beriman dan taat kepada Allah, dan kami angkat gunung Tursina di atas kalian seraya kami berfirman, laksanakanlah apa yang kami berikan kepada kalian dari kitab Taurat dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak, niscaya kami akan jatuhkan gunung Tursina ini di atas kalian. Dan ingatlah selalu perintah dan larangan yang ada di dalamnya, agar kalian bertakwa.

Kemudian setelah perjanjian itu kalian berpaling dan mengingkarinya, maka kalaulah bukan karena ampunan dari Allah dan rahmat-Nya kepada kalian, niscaya kalian tergolong orang-orang yang rugi di dunia dan di akhirat.

Dan sesungguhnya kalian, wahai kaum Yahudi, telah mengetahui bencana yang menimpa sebagian kalian yang melanggar larangan Allah pada hari Sabtu untuk menangkap ikan. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kalian kera-kera yang hina.

maka kami jadikan bencana yang menimpa penduduk itu sebagai peringatan bagi orang-orang yang di sekitarnya dan orang yang datang setelahnya, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Kisah penyembelihan sapi betina.

dan ingatlah ketika Bani Israel berselisih tentang siapakah yang membunuh mayat di antara mereka. Lalu Musa berkata kepada mereka, sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyembelih seekor sapi betina, agar kalian mengetahui siapa pembunuhnya. Mereka berkata, apakah kalian hendak menjadikan kami bahan ejekan? Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi orang-orang yang jahil yang berbicara tanpa ilmu.

mereka bertanya yang mempersulitkan diri mereka sendiri. Mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar Dia menerangkan kepada kami bagaimanakah sifat sapi betina itu. Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, pertengahan antara itu. Maka segeralah kerjakan apa yang diperintahkan kepada kalian.

Mereka bertanya lagi, "Mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami apa warnanya." Musa menjawab, "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning, tua warnanya, dan menyenangkan orang-orang yang memandangnya."

Mereka bertanya lagi, "Mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu. Karena sesungguhnya sapi yang disebutkan itu masih samar bagi kami, dan sesungguhnya kami insya Allah akan mendapat petunjuk untuk memperoleh sapi itu."

0: الحق فذبحوها وما كادوا يفعلون.
1: Musa berkata, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman. Tidak bercacat dan tidak ada belangnya. Mereka berkata, sekaranglah barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina itu yang sebenarnya. Kemudian mereka menyembelihnya, dan hampir saja mereka tidak dapat melaksanakan perintah itu.
0: وَإِذْ قَالَ

Dan ingatlah, ketika kalian membunuh seorang manusia, lalu kalian saling tuduh-menuduh tentang pembunuhnya, dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kalian sembunyikan tentang pembunuh sebenarnya.

Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan sebagian anggota sapi betina yang telah disembelih itu. Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati dan mengabarkan siapa pembunuhnya, serta memperlihatkan kepada kalian tanda-tanda kekuasaannya agar kalian mengerti.

Setelah itu kalian mengingkari tanda-tanda kekuasaannya, sehingga hati kalian menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu, sungguh ada yang mengalir sungai-sungai dari celah-celahnya, dan di antaranya sungguh ada yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh dari puncak gunung, karena takut kepada Allah. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kalian kerjakan. Keimanan orang Yahudi sukar diharapkan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Wahai kaum muslimin, setelah penjelasan ini, apakah kalian masih mengharapkan mereka, yakni kaum Yahudi, akan beriman kepada kalian? Padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui.

Dan apabila mereka, yaitu orang-orang munafik dari kalangan Yahudi, berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, "Kami pun telah beriman." Tetapi apabila mereka berada sesama mereka saja, mereka berkata, "Apakah kalian menceritakan kepada mereka, orang-orang mukmin, apa yang telah diterangkan Allah kepada kalian tentang kebenaran Nabi Muhammad?" Sehingga dengan demikian mereka dapat mengalahkan hujah kalian di hadapan Rabb kalian. Tidakkah kalian mengerti?

Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang mereka sembunyikan dan yang mereka tampakkan?

Dan di antara mereka, orang-orang Yahudi, ada yang buta huruf, tidak mengetahui sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam Alkitab yaitu Taurat, kecuali hanya dongengan bohong belaka, dan mereka hanya menduga-duga.

maka kecelakaan besarlah bagi ulama Yahudi yang menulis Alkitab, yaitu Taurat, dengan tangan mereka sendiri dan merubah isinya, lalu mengatakan ini dari Allah dengan maksud untuk memperoleh keuntungan dunia yang sedikit, maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka akibat apa yang mereka tulis itu, dan kecelakaan yang besarlah bagi mereka akibat apa yang mereka usahakan dari harta yang haram.

0: أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ.
1: Dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka, kecuali selama beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kalian menerima janji dari Allah, sehingga Allah tidak akan memungkiri janjinya? Ataukah kalian hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kalian ketahui?

Bukan demikian. Yang benar, barang siapa berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya sampai menyeretnya kepada kekufuran, kemudian mati dan tidak sempat bertaubat, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

0: dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Bani Israel mengingkari janjinya dengan Allah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kalian menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah solat, dan tunaikanlah zakat. Kemudian kalian tidak memenuhi janji itu, kecuali sebagian kecil dari kalian, dan kalian selalu berpaling.

Dan ingatlah wahai Bani Israel, ketika kami mengambil janji dari kalian dalam kitab Taurat, bahwa kalian tidak akan menumpahkan darah sesama kalian, dan kalian tidak akan mengusir saudara kalian dari kampung halaman kalian. Kemudian kalian berikrar akan memenuhinya, sedang kalian mempersaksikan kebenaran janji itu.

Kemudian kalian mengingkari janji kalian dengan membunuh sesama kalian dan mengusir segolongan kalian dari kampung halamannya. Kalian tolong menolong terhadap mereka, kalangan Aus dan Khazraj, dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Tetapi jika mereka datang kepada kalian sebagai tawanan, kalian tebus mereka. Padahal mengusir mereka itu juga diharamkan bagi kalian. Apakah kalian beriman kepada sebagian Alkitab yaitu Taurat dengan membela saudara kalian yang ditawan dan ingkar terhadap sebagian yang lain yaitu dengan membunuh dan mengusir saudara kalian? Tiadalah balasan bagi orang-orang yang berbuat demikian, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka akan dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Dan Allah tidak akan pernah lengah dari apa yang kalian perbuat.

Itulah orang-orang yang lebih mencintai kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat. Maka tidak akan diringankan siksa mereka, dan mereka tidak akan ditolong. Sikap Yahudi terhadap para rasul dan kitab-kitab yang diturunkan Allah.

0: Dan sesungguhnya kami telah menurunkan Alkitab, yaitu Taurat kepada Musa. Dan kami susulkan setelahnya dengan mengutus rasul-rasul secara berturut-turut dari kalangan Bani Israel. Dan telah kami berikan beberapa mukjizat kepada Isa bin Maryam. Dan kami memperkuatnya dengan malaikat Jibril. Apakah setiap datang seorang rasul kepada kalian yang membawa wahyu dari Allah, yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, lalu kalian menyombongkan diri? Maka beberapa orang di antara rasul itu kalian dustakan, dan beberapa rasul yang lain kalian bunuh.
1: وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ

Dan mereka berkata kepada Nabi Muhammad, "Hati kami tertutup, tidak bisa menerima seruanmu. Bahkan sebenarnya Allah telah melaknat mereka karena kekufuran mereka. Maka sedikit sekali mereka beriman."

Dan setelah datang kepada mereka kalangan Yahudi, Al-Quran dari sisi Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka dari kitab Taurat. Padahal sebelumnya mereka senantiasa mengharapkan kedatangan Nabi untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir. Maka setelah datang kepada mereka apa yang mereka ketahui, mereka kufur kepadanya. Maka laknat Allah lah atas orang-orang yang kafir itu.

alangkah buruknya hasil perbuatan mereka yang menjual kebenaran yang ada dengan kekafiran kepada apa yang telah Allah turunkan, karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hamba-Nya. Karena itu mereka mendapat murka disebabkan kekufuran mereka kepada Nabi Muhammad sesudah mendapatkan kemurkaan karena merubah isi Taurat, dan bagi orang-orang yang kafir, azab yang menghinakan.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, orang-orang Yahudi, berimanlah kepada Al-Quran yang diturunkan Allah, mereka berkata, kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, yaitu kitab Taurat dan Injil. Sementara mereka kafir kepada Al-Quran yang diturunkan sesudahnya. Sedang Al-Quran itu adalah kitab yang benar, lagi membenarkan kitab yang ada pada mereka. Katakanlah wahai Rasulullah, mengapa kalian dahulu membunuh nabi-nabi Allah, jika benar kalian orang-orang yang beriman? Penyembahan yang dilakukan bangsa Yahudi terhadap anak sapi merupakan tanda bagi kecenderungan mereka terhadap harta benda.

Sesungguhnya Musa telah datang kepada kalian dengan membawa mukjizat, agar kalian beriman. Kemudian kalian jadikan anak sapi sebagai sembahan selain Allah, sesudah kepergian Musa ke Bukit Tursina. Dan sebenarnya, kalian adalah orang-orang yang zalim.

katakanlah wahai Rasulullah, jika kalian menganggap bahwa negeri akhirat atau surga itu khusus untuk kalian di sisi Allah, bukan untuk orang lain, maka berdoalah kepada Allah agar kematian ditimpakan bagi orang yang berdusta, jika kalian memang benar.

dan sekali-kali mereka tidak akan mengharapkan kejadian itu selama-lamanya, karena mereka mengetahui kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat. Dan Allah Maha mengetahui siapa orang-orang yang zalim.

dan sungguh kamu akan mendapati mereka, kalangan Yahudi, adalah orang-orang yang paling senang untuk hidup lebih lama di dunia, dan bahkan melebihi keinginan orang-orang musyrik sekalipun. Salah seorang dari mereka menginginkan supaya diberi umur 1000 tahun, padahal umur yang panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkannya daripada azab. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Memusuhi Jibril berarti memusuhi Allah yang mengutusnya.

katakanlah kepada orang-orang Yahudi, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah. Ia membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman.

barang siapa yang menjadi musuh Allah, para malaikatnya, para rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang kafir.

dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu, wahai Rasulullah, ayat-ayat yang jelas, dan tak ada yang kufur kepada ayat itu, melainkan orang-orang yang fasik.

Patutkah mereka kufur kepada ayat-ayat Allah? Dan setiap kali mereka mengikat janji, segolongan mereka melanggarnya. Bahkan sebagian besar dari mereka tidak beriman.

Dan ketika telah datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah dengan membawa Al-Quran yang membenarkan kitab Taurat yang ada pada mereka, sebagian dari orang-orang yang diberi kitab Taurat melemparkan kitab Allah ke belakang punggung mereka, seolah-olah mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah kitabullah. Tuduhan orang Yahudi terhadap Nabi Sulaiman alaihissalam.

0: أنفسهم لو كانوا يعلمون.
1: Dan mereka, orang-orang Yahudi, mengikuti sihir yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir, padahal Sulaiman tidak kafir dan tidak mengerjakan sihir. Akan tetapi setan-setanlah yang kafir, karena mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Dan orang-orang Yahudi juga mengikuti sihir yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babilonia kawasan Irak, yaitu Harut dan Marut, sebagai ujian bagi manusia. Keduanya tidaklah mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, "Sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir dengan mempelajari sihir." Maka mereka mempelajari dari keduanya ilmu sihir yang dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu, para tukang sihir, tidak dapat memberi madarat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi madarat dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sesungguhnya mereka telah mengetahui bahwa barang siapa yang memilih sihir dan meninggalkan kebenaran, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menukar keimanan yang ada pada diri mereka dengan sihir, kalau mereka mengetahui.

Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa, niscaya mereka akan mendapatkan pahala. Dan sesungguhnya pahala dari sisi Allah adalah lebih baik kalau mereka mengetahui. Ketidaksopanan orang-orang Yahudi terhadap Nabi dan sahabat-sahabatnya.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian katakan kepada Rasulullah, Ra'ina, perhatikanlah keadaan kami. Tetapi katakanlah unzurna, lihatlah kami, dan dengarlah. Dan bagi orang-orang yang kafir itu, siksaan yang pedih.

orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan berupa Al-Quran kepada kalian dari Rabb kalian. Dan Allah mengkhususkan rahmat-Nya berupa kenabian kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Menasakh sesuatu ayat adalah urusan Allah.

Tidaklah satu ayat pun yang kami nasah, diangkat hukumnya, atau kami jadikan Nabi lupa kepadanya, melainkan kami datangkan yang lebih baik daripadanya, atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?

Tidakkah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah semata, dan tidak ada bagi kalian selain Allah seorang pelindung maupun seorang penolong?

Apakah kalian menghendaki untuk meminta kepada Rasul kalian, sebagaimana Bani Israel meminta kepada Musa pada zaman dahulu? Dan barang siapa yang menukar iman dengan kekufuran, maka sungguh orang itu telah sesat dari jalan yang lurus.

dan dirikanlah salat, dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kalian usahakan bagi diri kalian, tentu kalian akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kalian kerjakan.

Dan mereka, kaum Yahudi dan Nasrani berkata, sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi atau Nasrani. Demikian itu hanya angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaran kalian jika kalian adalah orang-orang yang benar.

tidak demikian. Bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang ia berbuat kebaikan, maka baginya pahala pada sisi Rabb-nya, dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati.

Dan orang-orang Yahudi berkata, ajaran orang-orang Nasrani itu tidak benar. Dan orang-orang Nasrani berkata, ajaran orang-orang Yahudi tidak benar. Padahal mereka sama-sama membaca Alkitab, yaitu Taurat dan Injil. Demikian pula orang-orang yang tidak mengetahui dari kalangan musyrikin, mengatakan seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat tentang apa-apa yang mereka perselisihkan. Tindakan-tindakan menghalangi beribadah.

dan hanya kepunyaan Allah lah timur dan barat. Maka kemanapun kalian menghadap untuk sholat, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui.

Mereka, orang-orang kafir berkata, Allah mempunyai anak. Maha suci Allah. Bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah semata. Semua tunduk kepadanya.

Dia pencipta langit dan bumi, dan jika Dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka Dia hanya cukup mengatakan, "Jadilah," maka terwujudlah apa yang Dia kehendaki.

Dan orang-orang yang tidak mengetahui dari kaum musyrikin berkata kepada Nabi Muhammad, "Mengapa Allah tidak langsung berbicara dengan kami atau mendatangkan tanda kekuasaannya kepada kami tentang kebenaran risalahmu?" Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka dari kalangan Yahudi dan Nasrani telah mengatakan seperti ucapan mereka itu. Hati-hati mereka serupa. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada kaum yang yakin. Larangan mengikuti kaum Yahudi dan kaum Nasrani.

Sesungguhnya kami telah mengutusmu Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang penghuni-penghuni neraka.

Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Dan sungguh jika kamu mengikuti hawa nafsu mereka setelah datangnya ilmu kepadamu, maka kamu tidak akan mendapat pelindung dan penolong dari Allah.

orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, lalu mengikuti semua perintah dan larangannya dengan sebenar-benarnya, mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya, dan barang siapa yang kufur kepada kitab itu, maka mereka itulah orang-orang yang rugi.

dan takutlah kalian akan hari kiamat, di mana seseorang tidak dapat menyelamatkan orang lain, dan tidak akan diterima suatu tebusan daripadanya, dan tidak akan bermanfaat syafaat yang diberikan kepadanya, dan tidak pula mereka akan ditolong. Perjanjian dengan Nabi Ibrahim.

Dan ingatlah, ketika Ibrahim diuji oleh Rabbnya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan dari Allah, lalu Ibrahim menunaikannya dengan sempurna. Allah berfirman, "Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia." Ibrahim berkata, "Dan saya mohon juga dari keturunanku." Allah berfirman, "Janjiku ini tidak akan didapat oleh orang-orang yang zalim."

Dan ingatlah ketika kami menjadikan Baitullah, yaitu Ka'bah, sebagai tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah tempat berpijak Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah sebagai tempat sholat setelah selesai melakukan tawaf. Dan kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku dari segala najis untuk orang-orang yang tawaf, i'tikaf, yang ruku' dan sujud.

Dan ingatlah, ketika Ibrahim berdoa, "Ya Rabbku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rizki berupa buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka, kepada Allah dan hari kiamat." Allah berfirman, "Dan siapa yang kafir, aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali."

Dan ingatlah, ketika Nabi Ibrahim dan Ismail meninggikan pondasi-pondasi dari Baitullah, seraya berdoa, "Ya Rabb kami, terimalah daripada kami amalan-amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui."

Ya Rob kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepadamu, dan jadikanlah di antara anak cucu kami sebagai umat yang tunduk patuh kepada engkau. Dan ajarkanlah kepada kami tata cara manasik haji kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang.

Ya Rob kami, utuslah seorang Rasul dari mereka, keturunan Ismail, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, yaitu Al-Quran, dan Al-Hikmah, yaitu As-Sunnah, serta mensucikan mereka dari kesyirikan dan akhlak yang buruk. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Agama Nabi Ibrahim alaihissalam.

Dan tidak ada orang yang benci kepada milah agama Ibrahim, melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh kami telah memilihnya di dunia sebagai seorang rasul. Dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang soleh.

ketika Rabb-nya berfirman kepadanya, "Tunduk patuhlah." Ibrahim menjawab, "Aku tunduk patuh kepada Rabb semesta alam."

dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, "Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagi kalian. Maka janganlah kalian mati, kecuali dalam memeluk agama Islam."

0: ataukah kalian hadir tatkala datang tanda-tanda kematian kepada Yakub saat ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kalian sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Robmu dan Rob nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Rob yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya.
1: Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum

itu adalah umat yang telah lalu. Bagi mereka balasan amal yang telah mereka kerjakan, dan bagi kalian balasan amal yang sudah kalian kerjakan. Dan kalian tidak akan ditanya tentang apa yang telah mereka kerjakan.

dan mereka berkata, "Jadilah kalian penganut agama Yahudi atau Nasrani, niscaya kalian mendapatkan petunjuk." Katakanlah, "Tidak, melainkan kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan ia bukanlah dari golongan orang-orang musyrik."

katakanlah hai orang-orang mukmin kepada orang Yahudi dan Nasrani, kami beriman kepada Allah dan Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul kami dan lembaran yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan Taurat yang diberikan kepada Musa dan Injil yang diberikan kepada Isa, serta kitab-kitab dari Rabbnya yang diberikan kepada para nabi. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dalam beriman, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya.

Maka jika mereka, kaum Yahudi dan Nasrani beriman, sebagaimana kalian telah beriman kepada Nabi Muhammad, maka sungguh mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling dari kebenaran, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu. Maka Allah akan menjagamu dari kejahatan mereka, dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

katakanlah hei Rasulullah kepada ahli kitab, apakah kalian memperdebatkan kepada kami tentang kewajiban mentauhidkan Allah, padahal Dia adalah Rabb kami dan Rabb kalian, dan bagi kami amalan kami dan bagi kalian amalan kalian, serta hanya kepada-Nya kami mengikhlaskan ibadah.

Ataukah kalian mengatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya adalah penganut agama Yahudi atau Nasrani? Katakanlah, apakah kalian lebih mengetahui ataukah Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan syahadah dari Allah yang ada padanya? Dan Allah sekali-kali tiada lengah dari apa yang kalian kerjakan.

itu adalah umat yang telah lalu. Bagi mereka balasan amal yang telah mereka kerjakan, dan bagi kalian balasan amal yang sudah kalian kerjakan, dan kalian tidak akan ditanya tentang apa yang telah mereka kerjakan. Keesaan Allah lah akhirnya yang menang. Sekitar pemindahan kiblat.

orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka umat Islam dari kiblatnya yaitu Baitul Maqdis, yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya? Katakanlah, kepunyaan Allah lah timur dan barat, Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus.

Dan demikian pula kami telah menjadikan kalian umat yang adil dan pilihan agar kalian menjadi saksi atas manusia di akhirat nanti bahwa para nabi telah menyampaikan risalahnya dan agar Rasulullah menjadi saksi atas kalian bahwa beliau telah menyampaikan risalahnya. Dan tidaklah kami jadikan Ka'bah sebagai kiblat yang sekarang kamu menghadap kepadanya, melainkan supaya kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang murtad dari agamanya. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian, yaitu sholat kalian selama menghadap Baitul Maqdis. Sesungguhnya Allah, Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang kepada manusia.

sungguh kami sering melihat wajah-Mu menengadah ke langit sambil berdoa agar kiblat dialihkan ke arah Ka'bah. Maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kalian berada, apabila hendak sholat, maka palingkanlah wajah-wajah kalian ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, yaitu Taurat dan Injil, memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Rabb-nya. Dan Allah sekali-kali tidak pernah lengah dari apa yang mereka kerjakan.

Dan sesungguhnya, jika kamu mendatangkan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, yaitu Taurat dan Injil, semua ayat keterangan tentang pengalihan kiblat, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu di Masjidil Haram, dan kamu pun tidak akan mengikuti kiblat mereka di Baitul Maqdis. Dan sebagian mereka pun tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain. Dan sesungguhnya, jika kamu mengikuti hawa nafsu mereka, setelah datang ilmu kepadamu, sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk golongan orang-orang yang zalim.

0: orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab, Taurat, dan Injil mengenal sifat-sifat Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Dan sesungguhnya sebagian kelompok mereka menyembunyikan kebenaran risalah Nabi Muhammad, padahal mereka mengetahui.
1: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.
0: Risalah yang kamu bawa, wahai Muhammad, merupakan suatu kebenaran yang datang dari Rabbmu, maka janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu.

dan bagi setiap pemeluk agama ada kiblatnya tersendiri yang ia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kalian dalam amal kebaikan. Di mana saja kalian berada, pasti Allah akan mengumpulkan kalian semua pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: ربك وما الله بغافل عما تعملون.
1: Dan dari mana saja kamu keluar untuk safar dan hendak melakukan sholat, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan sesungguhnya perintah ini benar-benar sesuatu yang hak dari Rabbmu, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kalian kerjakan.

dan dari mana saja kamu keluar untuk safar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di bumi mana saja kalian berada, apabila hendak sholat, maka palingkanlah wajah-wajah kalian ke arahnya, agar tidak ada hujah bagi ahli kitab atas kalian, kecuali orang-orang yang zalim dari kaum musyrikin. Maka janganlah kalian takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku saja. Dan agar kusempurnakan nikmatku atas kalian, dan supaya kalian mendapatkan hidayah.

karena itu ingatlah kalian kepadaku dengan mengerjakan amal soleh. Niscaya aku ingat kepada kalian dengan memberikan pahala dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kalian mengingkari nikmatku. Cobaan berat dalam menegakkan kebenaran.

Hai orang-orang yang beriman, mintalah tolong kepada Allah dalam melakukan ketaatan dengan sabar dan solat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.

Dan janganlah kalian mengatakan terhadap orang-orang yang gugur karena berjihad di jalan Allah adalah orang-orang yang mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kalian tidak menyadarinya.

dan sungguh akan kami berikan cobaan kepada kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dengan meninggalnya keluarga atau kerabat yang tercinta, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan hanya kepadanya kami akan kembali.

mereka itulah yang mendapatkan pujian dari Rob mereka dan rahmat yang besar. Mereka itulah orang-orang yang mendapat hidayah. Manasik Haji.

Sesungguhnya Bukit Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar-syiar Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah dan berumrah, maka tidak ada dosa baginya, bahkan wajib mengerjakan sa'i atau lari-lari kecil sebanyak 7 kali antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebaikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri kebaikan, lagi Maha mengetahui. Laknat Allah terhadap orang-orang yang menyembunyikan ayat-ayat Allah terhadap orang-orang kafir.

Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas tentang kenabian Muhammad dan hidayah. Setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab, mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, dan semua makhluk juga ikut melaknatnya.

kecuali mereka yang telah taubat dan mengadakan perbaikan amal soleh dan menerangkan kebenaran, maka terhadap mereka itulah aku menerima taubatnya, dan akulah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang.

sesungguhnya orang-orang kafir, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Mereka itulah yang mendapat laknat dari Allah, para malaikat, dan seluruh manusia.

mereka kekal di dalam laknat dan neraka. Tidak akan diringankan azab mereka, dan tidak pula mereka diberi tangguh. Allah yang berkuasa dan yang menentukan.

Dan ilah kalian adalah ilah yang Maha Esa. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi yang begitu luas, silih bergantinya malam dan siang, perahu-perahu yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, apa yang Allah turunkan dari langit berupa air hujan. Lalu dengan air itu, Dia hidupkan bumi yang sudah kering dengan berbagai macam buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan. Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan juga perubahan angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang berakal.

dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan sembahan selain Allah sebagai tandingan-tandingan. Mereka mencintai sembahan itu sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman, amat sangat cintanya kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang zalim mengetahui ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa semua kekuatan itu hanya milik Allah, dan bahwa Allah amat berat azabnya, niscaya mereka tidak akan berbuat syirik.

dan berkatalah orang-orang yang mengikuti, "Seandainya kami dapat kembali ke dunia, pasti kami akan berlepas diri dari mereka, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami." Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amalan-amalan buruknya yang menjadi penyesalan bagi mereka, dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka.

Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian.

Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kalian kepada perbuatan jahat dan keji, dan menyuruh kalian agar berkata-kata terhadap Allah apa yang tidak kalian ketahui.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah berupa Al-Quran. Mereka menjawab, kami tidak akan mengikuti agama kalian, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapatkan hidayah?

dan perumpamaan orang-orang yang menyeru orang-orang kafir kepada keimanan adalah seperti penggembala yang memanggil binatang yang tidak mendengar selain suara panggilan dan seruan saja. Mereka tuli, bisu, dan buta. Maka oleh sebab itu mereka tidak mengerti. Makan yang halal dan yang haram.

Hai orang-orang yang beriman, makanlah dari makanan halal yang telah kami berikan kepada kalian. Dan bersyukurlah kepada Allah jika kalian hanya beribadah kepadanya saja.

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan yang membahayakan bagi kalian, seperti bangkai, darah yang mengalir, daging babi, dan binatang yang disembelih untuk selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedang ia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas kebutuhan, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan sifat kerasulan Muhammad yang telah Allah turunkan dalam Taurat dan menukarnya dengan harga yang sedikit dari kenikmatan dunia, mereka itu sebenarnya tidak memakan ke dalam perut mereka, melainkan harta yang haram yang menyebabkan mereka memasuki api neraka. Dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat karena murka, dan tidak mensucikan mereka dari dosa, dan bagi mereka siksa yang amat pedih.

0: Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan hidayah dan membeli azab dengan ampunan. Maka alangkah beraninya mereka menentang api neraka.
1: ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ

mereka berhak mendapatkan azab itu, karena Allah telah menurunkan Al-Kitab kepada Rasul-Nya dengan kebenaran, kemudian mereka mengingkarinya. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang kebenaran Al-Kitab itu benar-benar dalam penyimpangan yang jauh dari kebenaran. Pokok-pokok kebaikan.

bukanlah kebaikan itu menghadapkan wajah-wajah kalian ketika solat ke arah timur dan barat, apabila bukan karena ketundukan terhadap perintah Allah. Akan tetapi sesungguhnya kebaikan itu adalah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya. Anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan bantuan, dan orang-orang yang meminta-minta dan memerdekakan hamba sahaya. Mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang bersabar dalam keadaan fakir, sakit, dan dalam jihad fi sabilillah. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Qisas dan hikmahnya.

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berlaku adil dalam qisas, yaitu membalas orang-orang yang dibunuh secara sengaja. Orang merdeka dibunuh karena membunuh orang merdeka. Hamba sahaya dibunuh karena membunuh hamba. Dan wanita dibunuh karena membunuh wanita. Maka barang siapa yang mendapatkan suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan menagih diat dengan cara yang baik. Dan hendaklah yang diberi maaf membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Rabb kalian dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.

Dan dalam hukum kisos itu, ada jaminan kelangsungan hidup bagi kalian, wahai orang-orang yang berakal, supaya kalian bertakwa. Wasiat.

diwajibkan atas kalian apabila salah seorang di antara kalian kedatangan tanda-tanda maut. Jika ia meninggalkan harta yang banyak agar berwasiat untuk ibu bapa dan karib kerabatnya secara ma'ruf, ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

Maka barang siapa yang mengubah wasiat itu setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Akan tetapi barang siapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu, berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan antara mereka dengan mengubah wasiat itu secara benar, maka tidaklah ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Puasa.

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa.

kewajiban puasa itu dalam beberapa hari yang ditentukan. Maka barang siapa di antara kalian ada yang sakit, atau dalam keadaan safar, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya mengqada puasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang bersusah payah menjalankan ibadah puasa, seperti orang yang sudah lanjut usia, membayar fidyah, yaitu memberi makan setengah sok kepada seorang miskin pada tiap hari yang ditinggalkannya. Barang siapa yang melebihkan dari kadar fidyah itu dengan kerelaan hati, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa di bulan Ramadan dalam keadaan berat lebih baik bagi kalian daripada membayar fidyah atau mengqadanya jika kalian mengetahui.

Beberapa hari yang ditentukan itu adalah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai hidayah bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai hidayah itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kalian yang hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa. Dan barang siapa sakit atau dalam keadaan safar, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya mengqada puasa sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Keringanan yang diberikan itu karena Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesukaran bagi kalian. Dan sempurnakanlah jumlah puasa Ramadan itu. Dan apabila puasa itu telah sempurna, hendaklah kalian bertakbir atas petunjuknya yang diberikan kepada kalian, supaya kalian bersyukur.

Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat dengan mereka. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu mendapat petunjuk.

dihalalkan bagi kalian pada malam hari di bulan puasa, bercampur dengan istri-istri kalian. Mereka adalah laksana pakaian bagi kalian, dan kalian pun laksana pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kalian dahulu berkhianat dengan makan dan berjima setelah Isya. Karena itu Allah mengampuni kalian dan memberi maaf kepada kalian. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang Allah tentukan bagi kalian dari keturunan. Dan makan minumlah hingga jelas bagi kalian benang putih dan benang hitam ketika waktu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Tetapi janganlah kalian campuri mereka itu, sedang kalian beriktikaf dalam masjid. Setelah itu hukum-hukum Allah, maka janganlah kalian melanggarnya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya tentang hukum puasa kepada umat manusia, supaya mereka bertakwa.

dan janganlah kalian memakan harta sebagian yang lain dengan cara yang batil. Dan janganlah kalian membawa urusan harta yang haram itu kepada hakim dengan menyuapnya, supaya kalian dapat memakan bagian dari harta orang lain dengan jalan berbuat dosa, padahal kalian mengetahui. Berjihad dengan jiwa dan harta di jalan Allah.

Mereka para sahabat bertanya kepadamu tentang bulan-bulan sabit. Katakanlah, bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dalam ibadah mereka, seperti puasa dan ibadah haji. Dan bukanlah kebaikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebaikan itu adalah kebaikan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya. Dan bertakwalah kepada Allah, agar kalian beruntung.

dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. Tetapi janganlah kalian melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

dan bunuhlah mereka kaum musyrikin, di mana saja kalian jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kalian, yaitu Makkah. Dan fitnah kesyirikan itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kalian mulai memerangi mereka di Masjidil Haram. Kecuali jika mereka memerangi kalian di tempat itu, maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir.

Kemudian jika mereka berhenti dari peperangan dan masuk ke agama Islam, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

0: dan teruslah perangi mereka orang musyrikin sampai tidak ada fitnah kesyirikan lagi di muka bumi ini, dan hingga agama yang tegak di muka bumi ini hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti dari memerangi kalian dan kekufuran, maka tidak ada permusuhan lagi kecuali terhadap orang-orang yang zalim.
1: Asyhadu

peperangan yang kalian lakukan pada bulan haram sebagai balasan atas peperangan yang mereka lakukan pada bulan haram dan pelanggaran terhadap apa yang diharamkan Allah, maka berlaku hukum qisas. Oleh sebab itu, barang siapa yang menyakiti kalian, maka balaslah ia sesuai dengan yang ia lakukan terhadap kalian. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa.

dan infakkanlah harta kalian di jalan Allah, dan janganlah kalian menjerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan dengan meninggalkan jihad dan menumpuk harta. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah dengan ikhlas karena Allah semata. Jika kalian sudah ihram dan tidak bisa melanjutkannya karena terkepung atau terhalang oleh musuh atau karena sakit, maka sembelihlah hewan kurban yang mudah didapat, lalu cukurlah rambut kalian, dan apabila kalian dapat menyempurnakannya, maka janganlah kalian mencukur kepala kalian sebelum hewan kurban sampai di tempat penyembelihannya, yaitu di Masjidil Haram, tanggal 10-13 Zulhijjah. Jika ada di antara kalian yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, seperti kutu, lalu ia bercukur, maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu berpuasa selama 3 hari atau memberi makanan kepada 6 orang miskin atau menyembeli hewan kurban. Apabila kalian dalam kondisi aman ketika ihram, barang siapa yang hendak melaksanakan haji tamattu dengan cara melakukan umrah pada bulan haji, lalu dilanjutkan dengan ibadah haji, wajiblah ia menyembelih hewan kurban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan binatang kurban atau tidak mampu, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari lagi apabila kalian telah pulang kembali. Itulah 10 hari yang sempurna. Hukum-hukum haji tamattu itu bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada di sekitar Masjidil Haram atau orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya.

Musim haji itu terjadi di bulan-bulan yang diketahui, pada bulan Syawal, Dzulqa'dah sampai 10 Dzulhijjah. Maka barang siapa diwajibkan baginya haji dan telah memulai ihram, maka tidak boleh menggauli istrinya, berbuat fasik dan berbantah-bantahan ketika mengerjakan haji. Dan apa yang kalian kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah apabila hendak melakukan ibadah haji, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang berakal.

Tidak ada dosa bagi kalian untuk mencari penghasilan rizki dari Rob kalian ketika melakukan ibadah haji. Maka apabila kalian telah bertolak dari Arafah, ketika terbenamnya matahari, berzikirlah kepada Allah dengan memperbanyak talbiyah atau doa di Masy'aril Haram, yaitu Muzdalifah. Dan berzikirlah dengan menyebut nama Allah, sebagaimana yang ditunjukkannya kepada kalian tentang manasik haji, dan sesungguhnya kalian sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.

Kemudian bertolaklah kalian dari tempat bertolaknya manusia dari Arafah, dan mohonlah ampunan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

apabila kalian telah menyelesaikan ibadah haji kalian, maka berzikirlah dengan menyebut nama Allah. Sebagaimana kalian menyebut-nyebut atau membangga-banggakan nenek moyang kalian, atau bahkan berzikirlah lebih banyak dari itu. Maka di antara manusia, ada orang yang berdoa, "Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia, dan tiadalah baginya bagian yang menyenangkan di akhirat."

Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, "Ya Rob kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka."

Mereka itulah orang-orang yang mendapat bagian dari yang mereka usahakan. Dan Allah sangat cepat perhitungannya.

dan berzikirlah dengan menyebut nama Allah dalam beberapa hari yang tertentu dari hari Tasyrik 13, 14, dan 15 Zulhijjah. Barang siapa yang ingin segera keluar dari Mina sesudah melontar jumroh selama 2 hari, maka tiada dosa baginya. Dan barang siapa yang ingin mengakhirkan hingga hari ketiga, maka tidak ada dosa pula baginya, dan itu lebih afdol bagi orang yang bertakwa. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kalian akan dikumpulkan kepadanya untuk dihisab. Perbuatan orang-orang munafik.

Dan di antara manusia, dari kaum munafik, ada yang membuatmu takjub perkataannya tentang agama Islam untuk memperoleh kehidupan dunia. Dan ia bersumpah dengan nama Allah tentang kebenaran isi hatinya, padahal ia adalah orang yang paling menentang dalam memusuhi agama Islam.

dan apabila ia berpaling dari hadapanmu, ia berusaha untuk mengadakan kerusakan di muka bumi, sehingga membuat rusak tanam-tanaman dan binatang ternak karena dosa-dosa mereka, dan Allah tidak menyukai kerusakan.

0: الإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد.
1: Dan apabila orang munafik itu diberi nasihat, bertakwalah kepada Allah, jangan membuat kerusakan di muka bumi dengan dosa-dosamu. Bangkitlah kesombongannya dan menolak nasihat itu yang menyebabkannya bertambah dosa. Maka cukuplah balasannya neraka Jahannam, dan sungguh neraka Jahannam itu tempat tinggal yang seburuk-buruknya.

Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya demi mencari keriduan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya.

Hei orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam ajaran Islam dan amalkanlah semua perintahnya secara keseluruhan. Dan janganlah kalian ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian.

Tetapi jika kalian menyimpang dari jalan kebenaran, sesudah datang kepada kalian bukti-bukti kebenaran yang jelas dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

0: الأمر وإلى الله ترجع الأمور.
1: Tiada yang mereka orang-orang kafir nanti-nantikan, melainkan datangnya Allah dan malaikat pada hari kiamat dalam naungan awan, dan diputuskanlah perkaranya, dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan. Hikmah diutusnya para rasul dan cobaan bagi para pengikutnya.

Tanyakanlah kepada Bani Israel, berapa banyaknya tanda-tanda kebenaran yang nyata yang telah kami berikan kepada mereka, lalu mereka kufur terhadap ayat-ayat kami. Dan barang siapa yang mengganti nikmat Allah setelah datang nikmat itu kepadanya, maka sesungguhnya Allah sangat keras siksanya.

dijadikan indah lezatnya kehidupan dunia bagi orang-orang kafir, dan mereka menghina di antara orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu lebih tinggi derajatnya daripada mereka di hari kiamat. Dan Allah memberi rizki kepada orang-orang yang dikehendakinya dengan tanpa batas.

Selama 10 abad, manusia berada dalam umat yang satu, kesatuan dalam tauhid yang murni. Setelah timbulnya perselisihan terhadap tauhid, maka Allah mengutus para nabi dan rasul yang diawali dengan Nuh sebagai pemberi kabar gembira dengan surga sebagai balasan bagi orang yang taat kepada Allah, dan pemberi peringatan dengan neraka sebagai balasan bagi orang yang kufur kepadanya. Dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang kitab itu, melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki di antara mereka sendiri. Maka Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendaknya. Dan Allah selalu memberi hidayah bagi orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus.

Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga padahal belum datang kepada kalian cobaan dan musibah sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kalian? Mereka ditimpa oleh kefakiran dan penyakit, serta digoncangkan hati mereka dengan berbagai macam ketakutan. Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, "Kapankah datangnya pertolongan Allah?" Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amatlah dekat.

0: Mereka, para sahabat, bertanya kepadamu tentang jenis harta apa yang harus mereka infakkan dan kepada siapa harus diberikan. Jawablah, apa saja harta yang kalian infakkan, hendaklah diberikan terlebih dahulu kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang jauh dari keluarga dan tempat tinggalnya. Dan apa saja kebaikan yang kalian lakukan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Hukum perang dalam Islam.
1: كتب عليكم القتال وهو كره لكم

diwajibkan atas kalian berperang. Padahal berperang itu adalah sesuatu yang kalian benci. Dan boleh jadi kalian membenci sesuatu, padahal itu lebih baik bagi kalian. Dan boleh jadi pula kalian menyukai sesuatu, padahal itu sangat buruk bagi kalian. Allah mengetahui apa yang baik dan yang buruk bagi kalian, sedang kalian tidak mengetahuinya.

Mereka, orang-orang musyrik, bertanya kepada kamu tentang berperang pada bulan haram yang dilakukan oleh sebagian sahabat. Katakan kepada mereka, berperang pada bulan itu adalah dosa besar. Tetapi perlakuan orang-orang musyrik yang menghalangi kaum muslimin dari jalan Allah, kekufuran mereka kepada Allah, menghalangi manusia memasuki Masjidil Haram dan mengusir penduduknya, yaitu Rasulullah dan para sahabatnya dari sekitarnya, adalah lebih besar dosanya di sisi Allah daripada peperangan yang dilakukan sahabat di bulan haram. Dan fitnah kekufuran lebih besar dosanya daripada peperangan yang sahabat lakukan pada bulan haram. Mereka kaum kafir tidak henti-hentinya memerangi kalian sampai mereka dapat mengembalikan kalian dari agama kalian kepada kekafiran seandainya mereka sanggup. Barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, lalu ia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang hancur lebur amalannya di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Khamr, judi, harta yang dinafkahkan, dan pemeliharaan anak yatim.

0: Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan perjudian. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, infakkanlah harta yang lebih dari kebutuhan kalian. Demikianlah, Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kalian, supaya kalian berfikir apa yang bermanfaat bagi kalian.
1: Fid dunya wal akhirah.

untuk di dunia dan di akhirat. Dan mereka bertanya kepada kalian tentang mengurus harta dan kebutuhan anak yatim. Katakanlah, mengurus kebutuhan mereka adalah perbuatan baik. Dan jika kalian bercampur dengan mereka dalam penghidupan dan harta, maka perlakukanlah mereka seperti saudara kalian. Dan Allah mengetahui orang yang menghendaki kerusakan dengan memakan harta anak yatim, daripada yang mengadakan perbaikan dengan mengurus mereka secara baik. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepada kalian. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Pokok-pokok hukum perkawinan, perceraian, dan penyusuan.

Dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik sampai mereka beriman. Sesungguhnya budak wanita yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun ia menarik hati kalian. Dan janganlah kalian menikahkan wanita-wanita muslimah dengan orang-orang musyrik sampai mereka beriman. Sesungguhnya budak lelaki yang mukmin lebih baik daripada lelaki musyrik, walaupun ia menarik hati kalian. Mereka mengajak orang yang bergaul dengan mereka ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya, perintah-perintahnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

dan mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, darah haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, jauhilah untuk melakukan jima dengan wanita di masa haid. Dan janganlah kalian mendekati mereka untuk berjima, sampai mereka suci dari haidnya dan mandi. Apabila mereka telah bersuci dengan mandi, maka datangilah mereka itu di tempat keluarnya anak yang telah diperintahkan Allah kepada kalian. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.

Istri-istri kalian ibarat lahan bagi kalian untuk bercocok tanam, yaitu menaburkan air mani di dalamnya, kemudian melahirkan anak. Maka datangilah lahan bercocok tanam kalian itu dari arah mana saja yang kalian kehendaki. Dan kerjakanlah amal yang baik untuk diri kalian. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kalian kelak akan menemuinya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman.

Dan janganlah kalian jadikan nama Allah dalam sumpah kalian sebagai penghalang untuk berbuat kebaikan, takwa, dan mengadakan perbaikan di antara manusia. Dan Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.

Allah tidak akan menghukum kalian disebabkan sumpah kalian yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah. Tetapi Allah menghukum kalian disebabkan sumpah kalian yang disengaja untuk bersumpah oleh hati kalian. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.

Kepada orang-orang yang bersumpah untuk tidak menggauli istrinya, diberi tangguh selama 4 bulan untuk menentukan pilihan antara kembali ke istrinya atau talak. Kemudian jika mereka kembali kepada istrinya sebelum 4 bulan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

dan jika mereka berazam atau bertetap hati untuk melakukan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Wanita-wanita yang ditalak wajib menahan dirinya untuk tidak melakukan akad nikah dengan suami yang baru selama 3 kali haid untuk memastikan rahimnya kosong. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya dari haid atau kehamilan. Jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan suami-suaminya yang pertama lebih berhak merujuknya dalam masa menanti itu, jika mereka, para suami, menghendaki perbaikan. Dan para wanita mempunyai hak terhadap suaminya sesuai dengan kewajibannya terhadap suami menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkat kelebihan daripada istrinya dalam memimpin rumah tangga, mencari nafkah, dan yang lainnya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

talak yang dapat dirujuk itu sebanyak 2 kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kalian para suami mengambil kembali mahar yang telah kalian berikan kepada mereka sedikit pun, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah dari kewajiban suami istri. Jika kalian khawatir bahwa keduanya, suami istri, tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang mahar yang dibayar oleh istri sebagai permintaan tolak. Itulah hukum-hukum Allah. Maka janganlah kalian melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim.

Kemudian jika si suami mentalaknya setelah melakukan dua kali talak, maka perempuan itu tidak lagi halal baginya sampai ia menikah dan berjima dengan suami yang lain dengan akad yang sah tanpa ada manipulasi. Kemudian jika suami yang kedua itu menceraikannya dan selesai masa iddahnya, maka tidak ada dosa bagi keduanya, bekas suami pertama dan istri, untuk menikah dengan akad dan mahar yang baru. Jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah, itulah hukum-hukum Allah, diterangkannya kepada kaum yang mau mengetahui.

Apabila kalian mentalak istri-istri kalian, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf, sampai mereka selesai masa iddahnya. Janganlah kalian rujuk kepada mereka, kemudian kalian ceraikan lagi, yang dapat membahayakan mereka, supaya masa iddahnya menjadi lama, maka kalian telah menyakitinya. Barang siapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kalian mengambil ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan, dan ingatlah, atau syukurilah nikmat Allah pada kalian, dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kalian, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Allah memberi pengajaran kepada kalian dengan apa yang diturunkannya itu, dan bertakwalah kepada Allah, serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Apabila kalian mentalak istri-istri kalian di bawah 3 kali, lalu habis masa idahnya tanpa dirujuk kembali, maka janganlah kalian para wali menghalangi mereka, kaum wanita, untuk menikah lagi dengan suaminya yang lama apabila mereka saling ridho dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian di antara kalian. Itu lebih suci bagi kalian dan lebih bersih. Allah Maha mengetahui mana yang lebih baik, sedang kalian tidak mengetahui.

dan para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan dan kewajiban ayah kepada istrinya yang dicerai dan sedang menyusui, memberi makan dan pakaian dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu membuat kemadharatan kepada sang ayah dengan mengatasnamakan anaknya. Demikian juga seorang ayah tidak boleh membuat kemadharatan bagi sang ibu dengan mengatasnamakan anaknya. Dan orang yang mendapatkan warisan pun setelah ayah bayi itu meninggal berkewajiban demikian, yaitu membiayai mantan istrinya dan anaknya. Apabila keduanya ingin menyapih sebelum 2 tahun, dengan kerelaan keduanya dan permusyawarahan, serta tidak membahayakan si bayi, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kalian ingin anak kalian disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagi kalian apabila kalian memberikan pembayaran menurut yang pantas. Bertakwalah kalian kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan.

orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian dan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menahan dirinya atau beriddah selama 4 bulan 10 hari tanpa berhias dan keluar rumah atau menikah. Kemudian apabila telah habis masa iddahnya, maka tiada dosa bagi kalian para wali membiarkan mereka berhias agar mencari pasangan untuk diri mereka menurut cara yang sesuai syariat. Allah mengetahui apa yang kalian perbuat.

Dan tidak ada dosa bagi kalian melamar wanita-wanita yang menjalani masa idahnya dengan sindiran tanpa terang-terangan, atau kalian menyembunyikan keinginan menikahi mereka dalam hati kalian. Allah mengetahui bahwa kalian tidak sabar akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi janganlah kalian mengadakan perjanjian nikah dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kepada mereka perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kalian berazam atau bertetap hati untuk mengadakan akad nikah sebelum habis masa idahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kalian, maka takutlah kepadanya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.

Tidak ada kewajiban membayar mahar atas kalian jika kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian mencampuri mereka dan sebelum kalian menentukan maharnya. Dan hendaklah kalian, yakni mantan suami, memberikan suatu pemberian harta kepada mereka mantan istri setelah mentalaknya. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya pula, yaitu pemberian menurut yang sepantasnya, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

jika kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kalian sudah menentukan maharnya, maka bayarlah setengah mahar yang telah kalian tentukan itu, kecuali jika istri-istri kalian itu memaafkan setengah mahar yang ada pada kalian, atau mahar yang ada pada mereka dimaafkan oleh kalian yang memegang ikatan nikah. Dan pemaafan dari kalian berdua itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kalian melupakan keutamaan di antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha melihat semua yang kalian kerjakan. Kewajiban mengerjakan sholat, sekalipun dalam keadaan takut.

Peliharalah sholat lima waktu tepat pada waktunya secara berjamaah, dan khususnya sholat wusta, yaitu sholat asar. Berdirilah untuk Allah dalam sholat kalian dengan khusyuk.

Jika kalian dalam keadaan takut bahaya dari musuh, maka sholatlah sambil berjalan atau berkendaraan walaupun tidak menghadap kiblat. Kemudian apabila kalian telah aman, maka sebutlah Allah, yaitu sholatlah dengan sempurna, sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kalian apa yang belum kalian ketahui. Wasiat untuk istri dan pemberian suami kepada istrinya yang dicerai.

orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kalian dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, yaitu diberi nafkah hingga 1 tahun lamanya, dan tidak disuruh meninggalkan rumahnya. Akan tetapi jika mereka sendiri yang memilih meninggalkan rumah, maka tidak ada dosa bagi kalian, yakni wali atau ahli waris dari yang meninggal, membiarkan mereka berbuat yang layak terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Ayat ini telah dihapus atau dinasakh dengan surat Al-Baqarah ayat 234 dan ayat waris.

bagi wanita-wanita yang diceraikan, mereka mendapat hak berupa pemberian harta dari mantan suami mereka dengan cara yang pantas, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Demikianlah Allah menerangkan kepada kalian ayat-ayatnya atau hukum-hukumnya supaya kalian memahaminya. Kewajiban berjihad dan mengeluarkan harta di jalan Allah.

Tahukah kamu kisah orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, sedang mereka beribu-ribu jumlahnya karena takut mati dari wabah ta'un? Maka Allah berfirman kepada mereka, matilah kalian. Maka mereka mati secara serempak sebagai hukuman karena mereka lari dari takdir Allah. Kemudian Allah menghidupkan mereka kembali setelah mati beberapa saat. Sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.

dan berperanglah kalian di jalan Allah. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Siapakah yang mau memberi pinjaman dengan berinfak di jalan Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pahala dan harta baginya dengan kelipatan yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rizki, dan kepadanyalah kalian dikembalikan.

Tidak tahukah kamu kisah tentang pemuka-pemuka Bani Israel sesudah Nabi Musa, yaitu ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, "Angkatlah untuk kami seorang raja, supaya kami berperang di bawah pimpinannya di jalan Allah." Nabi mereka menjawab, "Boleh jadi jika kalian nanti diwajibkan berperang, kalian menjadi pengecut hingga lari atau tidak mau berperang." Mereka pun menjawab, "Mengapa kami tidak mau berperang di jalan Allah, padahal sesungguhnya kami telah diusir dari tanah kami dan anak-anak kami?" Maka tatkala perang itu diwajibkan atas mereka, mereka pun berpaling, kecuali beberapa saja di antara mereka, dan Allah Maha mengetahui siapa orang-orang yang zalim.

Nabi mereka mengatakan kepada mereka, kaum Bani Israel, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi seorang raja bagi kalian, sebagaimana permintaan kalian. Mereka menjawab, bagaimana Talut dapat memerintah kami? Padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripada dia, sementara ia tidak memiliki harta yang banyak. Nabi mereka berkata, sesungguhnya Allah telah memilihnya sebagai raja bagi kalian dan telah menganugerahkannya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Luas pemberiannya, lagi Maha Mengetahui.

Dan nabi mereka mengatakan kepada mereka, "Sesungguhnya tanda keberkahan kerajaannya adalah kembalinya peti kepada kalian. Di dalamnya terdapat ketenangan dari Rob kalian dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun, yaitu berupa tongkat dan sohifah atau lembaran Taurat yang diterima Nabi Musa. Peti itu dibawa oleh malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagi kalian jika kalian orang yang beriman."

biarkanlah ia pengikutku dan jangan pergi bersamaku. Dan barang siapa yang tidak meminumnya kecuali secakup tangan saja, maka ia adalah pengikutku. Kemudian mereka, sebanyak 76,000 orang, meminumnya kecuali sedikit saja di antara mereka, yaitu sebanyak 4,000 orang yang tidak meminumnya. Maka tatkala Thalut dan orang-orang yang beriman bersamanya telah menyeberangi sungai itu, orang-orang yang telah minum berkata, "Tak ada kesanggupan kami pada hari ini untuk melawan Jalut dan tentaranya." Orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, mengingatkan saudaranya, "Berapa banyak golongan yang sedikit dan mereka bersabar dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar."

Tatkala Jalut dan tentaranya telah nampak, mereka pun, yakni Talut dan tentaranya, berdoa, "Ya Rob kami, limpahkanlah kesabaran atas diri kami, dan kokohkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami dari orang-orang kafir."

Maka tentara Talut dapat mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah. Dan dalam peperangan itu, Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberikan kepada Daud kerajaan dan ilmu sesudah meninggalnya Talut, dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendakinya. Dan seandainya Allah tidak mencegah keganasan yang dilakukan sebagian manusia yang kafir dan bermaksiat dengan sebagian manusia yang lain, yakni manusia-manusia yang beriman, pasti rusaklah bumi ini. Akan tetapi Allah mempunyai karunia yang dilimpahkan kepada alam semesta.

itu adalah ayat-ayat dari Allah. Kami bacakan kepadamu dengan benar, dan sesungguhnya kamu benar-benar salah seorang di antara nabi-nabi yang diutus. Para Rasul dan Kekuasaan Allah. Keistimewaan dan perbedaan derajat para Rasul.

Rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah ajak bicara langsung dengan Dia, seperti Nabi Adam, Nabi Musa, dan Nabi Muhammad. Dan sebagiannya Allah meninggikannya beberapa derajat. Dan kami berikan kepada Isa bin Maryam beberapa mukjizat, seperti menghidupkan orang mati dengan izin Allah, serta kami memperkuatnya dengan malaikat Jibril. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya tidaklah orang-orang yang datang sesudah rasul-rasul itu saling berperang. Sesudah datang kepada mereka beberapa macam keterangan, akan tetapi mereka berselisih. Maka ada di antara mereka yang beriman, dan ada pula di antara mereka yang kafir. Seandainya Allah menghendaki, tidaklah mereka saling berperang, akan tetapi Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Anjuran membelanjakan harta.

0: شَفَاعَةً ۚ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ.
1: Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rizki yang telah kami berikan kepada kalian sebelum datang hari kiamat, yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi yang menolong kalian dari azab Allah. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Ayat Kursi.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa seizin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dari perkara-perkara yang akan datang, dan di belakang mereka dari perkara-perkara yang telah lalu. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Luasnya kursi, yaitu tempat berpijak kedua telapak kaki Allah, meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam.
0: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك

Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari gelapnya kekafiran kepada cahaya keimanan. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya adalah setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya keimanan kepada gelapnya kekafiran. Mereka itulah adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Membangkitkan kembali orang-orang yang sudah mati.

Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Robnya? Karena Allah telah memberikan kepada orang itu kerajaan, sehingga ia berlaku angkuh seraya berkata kepada Ibrahim, "Siapa Robmu?" Maka Ibrahim pun menjawab, "Robku adalah yang menghidupkan dan yang mematikan." Raja itu berkata, "Saya pun dapat menghidupkan dengan membiarkan hidup orang yang saya kehendaki dan mematikan orang yang ingin saya bunuh." Ibrahim berkata, "Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat." Lalu terdiamlah orang kafir itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Atau apakah kamu tidak memperhatikan orang yang melalui satu negeri yang temboknya telah roboh menutupi atapnya? Ia berkata, "Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri yang telah hancur ini?" Maka Allah mematikan orang itu 100 tahun, kemudian menghidupkannya kembali. Allah bertanya, "Berapakah lamanya kamu tinggal di sini?" Ia pun menjawab, "Saya tinggal di sini sehari atau setengah hari." Allah berfirman, "Sebenarnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya. Lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum berubah, dan lihatlah kepada keledaimu yang telah menjadi tulang belulang. Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan kami bagi manusia, dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu. Kemudian kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging." Maka tatkala telah nyata kepadanya bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati, ia pun berkata, "Saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."

Dan ingatlah, ketika Ibrahim berkata, "Wahai Rabbku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang yang mati." Allah berfirman, "Belum yakinkah kamu?" Ibrahim pun menjawab, "Aku telah meyakininya, akan tetapi agar hatiku lebih yakin dengan imanku." Allah berfirman, "Kalau demikian, ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah semua olehmu. Lalu letakkan di atas tiap-tiap satu bukit 1 bagian dari bagian-bagian burung itu. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera." Maka Ibrahim pun melakukannya, dan burung itu datang dengan segera. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Cara-cara penggunaan harta dan hukum-hukumnya. Menafkahkan harta di jalan Allah.

perumpamaan pahala orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir terdapat 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Mengetahui.

orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang

Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Fajri dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan subuh. Untuk wilayah Bogor dan sekitarnya, kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam. Zikir pagi. Membaca ayat kursi.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: أخي يا مقيما شمال الجنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهتي.
2: Pendengar yang budiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6,

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qailu fi muhkami tanzil. Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya. Warafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في كتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril ilmi wal fahmi Allahumma amin. Ikhwati fillah waffaqani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah satu-satunya zat yang berhak dipuji dalam setiap kondisi. Dialah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan dan karunia-Nya. Meskipun terkadang banyak di antara manusia yang membangkang kepadanya, dialah satu-satunya zat yang berhak dipuji secara mutlak. Adapun kita dipuji terkadang karena dua sebab. Yang pertama karena Allah Subhanahu wa taala sedang menitipkan sesuatu padanya. Ada orang dipuji karena harta dan kekayaannya, ada yang dipuji karena jabatan dan popularitasnya, ada yang dipuji karena keberhasilan bisnisnya, ada yang dipuji karena jabatannya, ada yang dipuji karena ilmu dan ketakwaannya, ada yang dipuji karena kebaikan dan kedermawannya, ada yang dipuji karena dia suka berbagi dengan orang lain. Tapi ingat, semua itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah titipkan pada hamba tersebut. Maka kita tidak boleh ujub, tidak boleh merasa hebat, karena semua itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang pantas kita lakukan adalah meyakini bahwa semua itu adalah karunia-Nya yang sangat luar biasa. Allah berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Tidak ada satu nikmat pun yang ada pada diri kalian sekecil apapun itu, faminallah, melainkan itu dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita merasa hebat sehingga kita terjebak ke dalam jebakan yang mana Qarun dahulu telah masuk ke dalamnya. Ketika Qarun, Allah berikan karunia yang luar biasa besar, banyak harta yang melimpah ruah. Ketika kaumnya menasihatinya, dia malah mengatakan qala innama utituhu ala ilmin indi. Dia mengatakan, sungguh apa yang aku dapatkan ini itu karena keilmuan saya, karena kepandaian saya, karena saya orang yang paling berhak untuk mendapatkan itu semuanya. Qarun lupa bahwa semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai seperti Qarun, hendaklah kita bersikap seperti Nabi Sulaiman alaihissalam ketika Allah anugerahkan kepada beliau kerajaan yang sangat luar biasa, yang enggak ada, yang tidak akan ada tandingannya sampai hari kiamat kelak. Tapi beliau mengatakan qul hadza min fadli rabbi, ini semuanya adalah dari karunia Tuhanku. Liyabluwani ashkuru am akfur, dia hendak menguji saya apakah saya bersyukur atau saya malah kufur nikmat. Ini dua sikap antara Qarun dan Sulaiman yang bertolak belakang. Hendaknya kita seorang muslim ingat selalu akan sikap Nabi Sulaiman yang luar biasa itu. Jadi kita dipuji bukan karena kita hebat, tapi karena kita sedang Allah berikan nikmat yang hendaknya kita memuji Allah Subhanahu wa taala karenanya. Yang kedua, kenapa kita dipuji oleh manusia terkadang? Karena Allah Subhanahu wa taala menutupi
aib, kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita. Kalau bukan karena sitrullah, Allah menutup aib-aib kita, dosa-dosa kita, sungguh tidak ada yang sanggup mungkin duduk di sini berdampingan. Bahkan Rasulullah mengatakan, seandainya lokalit dunubi raiha, kalau dosa itu ada baunya, tentu tidak ada seorang pun yang mampu duduk bersama saya. Maka hendaknya kita tahu, ketika kita dipuji itu bukan karena kita hebat, tapi rahmat Allah sedang meliputi. Ketika kita dipuji itu bukan berarti kita suci, tapi karena aib-aib sedang Allah tutupi. Maka jangan tertipu dengan pujian, tapi hendaknya kita sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati kita, dengan lisan kita, dan juga dengan anggota tubuh kita, dengan amalan kita. I'malu ala Daud syukra wa qalilun min ibadis syakur. Beramallah wahai keluarga Daud sebagai bentuk rasa syukur. Wa qalilun min ibadis syakur, dan sangat sedikit hamba-Ku yang bersyukur. Ikhwati fillah wa faqallahu iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasada jasadu kulluh, ala wa hiya al-qalb. Ketahuilah bahwa di dalam jasad seseorang itu ada segumpal daging. Jika daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Jika ia buruk, maka buruklah seluruh anggota tubuhnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, al-qalbu malikun wal a'dha'u junuduhu. Hati itu bagaikan seorang raja, sedangkan anggota tubuh bagaikan bala tentaranya. Fa in tabal maliku tabat junuduhu. Apabila rajanya itu baik, maka tentaranya pun akan ikut baik. Wa in khabusal maliku khabusat junuduhu. Apabila sang raja buruk, maka buruk pula bala tentaranya. Dua keterangan ini memberikan satu pesan yang sangat penting untuk kita renungi, bahwa hendaknya seorang muslim memperhatikan hatinya, kesehatan hati, agar tidak terjangkiti oleh berbagai macam penyakit hati. Karena hati itu memiliki peran yang sangat besar dalam hidup seorang hamba, terutama yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah Ta'ala. Bisa jadi ibadah zahir yang tampak begitu luar biasa, tapi ketika hatinya bermasalah, maka semua itu akan sia-sia. Kita semua dengar, sudah paham, sering disampaikan tentang hadis tiga orang yang pertama kali dijebloskan ke neraka. Mereka bukanlah orang-orang yang biasa, tapi mereka orang-orang yang memiliki amalan yang luar biasa. Para ulama, ahli ilmu, pembaca Al-Quran, mujahid, orang-orang yang berinfak, tapi semua itu mereka menjadi orang-orang yang pertama kali dilemparkan. Kenapa sebabnya? Karena mereka bermasalah dengan hatinya. Mereka membaca Quran, mereka mengajarkan karena ingin dikatakan dia alim, ingin dikatakan dia seorang qari. Dia berjihad, ingin dikatakan dia seorang pahlawan. Dia berinfak, ingin dikatakan dia seorang dermawan. Faqad qil, itu semua telah dikatakan di dunia. Nikmati itu semuanya. Fasuhib ala wajhi hatta ulqiya finnar. Kemudian dia pun diseret di atas wajahnya dan dilemparkan ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ini menunjukkan bahwa hati bukanlah hal biasa. Harus menjadi perhatian besar kita. Perhatian dengan casing penting, tapi perhatian dengan hati jauh lebih penting. Maka jangan kita sia-siakan hati kita. Biasa kita berintrospeksi diri, apakah hati kita ada masalah atau tidak. Karena ketika hati kita bermasalah, akan melahirkan banyak penyakit-penyakit yang sangat berbahaya. Maka penting untuk kita mengetahui apa saja itu penyakit hati. Agar apa? Agar kita bisa terhindar darinya. Karena seorang penyair mengatakan, araftu syarra lali syarrihi walakin tawaqqihi. Aku mengetahui keburukan bukan untuk melakukannya, walakin tawaqqihi, tapi untuk menghindarinya. Faman lam ya'rifu syarra minal khairi yaqa'u fihi. Orang yang enggak kenal, enggak mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana penyakit hati, mana yang bukan, maka dia rawan akan terjatuh ke dalamnya. Oleh karena itu Hudzaifah bin Yaman mengatakan, kana an-nasu yas'aluna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam anil khair.
Dulu para sahabat biasa bertanya ke Nabi SAW tentang kebaikan. Wa ana as'aluhu anisyarr. Tapi saya berbeda, kata Hudzaifah. Tapi saya bertanya kepada beliau tentang keburukan. Kenapa beliau bertanya tentang keburukan? Beliau mengatakan, makhafatan yudrikani. Saya khawatir jangan-jangan keburukan itu menimpa saya. Beliau ingin tahu itu agar menghindarinya. Maka kita pun, seorang muslim yang ingin hatinya sentiasa bersih, sehat, hendaknya tahu apa itu, apa saja penyakit-penyakit hati, agar kita bisa selamat dari segala penyakit hati tersebut. Dan di kesempatan hari ini, insyaallah kita akan membahas satu di antara sekian banyak penyakit hati yang dijelaskan oleh para ulama, yaitu al-hasadu. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dabba ilaikum da'ul umami qablakum, telah menjalar pada kalian penyakit umat-umat sebelum kalian, al-hasadu wal baghdha, yaitu hasad dan kebencian. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wal hasad, waspadalah kalian terhadap hasad, fa innal hasada ya'kul hasanat kama ta'kulun narul hatab, karena hasad itu akan memakan kebaikan-kebaikan sebagaimananya api melahap kayu bakar. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabaghadu wa la tahasadu, ila akhir hadis. Janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling berhasad. Idzan ma huwa al-hasad? Apa itu hasad? Kata para ulama, seperti dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala fi kitab Bada'il Fawaid, aslul hasad huwa bughdhu ni'matillah 'ala al-mahsud. Kebencian seorang terhadap nikmat Allah pada orang yang dihasadi. Wa tamanni zawalaha, dan dia menginginkan nikmat yang ada pada orang yang dia benci itu, yang dihasadi itu, hilang. Kemudian Ibnu Jibril mengatakan rahimahu taala, huwa tamanni zawal an-ni'matil mahsud wa illam yasir lil hasid mithlaha, yaitu menginginkan hilangnya nikmat dari orang yang dihasadi, meskipun dia tidak menginginkan nikmat itu pindah ke dia, sebatas dia ingin nikmat yang ada pada orang lain itu hilang, itu sudah hasad. Au tamanni adami husul nikmati lil ghair, atau dia ingin tidak mau orang lain itu dapat nikmat, ini hasad. Maka waspadalah. Jadi indikator seseorang itu terjangkiti penyakit hasad, pertama dia tidak suka orang lain dapat nikmat apapun itu bentuknya. Rizki, harta, anak, ilmu, apa saja yang itu suatu kebaikan, dia benci dia mendapatinya, orang lain mendapatinya, maka itu hasad. Atau yang kedua, dia menginginkan nikmat tersebut hilang pada diri seorang. Ini dua indikasi seorang itu terjangkiti penyakit hasad. Maka kata para ulama, hasad itu ada berapa tingkatan. Yang pertama, bahwa seseorang menginginkan, atau pertama bahwa seseorang hanya sebatas membenci nikmat yang ada pada orang lain. Artinya dia enggak senang lihat orang lain dapat nikmat. Itu sudah masuk hasad. Tapi ini masih levelnya level apa namanya rendah, tapi sudah masuk dosa ini, ya. Yang kedua, dia menginginkan, dia benci dan menginginkan nikmat yang ada pada orang tersebut hilang. Ini level kedua. Dia tidak menginginkan itu pindah ke dia. Dia sebatas dia benci dan ingin orang itu hilang nikmat darinya. Ada nikmatnya level yang ketiga, dia menginginkan, dia benci dan dia ingin nikmat itu hilang darinya dan berpindah kepada dirinya. Ini level yang sangat tinggi, ini parah. Tapi ketiga-tiga ini termasuk hasad yang haram, tidak boleh. Ada yang terakhir itu kita bilang al-hasad, tapi bermakna al-ghibtah. Al-ghibtah itu artinya kita ingin seperti orang lain dapatkan berupa nikmat, tapi kita tidak membencinya dan tidak menginginkan hilang darinya. Hanya sebatas kita lihat orang itu punya ilmu, kita ingin seperti dia. Orang itu Allah berikan kekayaan, kita ingin seperti dia. Tanpa sedikit pun ada rasa benci, tanpa menginginkan nikmat itu hilang pada dirinya. Ini namanya al-ghibtah kata para ulama, atau dalam bahasa ini katakan tanafus, munafasah. Ya, berlomba ingin mendapatkan seperti yang orang lain dapatkan, tapi tanpa disertai kebencian dan menginginkan hilangnya nikmat tersebut dari
orang lain. Imam ini mengatakan wa amal majaz. Jadi beliau mengatakan hasad itu ada dua. Ada hasad hakiki tadi itu yang membenci dan ingin nikmat itu hilang dari orang lain. Ada hasad yang majazi itu al-ghibtah, kiasan. Al-ghibtah itu kata beliau huwa an yatamanna mithlal ni'mati allati ala ghairihi min ghairi zawaliha an sahibiha. Dia menginginkan nikmat seperti yang ada pada orang lain tanpa menginginkan nikmat itu hilang dari orang tersebut. Fa in kanat min umuri dunya, jika hal itu berkaitan dengan urusan dunia. Tetangga beli motor baru, ya Allah pengin motor baru. Tetangga dapat nikmat misalnya berhasil sukses dalam bisnisnya, pengin seperti dia. Hanya pengin, kata beliau, jika itu berkaitan dengan urusan dunia, fa kanat mubah, maka itu boleh-boleh saja. Ya, kalau berkaitan dengan urusan dunia. Wa in kana ta'atan fa hiya mustahabbah. Tapi jika hal itu berkaitan dengan ketaatan,

kebencian dan mengharap nikmat tersebut hilang dari orang lain. Jadi hasad ini, jamaah sekalian, bukan penyakit yang biasa, tapi penyakit yang sangat berbahaya. Maka hendaknya kita sendiri introspeksi diri. Jangan sampai benih atau bibit-bibit hasad itu ada pada diri kita. Meskipun dikatakan bahwa ma khala jasadun min hasad, tidak ada satu tubuh pun yang terbebas dari hasad. Tapi beliau mengatakan fa innal laim yubdihi wa innal karim yukhfihi. Tapi bedanya orang-orang yang buruk itu menampakkan, melahirkan hasad yang ada pada dirinya itu. Adapun orang-orang yang mulia, dia berusaha untuk menolak. Jika ada hasad muncul, dia menolaknya dengan semaksimal mungkin. Karena manusia sangat wajar, manusiawi sekali ketika dia mengingat seorang itu. Dia pingin. Dan bahkan ketika itu ada benih apa hasad, maka hendaknya segera ditepis. Jangan sampai itu menjadi satu kebencian dan kemudian naik level berikutnya dia menginginkan itu hilang daripada orang lain. Hasad ini penyakit yang sangat berbahaya. Bahkan para ulama mengatakan hasad adalah dosa yang pertama kali terjadi di langit dan dosa yang pertama kali terjadi di muka bumi. Seperti dikatakan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya, beliau mengatakan wal hasadu mazmum, hasad itu tercela. Wa sahibu maghmum, dan pelakunya itu sentiasa dalam keadaan resah, galau. Wa huwa ya'kul hasanat kama ta'kulu an-nar hatab, hasad itu makan kebaikan dan sebagaimana api memakan kayu bakar. Wa yuqal, ini dikatakan al-hasadu awwalu dhanbin usiyallahu bihi fis sama, dikatakan bahwa hasad itu dosa pertama kali terjadi di langit, dan wa awwalu dhanbin usiya bihi fil ard, dan yang kedua dosa yang pertama kali terjadi di bumi. Fa amma fis sama fa hasadu iblis li adam, adapun di langit itu hasadnya iblis kepada Nabi Adam ketika iblis mendapati Adam Allah muliakan. Iblis enggak terima. Iblis merasa dia ingin lebih baik, merasa mulia, dan ketika diminta sujud pada Adam, dia enggak mau. Kenapa? Hasad. Allah mengatakan, "Ma manaka alla tasjuda id amartuk?" Qala ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dia mengatakan, "Saya engkau ciptakan dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah." Kata iblis, bahan penciptaan dengan api itu lebih utama. Ketika diminta sujud, berarti ini Adam jadi lebih utama. Saya enggak bisa. Iblis enggak mau bersujud pada orang yang dimuliakan. Ini hasad. Ya. Yang kedua, wama fil ardi fahatu qabili habil. Yang kedua, dosa pertama di bumi itu adalah dosa apa, hasad, ketika Qabil menghasadi Habil. Tuh Allah mengatakan wadhkur Nabi bani Adam bil haq id qarraba qurbanan fataqubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Ya Muhammad, sebutkanlah kisah dua putra Adam ketika keduanya diminta untuk berkurban. Maka fataqubbila min ahadihima, Allah terima dari salah satu keduanya itu Habil, wa lam yutaqabbal min al-akhar itu Qabil, dan tidak diterima dari yang satunya itu Qabil. Ya. Lantas mengatakan qul aqtulannak, Qabil mengatakan saya akan membunuhmu. Bayangkan oleh kita, hasad itu bisa menggiring seorang itu sampai pada level membunuh saudaranya. Jadi jangan dikira ini hasad dosa-dosa biasa. Kemudian yang kedua, hasad itu adalah salah satu sifat buruknya al-Yahud. Orang Yahudi itu di antara sifat buruk itulah mereka hasad. Allah berfirman dalam Al-Quran, am yahsudunan nasa ala ma atahumullah min fadlih, apakah mereka menghasadi manusia atas karunia yang Allah berikan. Orang-orang Yahudi menghasadi Nabi dan para sahabatnya. Ya, kenapa Nabi itu tidak dari kalangan Yahudi? Mereka hasad. Maka Allah berfirman, wadda kathirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim. Mereka tidak mau beriman. Bahkan mereka menginginkan mengeluarkan orang beriman dari Islam mereka. Dimurtadkan semuanya oleh mereka. Biar sama seperti mereka. Kenapa itu? Hasadan min indi anfusin. Karena itu hasad dari dalam diri mereka. Jadi ini diantara ayat yang menjelaskan tentang busuknya penyakit hasad. Ya. Jamaah sekalian, bagaimana kita mengobati

0: kalau misalnya kita terjangkiti penyakit hasad, ya. Yang pertama kata para ulama, hendaklah kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doakan, berdoa kepada Allah agar Allah bersihkan hati kita dari segala macam penyakit hati. Ya Allah, bersihkan hatiku dari segala penyakit hati, hasad, kibir, semuanya. Sampai kepada Allah berdoa, karena Allah yang mampu membolak-balik hati seorang hamba. Maka jangan pernah tinggalkan doa misalnya, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakki anta khairu man zakkaha anta waliyuhu wa maulana, dan seterusnya. Ya, atau bahasa apapun yang antum bisa, berdoa kepada Allah agar hati kita dibersihkan, karena hati bersih itulah yang nanti akan selamat pada hari kiamat. Yauma la yanfa'u malun wa la banun. Di hari kiamat tidak lagi bermanfaat harta dan keturunan, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah, menghadap Allah dan membawa hati yang selamat. Yang kedua yang termasuk obat hasad adalah hendaknya kita meyakini, mengetahui dengan seyakin-yakinnya bahwa semua apa yang Allah berikan kepada orang lain itu adalah itu karunia Allah. Atau kita yakin bahwa semua karunia itu berasal dari Allah SWT. Allah yu'tihi man yasha, Allah memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki, berupa kekayaan, harta, popularitas, jabatan, itu semuanya pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau minta sama Allah Subhanahu wa taala, enggak perlu menghasadi orang lain. Pengin harta, was'alullaha min fadli, minta kepada Allah dari karunia-Nya. Pengin jabatan, minta kepada Allah. Apapun yang kita inginkan, maka minta kepada Allah. Tidak boleh menghasadi orang lain. Kenapa? Karena Allah memberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki karunia-Nya. Allah berfirman, lillahi mulkus samawati wal ardh, Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha, Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Yahabu liman yasha inatha, Allah memberikan anak-anak perempuan kepada yang Dia kehendaki. Yahabul wa yahabul may yasha'u dzukur, Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki anak laki-laki. Au yuzawwijuhum dzukrana wa inatha, atau Allah berikan dua-duanya, laki-laki perempuan. Au yuzawwijuhum dzukrana wa inatha wa yaj'alu may yasha'u 'aqima, dan ada di antara orang yang diberikan apa yang dimandulkan, artinya tidak punya anak. Semua itu adalah hibatullah, pemberian Allah, apa yang Allah bagi-bagikan untuk hambanya. Allah berfirman, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya, kamilah yang membagi-bagikan penghidupan di antara manusia. Jadi Allah berikan, fulan dapat sekian, fulan dapat ini, fulan. Itu semuanya Allah yang menentukan. Sehingga kalau kita tahu hal ini, beriman dengan baik tentang hal ini, semua itu anil fadla biyadillah yuti may yasha, bahwa karunia itu di tangan Allah dan Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki, maka kita akan bisa terbebas dari hasad. Apa faedah hasad? Kalau mau minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga, hendaknya kita tahu bahwa hasad itu adalah penyakit yang sangat membahayakan diri kita, bahkan membuat pelakunya itu resah, tidak akan hidup tenang. Maka seorang ulama mengatakan, ungkapan yang disebutkan bahwa al-hasadu ma'adalah qatala sahibahu, sungguh adil itu hasad, ya. Bada'a bi sahibi faqatala, hasad itu membunuh pelakunya dulu, keburukan itu langsung dirasakan oleh pelakunya sampai dia membunuh. Jadi hasad itu jangan dikira itu memperorang, enggak, orang lain enggak nyantai saja mereka enggak dapat. Bahkan orang yang hasadlah yang mungkin tiap malam dia resah dengar orang yang dia itu dapat niat baru, dia gelisah, dia panas padahal lagi musim dingin. Itu semuanya terjadi kenapa? Karena hasad yang sudah menggelora dalam jiwanya. Maka kita sebagai seorang muslim hendaknya waspada dari hasad. Apa yang membuat Qabil membunuh Habil? Hasad. Apa yang membuat saudara-saudara Yusuf tega membuang saudaranya ke sumur tua? Hasad. Apa yang membuat Yahudi menolak kebenaran? Hasad. Jadi hasad ini melahirkan banyak keburukan-keburukan lainnya. Ada yang melahirkan kezaliman, bahkan sampai melahirkan pembunuhan. Maka waspadalah dari hasad. Semoga Allah Subhanahu wa taala bebaskan kita semuanya dari penyakit hasad yang berbahaya ini. Dan semoga Allah SWT beri kita taufik untuk terus memperhatikan kesehatan jiwa kita, kesehatan hati kita, sehingga kita bisa sentiasa tunduk dan taat kepada Allah SWT, dan kita menerima setiap takdir Allah Subhanahu wa taala dengan penuh meyakini keyakinan bahwa apa yang Allah takdirkan itu pasti baik bagi hambanya. Sentiasa berhusnuzon pada Allah Subhanahu wa taala apapun kondisi kita, karena Allah Maha Baik, tidak menentukan kepada hamba yang baik yang beriman kecuali yang baik-baik. Semoga Allah taala jadikan kita semua orang-orang yang baik, yang beriman dengan mantap terhadap takdirnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: أخي يا مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهدي.
3: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barakallahu Fik.
1: Kenapa, Akh?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri. Belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda. Update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993. 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa, pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Baik nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat rezeki yang begitu berlimpah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala curah limpahkan salawat serta salam kepada junjungan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar dimanapun Anda berada, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan di hari ini Anda beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk Anda yang sedang beraktivitas di hari ini, semoga harinya berjalan dengan baik dan lancar. Semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahan juga hasil sesuai harapan. Untuk yang hari ini sedang diuji dengan sakit, tentu terpenting adalah bersabar. Semoga Allah angkat penyakitnya dan dijadikan sebagai penambah pahala serta penggugur dosa. Amin. Untuk yang punya hutang, semoga saja cepat Allah berikan kemudahan agar mampu melunasinya. Baiklah pendengar, saya di sini akan temani Anda untuk mengisi ruang dengar Anda dengan beragam acara yang menarik dan penting untuk diikuti. Adapun acara yang pertama adalah penjelasan tentang prinsip-prinsip utama dalam berislam, yaitu dalam rubrik Ahlus Sunnah Wal Jamaah bersama Ustadz Ibrahim Bafadol. Kemudian setelahnya akan dilanjutkan dengan ceramah kuliah Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Salahuddin. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
5: Kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar yang budiman, salah satu permasalahan yang muncul di tengah-tengah kaum muslimin dewasa ini dan sejak dahulu adalah kuatnya semangat taklid. Yang dimaksud dengan taklid di sini adalah mengikuti pendapat seseorang tanpa dalil yang kuat. Allah SWT berfirman tentang seruan Nabi Allah Ibrahim AS kepada kaumnya yang musyrikin. Khalilullah Ibrahim AS menyeru kaumnya yang menyembah patung-patung atau berhala-berhala. Beliau berkata, seperti dikutip dalam surah Al-Anbiya ayat 52. Ma hadhihi tamathilu allati antum laha akifun. Apa ini patung-patung yang kamu tekun beribadat kepadanya? Jadi Nabi Ibrahim mengingkari kaumnya yang menyembah patung-patung tersebut dengan mengatakan, apa ini patung-patung yang kalian bersimpuh, beriktikaf, beribadah dengan tekun kepadanya? Maka mereka menjawab, qalu wajadna aba'ana laha 'abidin. Mereka menjawab, kami dapati bapak-bapak kami menyembah patung-patung ini. Jadi jawaban yang simpel, sederhana tetapi jelas keliru, batil. Ketika ditegur, kenapa kalian menyembah patung-patung? Jawabannya, kami mendapati bapak-bapak kami menyembah patung-patung itu. Walhasil, taklid semacam ini menghalangi mereka untuk menerima kebenaran. Dan para ulama menjadikan ayat-ayat ini dan yang semakna dengannya sebagai hujjah atau sebagai argumen tentang batilnya taklid. Sekali lagi, tidaklah menjadi halangan bagi para ulama untuk berhujjah berdalil dengan ayat-ayat ini, meskipun ayat ini berbicara tentang orang-orang kafir. Karena apa? Karena kesamaan yang terjadi bukan pada kekufuran satu golongan atau keimanan yang lain. Akan tapi kesamaannya adalah bahwa taklid itu terjadi karena keduanya sama-sama mengikuti suatu keyakinan atau pendapat tanpa hujjah atau dalil yang jelas. Demi Allah yang Maha Agung, ini perkataan Asy-Syaukani. Sesungguhnya kaum muslimin itu, ketika benar-benar sebagai kaum muslimin yang sempurna dan benar keislaman mereka, keadaan mereka senantiasa mendapat pertolongan Allah dan menjadi pahlawan-pahlawan yang membebaskan berbagai negeri dan menundukkannya di bawah kedaulatan kaum muslimin. Akan tetapi, ketika mereka mengubah-ubah perintah Allah, maka Allah pun memberi balasan kepada mereka dengan mengganti nikmatnya kepada mereka dan menghentikan kekhalifahan yang ada di tangan mereka. Dan inilah kenyataan yang kita saksikan dan kita rasakan. Al-Allamah Al-Ma'sumi berkata bahwa di antara yang berubah, di antara ajaran Nabi yang berubah, adalah adanya suatu prinsip dan kewajiban harusnya seseorang Muslim bermadhab dengan satu madhab atau mengikuti satu madhab tertentu dan bersikap fanatik meskipun dengan alasan yang sangat lemah. Padahal madhab-madhab ini barulah muncul sesudah berakhirnya, sesudah lewatnya masa tiga generasi yang terbaik dari kalangan umat ini. Dan akhirnya dengan pemahaman yang baru muncul inilah iblis berhasil mencapai tujuannya untuk memecah belah kaum muslimin. Kita semua berlindung kepada Allah dari hal ini. Dan sesungguhnya madhab yang hak, madhab yang benar, yang wajib diyakini dan diikuti adalah madhab junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan imam yang agung yang wajib diikuti. Kemudian setelah itu sunnah atau cara beragama para al-khulafa'ur rasyidin, para khalifah yang lurus, yang empat itu. Tentang keharusan mengikuti semua yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berpegang teguh dengannya, Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 7, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang datang dari Rasul kepada kalian, maka ambillah dia. Dan apa saja yang kalian dilarang mengerjakannya oleh Rasul, maka jauhilah. Surah Al-Hasyr ayat 7. Jadi ayat ini merupakan dalil yang jelas bahwa seorang Muslim sikapnya terhadap perintah atau larangan yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sami'na wa ta'na. Kami mendengar dan kami taat secara total. Jadi apa saja yang diperintahkan Rasul, disampaikan Rasul, diterima. Baik yang disampaikan Rasul itu berupa ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi atau hukum atau syariat dan sebagainya, maka seorang Muslim wajib menerima dan wajib mempelajarinya. Dan apa yang dilarang oleh Rasul, baik larangan itu tercantum dalam Al-Quran atau dalam hadis, maka kaum muslimin atau seorang Muslim wajib menjauhinya. Dan termasuk satu hal yang sangat berbahaya bagi kaum muslimin adalah berpaling dari sunnah Rasulullah SAW. Jadi mereka jahil atau bodoh tentang apa yang dibawa oleh Rasul tersebut, sehingga mereka tidak mengetahui yang halal dan haram, tidak mengetahui akidah yang benar, sehingga mereka tidak beragama sebagaimana beragamanya Rasulullah SAW. Karena berpaling, tidak mau mengkaji, mempelajari, mendengar, membaca, sehingga mereka tidak tahu menahu tentang agama atau sunnah Rasulullah SAW. Akibatnya mereka banyak mengabaikan perintah dan larangan Rasulullah SAW. Karena apa? Karena berpaling. Jadi kita semua wajib, kalau boleh dikatakan fanatik, tapi bukan fanatik. Kalau kita mengikuti semua yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu disebut ittiba. Ittiba itu terpuji kalau kepada Allah dan Rasulnya, kepada apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Tapi kalau ittiba ini kepada manusia-manusia yang tidak maksum, maka itu tercela. Adapun tentang keharusan kita berpegang teguh dengan sunnah para khulafa'ur rasyidin, sunnah di sini artinya cara beragama. Bagaimana mereka memahami dan menerapkan agama ini, sunnah para khulafa'ur rasyidin. Kalau sunnah Rasul maksudnya adalah semua perkataan, perbuatan dan tujuan yang dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan sunnah para khulafa'ur rasyidin adalah hampir sama, itu perkataan dan perbuatan para khulafa'ur rasyidin, atau lebih luas lagi adalah cara mereka memahami dan menerapkan agama Islam ini. Tidak ada pemahaman yang lebih benar, lebih tepat dan lebih terjamin keselamatannya selain pemahaman para khulafa'ur rasyidin terhadap agama Allah ini. Ini berdasarkan nas, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih dalam Sunan Abu Dawud dan Tirmidzi. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, fa 'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di 'addu 'alayha bin nawajith. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian, pasti dia akan melihat banyaknya perselisihan. Perselisihan yang banyak, baik dalam masalah usul, masalah akidah maupun furu'. Maka Nabi bersabda, maka hendaknya kalian, yakni ketika melihat banyaknya perselisihan itu, hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku, ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para khulafa'ur rasyidin, para khulafa'ur rasyidin yang mereka itu mendapat petunjuk. Nabi yang mengatakan, mereka itu orang-orang yang mendapat petunjuk setelahku. Tidak cukup beliau mengatakan hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnah para khulafa'ur rasyidin. Nabi menguatkan lagi dengan sabdanya, "Addu 'alaiha bin nawajidh." Gigitlah kuat-kuat dengan gigi gerahammu. Jangan kau berpaling, jangan kau menoleh apa saja yang menyelisihi sunnah Nabi dan sunnah para khulafa'ur rasyidin. Oleh karena itu, kewajiban bagi kita kaum muslimin untuk mengembalikan semua permasalahan agama atau cara memahami kitab Allah kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para khulafa'ur rasyidin. Sebab para khulafa'ur rasyidin, yaitu khalifah yang empat, Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali, mereka itu murid-murid terdekat, murid-murid yang sangat mendapatkan tarbiyah atau pendidikan, pembinaan, dan ta'lim, pengajaran yang sempurna dari Rasulullah SAW. Sehingga keyakinan Islam dan penerapan tentang Islam yang benar telah meresap ke dalam hati mereka, mewarnai hati dan akal mereka, sehingga mereka konsisten berjalan di atas agama Rasulullah SAW tanpa menambah maupun tanpa mengurangi sedikit pun atau merubah. Nah, oleh karena itu, kewajiban kaum muslimin untuk mempelajari dan membaca bagaimana itu cara pemahaman sahabat terhadap Al-Quran, terhadap masalah akidah, terhadap masalah syariat, terhadap penerapan Islam, bagaimana ketakwaan mereka, kesalehan mereka, keteguhan mereka memegang sunnah. Ini semua harus kita pelajari, karena itu hidayah, ini petunjuk yang benar. Sedangkan bertaklid kepada orang-orang atau imam-imam, guru-guru yang datang belakangan setelah itu, ini bisa menjatuhkan kaum muslimin dalam tafarruq, berpecah belah. Nah, sebagai penutup, saya kutipkan di sini perkataan para imam yang telah diakui keimaman mereka oleh umat Islam seluruhnya. Pertama, Imam Abu Hanifah rahimahullah mengatakan, tidak halal bagi siapapun mengambil pendapat kami tanpa mengetahui dari mana kami mengambilnya. Jadi Imam Abu Hanifah mengatakan tidak halal, tidak boleh siapapun mengambil pendapat kami atau mazhab kami, perkataan kami, tanpa mengetahui dari mana kami mengambilnya. Yani dalil apa kami mengambilnya. Dalam riwayat lain beliau mengatakan, haram bagi siapapun yang tidak mengetahui dalil yang saya pakai untuk berfatwa dengan pendapat saya. Karena sesungguhnya, saya adalah manusia, perkataan yang sekarang saya ucapkan, mungkin besok saya rujuk, atau saya tinggalkan kembali. Imam Malik juga berkata hampir sama seperti itu. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah juga berkata, semua permasalahan yang sudah disebutkan dalam hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berbeda dengan pendapat saya, maka saya rujuk dari pendapat saya itu, baik ketika saya masih hidup ataupun setelah meninggal. Jadi ini tawadhu, sikap tawadhu yang jujur dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bahwa apapun pendapatnya yang menyelisihi hadis. Jadi beliau, Imam Syafi'i, seorang ulama ahli hadis pula, tapi tidak mencakup seluruh hadis. Boleh jadi ada sebagian hadis yang lewat, artinya tidak beliau ketahui. Maka beliau mengingatkan kepada pengikutnya, apa saja permasalahan yang telah ada hadis yang sahih, kemudian pendapatku berbeda dengan hadis yang sahih itu, maka aku permaklumkan kepada kalian. Aku telah rujuk, aku telah kembali, aku telah meninggalkan pendapatku, baik ketika aku masih hidup maupun setelah wafat. Demikian pula Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, janganlah kalian bertaklid, mengikuti secara total gitu ya. Janganlah kalian bertaklid kepadaku, dan jangan pula bertaklid kepada Imam Malik atau Imam Asy-Syafi'i atau Al-Auza'i ataupun Sufyan Ats-Tsauri, tapi ambillah dari mana mereka mengambilnya. Ini ambillah hukum, ambillah keyakinan dan pemahaman dari sumber yang para ulama itu mengambilnya, itu dari Al-Qur'an dan Al-Hadis. Maka oleh karena itu, sebagai penutup, bahwasanya kewajiban setiap kaum muslimin adalah berpegang teguh dengan dalil-dalil yang telah jelas dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan ketika seseorang mendapati perkataan gurunya atau imamnya menyelisih hadis yang sahih, maka dia harus mengambil dalil yang sahih tersebut.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
6: Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang ada dalam syariat Islam, yaitu tema yang berkaitan dengan kewajiban seorang muslim yang hidup ketika ada saudaranya yang meninggal. Ada 5 hal yang harus kita lakukan ketika ada saudara kita yang meninggal. Yang pertama sudah mafhum, yaitu memandikan jenazahnya. Yang kedua mengkafaninya. Yang ketiga menyolatkannya. Yang keempat menguburkannya. Dan yang kelima membagikan harta warisnya ketika dia meninggalkan harta. Di poin yang kelima insyaallah kita akan bahas, yaitu membagikan harta yang ditinggalkan oleh seseorang. Dan hukum ini sebenarnya sudah lengkap, ada di dalam buku-buku fikih, yaitu Kitabul Faraid atau Kitab Al-Mawaris. Ya. Hanya saja mungkin ketika kita belajar fikih itu jarang sampai melewati sana. Ya, sebab bab ini biasanya babnya ada di belakang gitu ya. Bab fikih itu jarang dibaca, jinayat jarang dibaca, Kitabul Hudud jarang dibaca, apalagi jihad. Ini menjadi ujung pembahasan waris itu tidak pernah mentok ke sana gitu ya. Padahal kita belajarnya berapa tahun tuh? 12 tahun. Ya. Tapi kita tidak pernah nyampe ke sana. Nyampainya antara salat, zakat, haji, kalau perguruan tinggi ditambah dengan kitab jinayat dan sedikit ilmu waris. Tapi itu hanya sedikit sekali. Jadi banyak sekali waktu kita yang terbuang. Padahal di zaman Salafus Saleh, 13 tahun sudah menjadi mufti, 15 tahun sudah menjadi mufti. Karena memang belajarnya serius, mendalam keilmuannya gitu ya. Tapi kita sepertinya hanya sentuhan-sentuhan sedikit saja dari kurikulum yang kita miliki di hampir seluruh sekolah yang ada di Indonesia gitu ya. Kita sedikit pelajari tentang, mungkin ini sekedar mukadimah ya, tentang ilmu waris. Jadi ilmu waris itu dikatakan oleh para ulama adalah gabungan dari ilmu fikih plus matematika sederhana ya. Jadi seseorang bisa menghitung waris kalau dia mengetahui ilmu ini, fikih dan matematika. Tapi matematikanya pun bukan matematika yang ngejelimet, tidak. Hanya sederhana saja. Ketika seseorang bisa mempermainkan 6 angka pecahan, yaitu setengah, 1/4, 1/8, 1/3, 2/3, dan 1/6, maka dia insya Allah bisa menghitung ilmu waris. Ya. Jadi hanya bermain di 6 angka pecahan ini. Tidak ada yang ke-7-nya. Gitu ya. Hanya 6 angka pecahan. Allah firmankan ilmu waris ini di dalam surah An-Nisa mulai ayat ke-7 ya, ke-8, 9, 10, 11, 12, 13. Walaupun intinya di 11 dan 12 itu intinya. Kemudian ayat terakhir dalam surah An-Nisa. Jadi hanya beberapa lembar dari Al-Qur'an. Di ayat ke-7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun." Ya. Jadi untuk laki-laki ini mendapatkan bagian jatah waris dari harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tua atau kerabat. Juga bagi perempuan sama mempunyai jatah waris dari harta yang ditinggalkan oleh orang tua atau kerabat. Ayat ini diturunkan untuk merubah adat jahiliyah yang ketika itu hanya memberikan waris kepada laki-laki dewasa. Anak-anak kecil, walaupun laki-laki itu gak dapat waris. Apalagi perempuan. Anak kecil dan orang tuanya gak dapat waris sama sekali. Ya, hanya mereka laki-laki yang bisa berperang yang berhak mendapatkan waris. Itu adat di zaman jahiliyah. Allah turunkan ini untuk merubah adat tersebut. Jadi laki-laki dan perempuan, kuat ataupun lemah, itu berhak mendapatkan waris. Mimma qalla minhu aw katsur, kata Allah. Baik harta yang ditinggalkannya itu sedikit ataupun banyak. Ini juga diturunkan oleh Allah untuk merubah mindset mereka yang mungkin menurut mereka kalau warisnya banyak perempuan dapat. Kalau warisnya sedikit enggak dapat. Allah turunkan lagi mimma qalla minhu aw katsur. Baik warisan itu sedikit ataupun banyak, maka perempuan pun berhak mendapatkan waris. Gitu ya. Nasiban mafruḍa, yaitu jatah waris yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang ditentukan nanti adalah kelompok ashabul furud. Jadi dalam pembagian waris itu ada dua kelompok besar. Yang pertama ada ashabul furud, yang kedua ada ashab asabah. Ya. Kalau ashabul furud adalah mereka yang jatahnya sudah ditentukan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Ada yang ditentukan mendapatkan setengah, ada yang seperempat, ada yang seperdelapan, ada yang sepertiga, ada yang seperenam, ada yang dua pertiga. Nah, ini ketika ditentukan oleh Allah jatahnya, maka dia termasuk ashabul furud. Ya. Kalau tidak ditentukan dan dia ahli waris, maka itu adalah asobah. Seperti anak laki-laki. Anak laki-laki itu gak ditentukan berapa jatahnya. Maka anak laki-laki adalah asobah. Gitu ya. Dia sisa. Ya, ya, sisa ini adalah mereka yang mengambil harta waris setelah harta itu diberikan kepada ashabul furud. Ya, jadi yang pertama kali diberikan harta waris adalah ashabul furud dulu. Ya. Kalau ada sisa, maka asobah yang mengambil. Gitu ya. Kalau tidak ada sisa, maka dia tidak mengambil. Gitu. Nah, kemudian di ayat yang ke-8 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum min wa qul lahum qawlan ma'rufa." Ya. Ini tentang uang dengar. Jadi ada uang dengar dalam Islam ya. Jadi ketika dalam pembagian waris itu dihadiri atau diketahui oleh kerabat, kerabat yang tidak mendapatkan waris seperti bibi si mayit, itu bukan ahli waris. Tapi mungkin dia mendengar akan ada pembagian waris. Gitu ya. Atau paman yang terhalangi oleh bapak mayit atau oleh putra mayit. Itu dia kerabat yang tidak mendapatkan waris karena terhalang oleh bapak mayit misalkan ya. Nah, ketika pembagian waris ini dihadiri oleh ulul qurba, oleh kerabat yang tidak dapat waris, wal yatama, atau di lingkungan itu ada yatim, wal masakin, atau orang-orang miskin, farzuquhum min, maka berikan mereka rezeki sebagai uang dengar. Gitu ya. Jadi sebelum dibagikan waris ini, berikan dulu kepada kerabat-kerabat yang mereka terhalang untuk mendapatkan waris. Mereka mengetahui akan ada pembagian waris ini. Ya. Ada anak yatim, berikan dulu kepada anak yatim. Berikan kepada orang-orang miskin. Ini sebagai akhlak Islami, ya. Hukumnya tidak wajib, tapi ini sunnah. Ya, sunnah. Farzuquhum min wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Dan katakanlah kepada mereka dengan perkataan yang ma'ruf. Nah, kemudian kita langsung ke ayat 11. Ya. Ayat ke-11 dan ayat 12, ini Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang pembagian waris. Ya, dan Allah menentukan jatah masing-masing mereka, dan ini yang dikatakan dengan ashabul furud. Ya. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yusikumullahu fi auladikum." Allah berwasiat tentang harta waris untuk anak-anak kalian. Ya, aulad itu berarti orang yang dilahirkan, baik laki-laki ataupun perempuan, itu namanya walad, jamaknya aulad, ya, tanpa memandang jenis kelamin. Nah, wasiat Allah ini artinya perintah Allah, sehingga hukumnya wajib. Ya, Allah berwasiat, Allah memerintahkan tentang pembagian waris untuk anak-anak kalian, lizakari mislu hadzil unsayain. Anak laki-laki dapat dua kali lipat daripada anak perempuan. Ini artinya kalau si mayit mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan, maka anak laki-laki dan anak perempuan ini sama-sama mendapatkan asabah atau sisa harta, sebab tidak ditentukan jatahnya. Ya, mereka mendapatkan sisa atau asabah dengan ketentuan laki-laki dapat dua kali lipat daripada perempuan. Nah, ini tentu pembagian yang adil, sebab yang membagikannya adalah Allah Azza wa Jalla yang Maha Adil. Ya. Allah tahu laki-laki ini pengeluarannya dua kali lipat daripada anak perempuan. Ya. Jadi modalnya harus dua kali lipat lebih banyak daripada anak perempuan. Ya. Kalau dia nikah harus menyiapkan mahar. Kalau mengadakan walimah, dia harus membiayai walimah itu. Kalau menjadi seorang suami, maka seumur hidupnya sang istri ditanggung oleh suami. Kalau dia punya keturunan, maka seluruh keturunannya ditanggung ya oleh dia. Makannya, minumnya, pakaiannya. Ya. Itu kewajiban laki-laki. Ya. Maka karena modalnya atau biaya untuk laki-laki ini besar, maka dia diberikan lebih besar, dan ini adalah keadilan. Ya. Maka dua kali lipat daripada perempuan. Fa in kunna nisa'an fawqasnataini falahunna thulutsa ma tarak. Kalau si mayit hanya punya anak perempuan, tidak punya anak laki-laki, dan anak perempuan ini dua lebih jumlahnya, ya, dua orang, tiga orang, lima orang putri, tujuh orang putri, ya, maka anak perempuan ini mendapatkan 2/3 dari harta si mayit. 2/3. Dia tidak menjadi asabah. Karena apa? Si mayit tidak punya anak laki-laki. Si mayit hanya punya anak perempuan. Wa in kanat wahidatan falhanis. Kalau ternyata si mayit hanya punya satu putri, putri tunggal, maka turun dari 2/3 menjadi 1/2, menjadi setengah. Nah, maka jatah putri itu kemungkinannya 3. Kalau si putri bersama putra mayit, ya, putri mayit bersama putra mayit menjadi asabah. Kalau hanya putri saja, tergantung 1 atau 2 lebih, gitu ya. Kalau dia hanya punya 1 putri, maka setengah. Kalau dia punya 2 putri lebih, maka naik dari setengah menjadi 2/3. Itu kemungkinannya, ya, tidak ada kemungkinan yang lain, ya, tidak ada kemungkinan yang lain. Nah, dari sini Allah selesai membagikan jatah waris untuk anak-anak. Beres. Ya. Jatah waris untuk anak-anak. Nah, kemudian Allah beralih ke pembagian jatah waris untuk kedua ibu bapak. Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudusu mimma tarak in kana lahu walad. Untuk ayah dan ibu mayit, si mayit kalau punya ayah dan ibu, maka untuk ayah dan ibu mayit itu masing-masing mereka mendapatkan 1/6 jika si mayit punya anak, gitu. Jadi syaratnya 1, kalau si mayit punya anak walad, baik anaknya itu laki-laki ataupun perempuan, maka ibu dan bapak mayit adalah 1/6, ibu 1/6, bapak 1/6. Syaratnya si mayit punya anak, baik anaknya itu laki-laki ataupun perempuan. Ya. Fa illam yakun lahu walad wa warisahu abawahu fali ummihi tsuluts. Kalau si mayit tidak punya anak dan yang mewarisinya adalah ibu bapak, maka ibunya mendapat 1/3. Naik dia. Ibu 1/3 dari 1/6 beralih menjadi 1/3. Bapaknya berapa? Bapaknya enggak disebutkan, maka bapaknya asabah. Ibu 1/6, bapak sisa. Ya. Jadi ibu kemungkinannya 2. antara 1/6 atau 1/3. Kapan ibu dapat 1/6? Kalau si mayit punya anak, baik anaknya itu satu atau lebih, baik perempuan ataupun laki-laki, ya ibu 1/6 aja. Kalau si mayit tidak punya anak, maka ibu si mayit naik menjadi 1/3. Ya. Kalau bapak, kemungkinannya antara 1/6 atau asabah. Ya, bapak akan mendapatkan 1/6 kalau si mayit punya anak. Ya. Dan kalau si mayit tidak punya anak, maka bapak asabah. Kalau si mayit punya anak perempuan, maka dia 1/6 plus asabah. Gitu ya. Wallahu a'lam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Mutiara Ayat. Sifat-sifat orang mukmin.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat yang tinggi di sisi Rabb mereka, dan ampunan serta rizki yang mulia berupa surga.
1: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Pendengar yang semoga dirahmati Allah dimanapun berada, harapan kami tentunya acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu. Baik pendengar, kali ini saya akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan, yaitu yang pertama adalah rubrik akidah bersama Ustadz Faisal Hamzah. Dilanjutkan dengan rubrik fikih yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim Bafadol. Serta diakhiri nanti dengan rubrik yang tak kalah penting, yaitu Sirah Nabawiyah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti.
3: Kaum muslimin rahimakumullah. Dengan Al-Qur'an yang diturunkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah kalamullah, firman Allah, bukan makhluk. Sebagaimana disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat ke-6. Wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa ajirhu hatta yasma'u kalam Allah. Ya. Hatta yasma'a kalam Allah. Dan bila salah seorang dari kaum musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia supaya dia dapat mendengar kalam Allah. Itu apa? Al-Quran. Jadi Al-Quran yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW adalah kalam Allah, firman Allah. Menegaskan hal demikian supaya tidak ada yang meyakini bahwa itu adalah makhluk. Ya. Nah ini adalah ayat-ayat yang menunjukkan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya ini adalah kalamullah, firman Allah, ucapan Allah, bukan makhluk. Pun salah satu ayat yang masyhur yang dijadikan hujjah oleh Imam Ahmad, ala lahul khalqu wal amr. Ingatlah bahwa mencipta dan memerintah adalah hak Allah. Jadi dibedakan antara mencipta dan memerintah. Mencipta makhluknya, memerintah ini adalah Al-Quran. Ini kalam, ya, kalam Allah, firman Allah. Jadi bukan termasuk makhluk. Taib. Kemudian kita akan sebutkan beberapa dalil dari Al-Quran mengenai kafirnya orang-orang yang meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk. Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengkafirkan Walid bin Mughirah, di mana dia mengatakan bahwa Al-Quran yang dibacakan kepada Rasulullah SAW atau Al-Quran yang dibacakan Rasulullah

0: Kalimat ini adalah ucapan manusia, artinya buatan manusia. Maka Allah menegaskan Walid bin Mughirah adalah kafir. Disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Muddathir ayat 18-25, innahu faqar wa qaddar, fakutila kaifa qaddar, summa kutila kaifa qaddar, summa nadhar, summa abasa wa basar, summa adbar wa stakbar, faqala in hadha illa sihru yu'sar, in hadha illa qawlul bashar. Sungguh dia, yani Walid bin Mughirah, telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkan, maka celaka dia. Bagaimana dia menetapkan, kemudian celaka dia, bagaimana dia menetapkan, kemudian dia memikirkan. Sudah itu dia bermuka masam, berkerut dahi, kemudian dia berpaling dari kebenaran dan menyompongkan diri. Lalu dia berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang terdahulu. Ini tidak lain adalah perkataan manusia. Jadi Allah telah mengkafirkan Walid bin Al-Mughirah karena dia mengatakan Al-Quran ini adalah perkataan manusia. Ini tidak jauh beda dengan orang yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Sama hukumnya berarti seperti Walid bin Mughirah yang telah dinyatakan kafir oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Juga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan perkataan orang-orang kafir tentang Al-Quran yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Ucapan mereka mirip dengan ucapan Walid bin Al-Mughirah. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَهُ وَعَانَهُ عَلَيْكَوْمٌ آخَرٌ فَقَدْ جَاءُ ذُلْمًا وَزُورًا. Orang-orang kafir itu berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan, kedustaan yang diada-adakan oleh Muhammad dan dia dibantu oleh kaum yang lain. Maka sungguh mereka, yakni orang-orang kafir ini, telah berbuat satu kezaliman dan kedustaan yang besar dengan pernyataan tersebut. Allah telah mengkafirkan mereka yang meyakini hal tersebut. Jadi menyatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk sama saja seperti perkataan orang-orang kafir tadi. Karena Rasulullah SAW menyatakan bahwa Al-Quran yang dibacakan kepada umat ini adalah kalamullah yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jika dikatakan Al-Quran adalah makhluk, berarti apa yang dibacakan oleh Rasulullah SAW ini adalah palsu, diada-adakan, kebohongan, kedustaan. Ya, sebagaimana disebutkan di ayat yang lain, wa yaqulul ladzina kafaru in hadza illa asatirul awwalin. Tidak lain hanyalah dongengan orang-orang terdahulu. Apa bedanya kalau seperti itu? Ya. Maka mengatakan Al-Qur'an makhluk ini sama saja menyatakan bahwa Al-Qur'an ini seperti buku-buku biasa saja, makhluk. Buku-buku karangan makhluk. Ya, sama saja. Tidak dianggap suci, tidak diagungkan, dan yang lainnya. Juga Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan tentang perkataan orang-orang kafir, ma sami'na bihada fil millatil akhirah in hada illa ikhtilaq. Kami tidak pernah mendengar Al-Quran seperti ini dalam agama yang terakhir. Ini tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan. Jadi sekali lagi, siapapun yang meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk, sama saja mendustakan Rasulullah SAW, sama saja nantinya mendustakan firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini jelas sekali penjelasan yang sangat gamblang sekali bahwa para ulama ahlus sunnah semuanya sepakat meyakini, mengikrarkan Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Dan siapa saja yang meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk, maka sungguh dia telah kafir kepada Allah, kafir terhadap ayat-ayat Al-Quran, kafir terhadap sabda-sabda Rasulullah SAW, kafir atau tidak meyakini akan ijma kaum muslimin. Ya, maka ini sangat celaka sekali, sangat celaka sekali. Dan perlu ditegaskan di sini, Khawani Fiddin Rahimahkallah, bahwa kulit ya yang ditulis Al-Quran di atasnya, atau kertas atau batu atau apapun, memang semua itu adalah makhluk. Cuma tulisan yang ada di atas makhluk-makhluk tersebut ini adalah kalamullah, bukan makhluk. Harus dibedakan ya, harus dibedakan. Baik, mudah-mudahan pembahasan ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd, ikhwati al-kiram, a'azzani Allah wa iyyakum, insyaallah kita akan mengkaji satu bab, itu bab tahrim ittikhadil kalbi illa li saydin aw mashiyatin aw zar'. Haramnya memelihara anjing kecuali untuk berburu, untuk menjaga hewan ternak, atau menjaga tanaman ya, ladang, kebun dan sebagainya. Syariat Islam yang hanif, yang agung ini telah mengharamkan bagi umatnya untuk memelihara anjing kecuali untuk hal-hal yang telah dikecualikan dalam syariat ya. Nah, ucapan orang-orang yang beriman ketika datang perintah dari Allah yang Maha Agung atau perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada lain kecuali sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Innama kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya ucapan orang-orang yang beriman itu, jika Allah dan jika mereka diseru kepada Allah dan Rasulnya agar Allah menghukumi di antara mereka, mereka tidak lain kecuali mengucapkan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Nah, dalam hadis-hadis yang berikut dijelaskan bahwasanya memelihara anjing itu diharamkan dalam syariat dan sanksinya adalah berkurang pahala pemiliknya satu kirat setiap hari. Ali bin Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man iqtana kalban illa kalba saydin aw mashiyatin fa innahu yanqusu min ajrihi kulla yawmin qiratan. Muttafaqun alaih. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memelihara seekor anjing kecuali anjing untuk pemburu, anjing pemburu, atau anjing untuk menjaga hewan ternak, maka sesungguhnya akan berkurang dari pahalanya setiap hari dua qirat. Dua qirat, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Adapun makna dua qirat itu dijelaskan dalam hadis yang lain ya. Di hadis ini tidak dijelaskan, tapi di suatu hadis sahih yang lain dijelaskan, barang siapa yang mensolati jenazah ya, barang siapa yang hadir menyolati jenazah, maka baginya pahala satu qirat. Dan barang siapa yang menyolati jenazah lalu hadir sampai ke tempat pemakamannya, mengantarkan sampai tempat dimakamkannya, maka dia mendapat pahala dua qirat. Kemudian para sahabat bertanya, seperti apakah dua qirat itu? Dua qirat itu seperti apa? Beliau bersabda, mithlul jabalainil azimain, seperti dua gunung yang besar. Dalam riwayat yang lain, asgharuhuma mithlul jabalil Uhud ya. dua qirat, yang paling kecil dari keduanya itu seperti gunung Uhud. Ini. Jadi makna qirat itu diterangkan dalam hadis yang lain, yaitu sebesar gunung Uhud. Jadi dua qirat berarti sebesar dua buah gunung Uhud. Itu terkait dengan pahala, ya, terkait dengan pahala orang yang mensolati jenazah dan ikut hadir sampai memakamkannya, ya. Nah, tentang memelihara seekor anjing itu akan berkurang pahalanya, bukan mendapatkan pahala, berkurang pahalanya setiap harinya dua qirat, ya. Dua qirat. Satu qirat diterangkan dalam hadis yang lain. Itu setiap hari berkurang, menyusut pahalanya, ya. Maka hadis ini cukup menjadi dalil haramnya memelihara seekor anjing, karena berkurangnya pahala itu berarti karena suatu dosa. Kalau bukan karena suatu dosa, pahala tidak akan menyusut, pahala tidak akan gugur atau berkurang, ya. Jadi ketika Rasulullah SAW menyebut pahalanya berkurang setiap hari dua qirat, ini cukup menjadi petunjuk atau dalil haramnya perbuatan ini. Dan sanksinya adalah seperti ini, berkurang pahalanya sebanyak dua qirat, ya. Ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man amsaka kalban fa innahu yanqusu kulla yawmin min 'amalihi qirat illa kalba harthin aw mashiyah." Muttafaqun alaih. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memelihara seekor anjing, maka akan berkurang setiap hari dari amalnya. Setiap hari akan berkurang dari amalnya satu qirat. Kecuali anjing yang untuk menjaga ladang atau menjaga hewan ternak. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sedangkan dalam riwayat Muslim, ya, hadis tadi dalam riwayat Muslim, manik tana kalban laisa bi kalbi saydin wala mashiyatin wala ard fa innahu yanqusu min ajrihi qiratan kulla yawm. Barang siapa yang memelihara seekor anjing yang bukan anjing pemburu, bukan pula anjing penjaga hewan ternak atau tanah, ya, sawah, ladang dan sebagainya, maka sesungguhnya berkuranglah dari pahalanya setiap hari dua qirat. Dua qirat. Hadis riwayat Muslim. Ikhwati a'azzani Allahu ayyakum, memelihara anjing ini tradisi orang-orang kafir. Kita lihat, ya, di barat atau di perumahan-perumahan yang dihuni oleh orang-orang kafir, rata-rata mereka memelihara seekor anjing di rumahnya. Tidak hanya memelihara, bahkan mendidik, ya, mendidik atau melatih anjing tersebut, membersihkannya, ya, merawatnya, bahkan tidak segan-segan untuk membawanya ke salon anjing, ya. Jadi ada salon khusus untuk anjing. Di biaya perawatan anjing itu mungkin hampir sama dengan biaya perawatan seorang anak yatim, ya. Jadi biaya merawat anjing itu mungkin sama atau bahkan lebih besar dari biaya merawat anak yatim atau orang-orang miskin. Satu orang, ya. Ini, mereka akrab dengan anjingnya, ya. Padahal anjing itu najis, ya. Anjing itu najis. Pendapat yang rajih bahwa anjing itu hukumnya najis. Dan najisnya anjing itu tidak bisa dibersihkan meskipun dicuci dengan air lautan. Karena najisnya itu ainiyah, artinya pada zatnya. Najisnya anjing itu pada zatnya. Memang hewannya itu najis. Kalau dicuci dengan air selautan juga tidak akan bersih, tidak akan menjadi suci, karena memang zatnya najis. Jadi mereka membersihkan anjing, memandikan anjing dan sebagainya, padahal tidak bakal bersih, ya, meskipun dengan air selautan. Ya. Cukup menjadi jelas bagi kita bahwa anjing itu najis. Jilatan seekor anjing itu tidak cukup diguyur dengan satu kali guyuran, ya. Tidak cukup dengan satu kali siraman. Harus dengan 7 kali. Yang pertama dengan air dan tanah, ya. Jadi sucinya bejana atau wadah salah seorang di antara kalian jika dijilat oleh seekor anjing itu dengan dibilas, dicuci dengan 7 kali siraman. Yang pertama dengan air yang bercampur tanah. Berarti 8 kali, ya, bukan 7 kali, 8 kali. Yang pertama itu tidak dihitung, ya. Air dicampur dengan tanah terus digosok ke wadah bejana atau apa saja yang dijilat oleh seekor anjing. Setelah itu baru dibilas 7 kali dengan air. Berarti 8 kali sebetulnya, ya. 8 kali. Cuma yang pertama itu air bercampur tanah. Baru suci kalau sudah dibilas seperti itu. Kalau belum dibilas seperti itu, belum suci. Lalu bagaimana ada seorang yang memelihara anjing, dekat-dekat dengan anjing, ya, yang mungkin menjilat ini, menjilat itu. Bahkan keberadaan seekor anjing di dalam rumah itu akan mencegah para malaikat rahmat masuk ke dalam rumah tersebut. Ya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwasanya Jibril alaihissalam pernah berjanji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk datang untuk menemui beliau. Nah, kedatangan Jibril alaihissalam terasa lambat, ya, ditunggu-tunggu oleh beliau. Kenapa tidak kunjung datang? Maka beliau kemudian keluar dari rumahnya, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya. Nah, begitu beliau keluar dari rumahnya, Jibril alaihissalam datang. Lalu Nabi berkata, "Wahai Jibril, engkau telah berjanji kepadaku menemuiku, tapi tak kunjung datang sampai baru sekarang." Ya. Maka Jibril alaihissalam berkata, "Tidak ada yang mencegahku untuk masuk ke dalam rumahmu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali karena ada seekor anjing." Ya. Jadi tidak ada yang mencegah kami, para malaikat, untuk masuk ke dalam rumah tadi, kecuali karena ada seekor anjing. Atau, "Inna la nadkhulu baitan fihi kalbun aw surah." Sesungguhnya kami, para malaikat, tidak akan masuk rumah yang di situ ada seekor anjing atau gambar, ya, gambar, lukisan, lukisan yang bernyawa, ya, sudah dibahas insyaallah, ya. Ini hadis yang tadi itu riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain yang sahih dari Ummuna Aisyah radhiyallahu anha, ya, dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Jibril alaihissalam telah berjanji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menemuinya. Tapi beliau menunggu dan menunggu di rumahnya, tidak datang. Dan di tangan beliau ada tongkat kecil, ya. Di tangan beliau ada tongkat kecil. Lalu beliau melempar tongkat kecil itu seraya berkata, "Ma yukhlifullahu wa'dah wala rusuluh." Ya. Allah Ta'ala tidak mungkin menyalahi janjinya, tidak pula para malaikatnya, ya. Allah tidak mungkin menyalahi janjinya, begitu pula para malaikatnya. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menoleh, ternyata ada seekor anak anjing di bawah ranjangnya, ya, di bawah kolong ranjangnya, ya. Ada seekor anak anjing di bawah ranjangnya, ya, sarir, di bawah tempat tidurnya. Maka beliau bertanya, "Sejak kapan anjing ini masuk ke dalam rumahku?" Aisyah menjawab, "Saya tidak tahu, ya. Saya tidak tahu menahu." Maka beliau menyuruh supaya diusir, supaya anjing itu diusir, disuruh keluar dari rumahnya. Nah, begitu anjing itu keluar dari rumahnya, langsung malaikat Jibril alaihissalam masuk. Maka beliau bertanya, "Wahai Jibril, engkau sudah berjanji kepadaku dan aku sudah duduk menunggumu, tapi engkau tidak kunjung datang." Maka beliau menjawab, "Sesungguhnya tidak ada yang mencegahku untuk masuk ke dalam rumahmu karena ada seekor anak anjing tadi, ya. Dan kami para malaikat tidak akan masuk rumah yang di situ terdapat seekor anjing atau surah, itu gambar atau lukisan-lukisan makhluk yang bernyawa, ya, makhluk-makhluk yang bernyawa." Hadis ini sahih riwayat Muslim. Nah, cukup, ini suatu sanksi kedua di samping sanksi yang pertama, ya. Sanksi yang pertama adalah pahalanya berkurang 2 qirat setiap hari. Dan belum tentu seorang muslim itu mendapat pahala 2 qirat setiap hari, ya. 2 qirat sebesar 2 gunung, 2 buah gunung Uhud. Belum tentu seorang muslim mendapat pahala sebanyak 2 qirat setiap hari. Padahal kalau dia memelihara seekor anjing, sudah pasti pahalanya menyusut 2 qirat. Ini sudah cukup suatu ancaman, ya. Kerugian besar, ya, kerugian besar berkurangnya pahala 2 qirat setiap hari. Setiap hari. Nah, saya cukupkan sekian dulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
3: Mengurai mata rantai sejarah Islam. Kami rangkum dalam Tarikh Islam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, serta umatnya yang setia hingga akhir zaman. Pendengar rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan rubrik Sirah Nabawiyah kali ini, mari kita bersama-sama menyimak sebuah kisah penting dalam sejarah Islam, yaitu tentang perjanjian-perjanjian yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam buat dengan berbagai pihak di Madinah pada awal periode kedatangannya. Perjanjian-perjanjian ini mencerminkan kebijakan-kebijakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam membangun masyarakat yang damai, adil dan harmonis di Madinah, kota pertama yang menjadi pusat dakwah dan pemerintahan Islam. Pendengar yang berbahagia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah bersama para sahabat radhiyallahu anhum setelah menghadapi berbagai tekanan dan ancaman di Mekah. Setibanya beliau di Madinah, beliau disambut dengan hangat oleh kaum Ansar, penduduk asli Madinah dari kaum Aus dan Khazraj. Selain kaum muslimin dari kalangan Muhajirin dan Ansar, Madinah juga dihuni oleh orang-orang Yahudi serta beberapa suku Arab yang masih memegang kepercayaan tradisional. Dengan latar belakang penduduk yang beragam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam segera menyusun kebijakan yang dapat mempersatukan mereka dan menciptakan perdamaian. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyusun perjanjian yang mengatur hubungan antara kaum muslimin dan kaum Yahudi dan suku-suku lainnya di Madinah. Perjanjian ini kemudian dikenal sebagai Piagam Madinah yang menjadi perjanjian tertulis pertama dalam sejarah Islam untuk mengatur masyarakat yang beragam. Pendengar rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Piagam Madinah adalah perjanjian yang sangat bersejarah dan penuh dengan hikmah. Dalam piagam ini Rasulullah menetapkan aturan yang adil bagi seluruh penduduk Madinah tanpa memandang suku ataupun agama. Berikut ini adalah beberapa poin penting dari Piagam Madinah. 1. Perlindungan dan kebebasan beragama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan bahwa setiap kelompok memiliki hak untuk menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing tanpa gangguan. Kaum Yahudi dan suku-suku lain di Madinah memiliki kebebasan penuh untuk melaksanakan ibadah mereka sesuai dengan keyakinan mereka. Kaum Muslimin, Yahudi dan kelompok lain yang tergabung dalam perjanjian ini wajib saling menghormati dan tak boleh memaksa orang lain untuk mengikuti agamanya. 2. Keamanan dan perlindungan bersama. Dalam Piagam Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatur bahwa semua pihak yang menandatangani perjanjian ini berkewajiban untuk menjaga keamanan dan stabilitas Madinah. Mereka wajib saling membantu dan bahu-membahu untuk melindungi kota ini dari serangan musuh dari luar. Jika ada ancaman yang datang dari luar, maka semua kelompok di Madinah, baik kaum muslimin maupun Yahudi, akan bersatu untuk mempertahankan Madinah. 3. Penegakan keadilan dan kesetaraan. Piagam Madinah juga mengatur bahwa setiap individu di Madinah berhak mendapatkan perlakuan yang adil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan bahwa setiap kelompok harus saling menghormati hak-hak individu dan kelompok lain. Jika ada perselisihan ataupun kejahatan, maka masalah tersebut akan diselesaikan berdasarkan hukum yang telah ditetapkan. Tak ada satu kelompok pun yang berhak mendiskriminasi atau merugikan kelompok lain. 4. Kewajiban untuk tidak saling mengkhianati perjanjian. Rasulullah menegaskan bahwa semua pihak yang menandatangani perjanjian ini harus berkomitmen untuk mematuhi aturan yang telah disepakati. Mereka tak boleh melakukan tindakan yang merugikan atau mengkhianati pihak lain. Rasulullah menginginkan setiap kelompok di Madinah untuk menjaga kepercayaan dan keharmonisan di antara mereka. Pendengar yang budiman, kebijakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyusun Piagam Madinah mengandung banyak hikmah yang sangat mendalam. Pertama, kita belajar bahwa Islam adalah agama yang menghargai perbedaan. Rasulullah menunjukkan bahwa masyarakat yang terdiri dari berbagai agama dan suku dapat hidup berdampingan dengan damai selama mereka memiliki aturan yang adil dan saling menghormati. Kedua, Piagam Madinah menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi prinsip keadilan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membedakan antara kaum muslimin, Yahudi, ataupun suku-suku lain dalam hak dan kewajiban. Setiap kelompok memiliki hak untuk menjalankan agamanya, mendapatkan perlindungan, dan diperlakukan dengan adil. Ketiga, kebijakan ini mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga kepercayaan dan komitmen dalam setiap perjanjian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan setiap pihak untuk mematuhi perjanjian yang telah mereka sepakati. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai nilai kejujuran.